0: jenis unit usaha ini yang punya laporan keuangan.
1: Gerakan Nurani Bangsa mengajak seluruh komponen bangsa untuk kembali menegaskan makna kemerdekaan.
2: Sari berita, OJK mengungkap minimnya UMKM memiliki laporan keuangan sehingga sulitkan akses pembiayaan. Sejumlah tokoh bangsa menyampaikan 8 pesan kebangsaan menjelang HUT ke-81 Republik Indonesia. Jepang diterjang topan Chanhom dengan peringatan adanya potensi bencana banjir. Inilah warta berita selengkapnya, Rabu 12 Agustus 2026, saya Rudy Zain. Otoritas Jasa Keuangan atau OJK mengungkap masih minimnya UMKM yang memiliki laporan keuangan sehingga menyulitkan akses pembiayaan formal. Zarotin Aljana melaporkan.
0: Dari pembiayaan UMKM masih menghadapi tantangan besar karena hanya 3,51% dari jenis unit usaha ini yang punya laporan keuangan.
3: Otoritas Jasa Keuangan atau OJK mengungkap hanya 3,51% UMKM yang memiliki laporan keuangan. Kondisi tersebut menjadi salah satu kendala pelaku UMKM dalam mengakses pembiayaan formal di sektor perbankan. Ketua Dewan Komisioner OJK Friderika Widyasari Dewi mengatakan, laporan keuangan menjadi aspek penting bagi perbankan. Dokumen tersebut menjadi salah satu dasar untuk menilai kelayakan UMKM memperoleh kredit usaha. Menurut Friderika, minimnya laporan keuangan membuat sebagian UMKM kesulitan untuk terhubung dengan sektor jasa keuangan. Oleh karena itu, pencatatan keuangan UMKM perlu diperkuat agar akses pembiayaan formal semakin terbuka.
0: Dari pembiayaan UMKM masih menghadapi tantangan besar karena hanya 3,51% dari jenis unit usaha ini yang punya laporan keuangan. Ini pengalaman salah satu yang harus kita dorong. Ini yang akan menghubungkan UMKM itu dengan sektor keuangan karena paling tidak mereka punya laporan keuangan yang bisa mendukung untuk sektor jasa keuangan kemudian bisa memberikan dukungan, atau ini merupakan dukungan kita semua bagaimana kita melatih UMKM-UMKM itu dari yang gak kenal, gak ngerti bisa punya laporan keuangan yang tentunya sangat bermanfaat.
3: Sementara itu, Menteri UMKM Maman Abdurrahman menyebut, total pembiayaan UMKM saat ini mencapai sekitar 1.500 triliun rupiah. Namun menurutnya, pembiayaan bukan satu-satunya tantangan, karena pelaku UMKM juga menghadapi persoalan pemasaran produk.
4: Ternyata ada satu hal yang menurut saya ini perlu menjadi bahan evaluasi kita bersama. UMKM-nya sudah kita kasih modal, kita berikan pelatihan, kita buka peningkatan kapasitas produksi, bagaimana caranya mereka bisa produksi barang sebagus-bagusnya. Tetapi yang jadi masalah, pada saat dia sudah produksi barang, dia mau jual ke pasar, barangnya nggak laku. Ada beberapa pertanyaan, kenapa barangnya nggak laku? Ya, macam-macam. Tapi faktor yang paling besar adalah pasar domestik kita becek. Pasar domestik kita dipenuhi dengan produk-produk barang impor.
3: Maman menilai penguatan akses pasar perlu berjalan beriringan dengan pembiayaan. Hal ini bertujuan agar produk UMKM mampu terserap dan berkembang secara berkelanjutan. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Sejumlah tokoh bangsa yang tergabung dalam Gerakan Nurani Bangsa atau GNB menyampaikan 8 pesan kebangsaan menjelang HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Yurika Fitri menyampaikan informasi selengkapnya.
5: Gerakan Nurani Bangsa atau GNB menyampaikan 8 pesan kemerdekaan menjelang hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia pada 17 Agustus 2026 mendatang. Pesan tersebut disampaikan oleh sejumlah tokoh bangsa di Geraha Pemuda Gereja Katedral pada Selasa kemarin. Di antaranya yaitu Sinta Nuria Wahid, Frans Magni Suseno, Lukman Hakim Saifuddin, Halida Hatta, dan juga Alisa Wahid. Lukman Hakim Saifuddin yang mewakili GNB menyampaikan 8 pesan kemerdekaan, yaitu menegaskan bahwa adil dan makmur merupakan tujuan berbangsa dan bernegara. Selain itu, kemerdekaan, persatuan, dan kedaulatan menjadi prasyarat untuk mewujudkan tujuan tersebut. GMB juga menyebut rasa aman warga sebagai ukuran nyata kemerdekaan. Karena kemerdekaan belum utuh, selama warga masih dibayangi rasa takut atas terancamnya keamanan fisik, penghidupan, dan martabat.
1: Gerakan Nurani Bangsa mengajak seluruh komponen bangsa untuk kembali menegaskan makna kemerdekaan. Merdeka bukan hanya bebas dari penjajah asing, tetapi merdeka bagi setiap warga Indonesia.
5: Sementara itu, Putri Proklamator Halida Hatta menyampaikan bahwa Indonesia adalah rumah bagi seluruh warga masyarakat yang memiliki rasa aman. Menurutnya, rumah adalah rasa memiliki dan menjaga sebagai bangsa yang bermartabat, yang bisa dihargai oleh seluruh dunia.
6: Perjuangan untuk sampai Indonesia, bangsa Indonesia menyatakan kemerdekaannya, itu dilakukan dengan kekuatan moral dan kekuatan fisik, resiliensi untuk tangguh.
5: Sementara itu, pendengar GNB juga berharap pesan kemerdekaan tersebut menjadi pengingat untuk terus menjaga persatuan dan kehidupan demokrasi, di mana kemerdekaan diharapkan tidak hanya menjadi peringatan, tetapi diwujudkan melalui keadilan, keamanan, dan kesejahteraan seluruh rakyat. Dari Jakarta, Yurika Fitri, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pemerintah terus mempercepat penanganan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla yang hingga saat ini telah mencapai lebih dari 107 ribu hektar di berbagai wilayah Indonesia. Rian Suryadi menyampaikan informasi selengkapnya dalam sesi laporan khusus berikut ini.
7: Laporan khusus. Pemerintah terus mempercepat penanganan kebakaran hutan dan lahan karhutla yang hingga saat ini telah mencapai lebih dari 107 ribu hektar di berbagai wilayah Indonesia. Untuk itu, Kementerian Kehutanan mewaspadai tingginya potensi kebakaran hutan dan lahan di Jawa Timur. Hal tersebut seiring kebakaran yang melanda kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru. Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni mengatakan sejumlah wilayah di Jawa Timur berada pada kategori mudah hingga sangat mudah terbakar. Data tersebut berdasarkan sistem peringkat bahaya kebakaran per 9 Agustus 2026. Kondisi ini juga menjadi perhatian pemerintah karena kebakaran di kawasan Semeru diperkirakan telah berdampak pada sekitar 520 hektar lahan. Luasan itu masih sementara dan terus diverifikasi di lapangan. Upaya penanganan pun dilakukan melalui operasi udara dan darat dengan mengerahkan personil serta berbagai peralatan untuk mengendalikan kebakaran.
8: Itu cuaca ya, faktor cuaca, angin yang besar, dan kemudian teman-teman sendiri lihat ya, ini bukan gampang ya, kemiringan seperti itu. Jadi memang satu-satunya andalan kita kemarin itu memang operasi waterbombing ya, termasuk yang dilakukan di darat ya, membuat sekat bakar itu supaya tidak melebar kemana-mana.
7: Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Menko Polkam Jamari Caniago menyebut pemerintah saat ini memfokuskan penanganan di 6 provinsi rawan, yakni Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Selatan. Keenam wilayah tersebut memiliki lahan gambut yang rentan kebakaran. Untuk itu, upaya penanganan dilakukan melalui operasi udara dan darat. Dalam operasi udara, Satgas Udara telah mengerahkan sekitar 43 helikopter. Selain itu, pemerintah juga menyiapkan 10 hingga 15 pesawat fixed wing sesuai kebutuhan di lapangan. Pemerintah menilai operasi udara juga menjadi salah satu metode yang efektif, terutama melalui operasi modifikasi cuaca. Berdasarkan perkiraan cuaca, terdapat peluang munculnya awan hujan dalam beberapa hari hingga 18 Agustus mendatang.
9: Operasi udara yang dilakukan oleh Satgas Udara, kita mengerahkan sekitar 43 helikopter sampai dengan hari ini, ditambah dengan fixed wing juga bisa antara besar 10 sampai dengan 15 sesuai dengan kebutuhan. Kemudian kalau Satgas Darat banyak sekali yang disiapkan. Banyak sekali dan kekuatan yang tercantum cukup banyak di dalam.
7: Sementara itu, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan pemerintah belum membahas kemungkinan pergantian Kapolda, Kapolres maupun pejabat yang dinilai gagal menangani kebakaran hutan dan lahan. Dia mengatakan bahwa pemerintah saat ini masih fokus memastikan penanganan karhutla berjalan maksimal karena menurutnya pemerintah pusat memberikan dukungan penuh terhadap seluruh pihak yang terlibat dalam penanganan karhutla. Dukungan tersebut diberikan kepada pemerintah daerah, Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB, Manggala Agni, dan Kementerian Kehutanan hingga pemerintah provinsi.
10: Kita belum sampai ke arah sana. Yang penting kita konsentrasi dulu secepatnya untuk itu bisa diatasi, termasuk juga kami berulang kali kita sampaikan himbauan kepada seluruh masyarakat untuk mawas diri ya, menghindari hal-hal yang dapat menciptakan potensi terjadinya kebakaran. Sebagaimana yang di Bromo Tengger itu kan seperti tahun lalu itu kan.
7: Meski demikian, pemerintah tidak hanya mengandalkan operasi udara, pemadaman melalui operasi darat tetap dilakukan dalam memanfaatkan berbagai sumber air dan peralatan yang tersedia. Pemerintah memastikan seluruh upaya akan terus dilakukan untuk mengendalikan karhutla dan mempertahankan kondisi agar luas wilayah yang terbakar tidak semakin bertambah. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Dan berikut sejumlah tanggapan masyarakat terkait upaya pencegahan dan pengawasan terhadap kawasan hutan yang rawan terbakar.
11: Saya Bima, sel saya dari Jakarta. Terkait penanganan karhutla yang dilakukan pemerintah di tahun ini menurut saya sudah cukup baik. Itu dibuktikan dengan adanya kepaduan mulai dari kementerian hingga lembaga teknis di tingkat pusat sampai ke daerah dalam upaya penanggulangannya. Di tingkat pusat, BMKG hingga dan juga BNPB sudah memberikan informasi sejak dini agar semua meningkatkan kesiapsiagaan terkait kondisi kemarau yang diperkirakan lebih panas dan kering di tahun ini akibat fenomena El Nino. Puncak musim kemarau berlangsung Agustus sampai September. Sejak sekitar bulan Mei atau akhir April, BMKG sudah memberikan informasi itu. Demikian BNPB yang memberikan berbagai rencana aksi untuk mengatasinya, mulai dari menyiagakan petugas, peralatan yang dibutuhkan, termasuk kantung-kantung air.
12: Kalau menurut saya sih upaya pemerintah sebenarnya sudah cukup responsif. Kita lihat aja tim gabungan cepat diturunkan pas ada titik-titik api. Tapi masalah utamanya kan ini ya, apa fenomena kayak gini tuh berulang setiap musim kemarau. Jadi respon cepat aja nggak cukup kalau dampaknya terasa ke masyarakat. Maka dari itu langkah antisipasinya harusnya ada koordinasi antara pemerintah pusat, daerah, BMKG, dan aparat di lapangan harus benar-benar padu. Operasi modifikasi cuaca juga harus disiapkan lebih awal sebelum terjadinya kekeringan parah. Selain itu edukasi dan patroli di kawasan rawan juga harus dimasifkan supaya titik-titik api sekecil apapun bisa dicegah dari awal.
2: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik kebakaran hutan dan lahan tahun 2026, pencegahan bukan sekedar imbauan. Naskah disusun oleh Syariful Alam dan Yuliana Martadoki, kemudian dibacakan oleh Tomo Hakim berikut ini.
7: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Kebakaran hutan dan lahan kembali mengingatkan kita bahwa ancaman karhutla belum berakhir. Memasuki puncak musim kemarau, kebakaran masih melanda berbagai wilayah di Indonesia. Data Sipongi milik Kementerian Kehutanan menunjukkan, sepanjang Januari hingga Juni 2026, luas kebakaran hutan dan lahan mencapai 107.465,47 hektar, atau meningkat sekitar 366% dibanding periode yang sama tahun 2025. Dari jumlah tersebut, sekitar 54% berada di kawasan hutan dan 46% di luar kawasan hutan. Di Kalimantan Barat, Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB mencatat, sejak Januari hingga 11 Februari 2026, karhutla berdampak pada sekitar 435.578 hektar lahan. Sementara di Sumatera Selatan, hingga 20 Juli 2026 tercatat 479 kejadian dengan luas lahan yang terbakar sekitar 664,87 hektar. Memasuki bulan Agustus, karhutla masih terjadi di hutan lindung Gunung Soputan, Minahasa Tenggara. Sekitar 300 hektar lahan terbakar. Di Sumatera Selatan, titik panas juga meningkat dari 46 titik pada 2 Agustus menjadi 104 titik pada 3 Agustus 2026. Kondisi El Nino tahun ini juga perlu menjadi perhatian serius seluruh pihak. Kekuatan El Nino diperkirakan BMKG menyerupai kondisi pada 2015 ketika Indonesia mengalami karhutla dalam skala besar. Kondisi ini seharusnya menjadi peringatan agar kewaspadaan dan langkah pencegahan dilakukan lebih awal. Data-data tersebut menunjukkan karhutla bukan persoalan sesaat dan tidak cukup ditangani ketika api sudah membesar. Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni juga mengajak masyarakat membantu mencegah karhutla, antara lain dengan tidak menggunakan api secara sembarangan. Imbauan ini patut didukung. Masyarakat memang memiliki tanggung jawab menjaga lingkungan. Namun tanggung jawab masyarakat tidak boleh mengurangi tanggung jawab negara. Pemerintah memiliki kewenangan, sumber daya, teknologi pemantauan, dan instrumen hukum untuk melindungi hutan dan lahan. Koordinasi pemerintah dengan TNI, Polri, BMKG, BNPB, dan kementerian terkait merupakan langkah penting. Tetapi masyarakat membutuhkan bukti nyata. Deteksi dini, patroli efektif, respons cepat, pemadaman tepat, serta penegakan hukum yang tegas dan adil. Pencegahan harus menjadi prioritas. Edukasi masyarakat di kawasan rawan, sistem peringatan dini, patroli, dan kesiapsiagaan harus diperkuat sebelum api muncul. Teknologi seperti waterbombing dan operasi modifikasi cuaca dapat digunakan ketika kondisi memang membutuhkan. Penegakan hukum juga harus konsisten. Tidak boleh ada standar ganda. Siapapun pelakunya, individu maupun korporasi, harus diproses sesuai hukum apabila terbukti melakukan pelanggaran. Karhutla bukan sekadar persoalan api. Karhutla menyangkut kesehatan, keselamatan masyarakat, kualitas udara, lingkungan, perekonomian, dan masa depan generasi mendatang. Radio Republik Indonesia berpandangan, keberhasilan penanganan karhutla bukan ketika api berhasil dipadamkan, tetapi ketika kebakaran mampu dicegah. Luas area terbakar ditekan, masyarakat terlindungi, dan hutan tetap terjaga. Jangan menunggu asap menyebar untuk bertindak. Jangan menunggu api membesar untuk bergerak. Pencegahan harus dimulai dari sekarang. Sekian editorial. Selamat pagi.
2: Kita beralih ke informasi mancanegara. Topan Chanhom menerjang wilayah daratan Kanto di Jepang bagian timur yang juga berdampak hingga ke kawasan Tokyo. Dan seperti kami kutip dari kantor berita antara, otoritas Jepang mengeluarkan peringatan terkait potensi banjir di daerah dataran rendah, kenaikan permukaan air sungai, hingga risiko luapan air. Informasi dari dunia olahraga, 6 karateka memperkuat Indonesia dalam Asian Games 2026 Aichi Nagoya, Jepang yang terdiri dari 3 putra dan 3 putri. Kami kutip dari kantor berita Antara, 6 karateka tersebut adalah Christopher Albert Setiabudi, Daniel Hutapea, dan M. Tegar Januar menjadi 3 pemain putra, sedangkan Marzel Sekar Damayanti, Leika Al-Humaira Lubis, dan Cok Istri Sanistia memperkuat Indonesia di sektor putri. Dan kini kami ajak Anda untuk mengikuti informasi lalu lintas bersama dengan NTMC Korlantas Polri. Silakan rekan-rekan dari NTMC untuk memberikan informasi lalu lintas pagi hari ini. Halo. Ya, pendengar, tampaknya kami mengalami kendala untuk bisa tersambung dengan rekan-rekan dari NTMC Polri yang semula tadi akan memberikan informasi lalu lintas di beberapa titik. Ya, silakan, selamat pagi rekan-rekan dari NTMC. Baik, kami masih menantikan sesaat lagi. Dan tentu informasi ini diharapkan dapat memberikan pandangan bagi Anda yang sedang berkendara di beberapa ruas jalan di wilayah flyover Slipi Jaya, seperti apakah kondisinya pagi hari ini. Kemudian juga di kawasan Simpang Grogol, Jakarta Barat juga seperti apa. Kemudian tidak hanya Jakarta, nanti kami juga akan memberikan pantauan yang akan disampaikan oleh rekan-rekan NTMC Polri di Terminal Tirtonadi Solo dan Kendal, Jawa Tengah. Ya, selamat pagi rekan-rekan. Halo, selamat pagi. Ya, kami masih mencoba untuk mendapatkan audio dari rekan-rekan NTMC Polri untuk memberikan gambaran bagaimana kondisi lalu lintas pagi hari ini di beberapa titik ruas jalan. Halo, selamat pagi. Ya, selamat pagi. Baik, pendengar, kami masih tampaknya kesulitan. Selamat pagi. Halo, selamat pagi. Dan Anda juga dapat memberikan informasi lalu lintas yang Anda ketahui. Ya, selamat pagi rekan-rekan di NTMC Polri.
13: Selamat pagi.
2: Baik, informasi apa atau di ruas jalan mana saja yang akan disampaikan pagi hari ini? Silakan.
13: Baik, terima kasih rekan di studio. Dan saat ini saya akan menyampaikan informasi terkini mengenai perkembangan situasi arus lalu lintas di beberapa titik melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Dan langsung saja untuk yang pertama, kita akan memantau situasi lalu lintas terkini tepatnya di kawasan Slipi Jaya, Jakarta Barat. Bisa kita saksikan bersama situasi arus lalu lintas di sana pada pagi hari ini terpantau adanya peningkatan volume kendaraan, khususnya di jalur arteri dari arah Cawang yang akan menuju ke arah Grogol maupun arah sebaliknya. Kemudian di jalur tol dari arah Grogol yang akan menuju ke arah Cawang maupun arah sebaliknya saat ini masih dalam situasi kondusif lancar. Kami menghimbau kepada Anda para pengendara untuk tetap menjaga jarak aman kendaraan Anda. Selanjutnya kita beralih ke kawasan Simpang Grogol, Jakarta Barat. Situasi arus lalu lintas di sana pada pagi hari ini masih dalam situasi kondusif lancar, belum terjadi peningkatan volume kendaraan yang cukup signifikan di kawasan ini, baik di jalur tol dari arah Pluit yang akan menuju ke arah Tomang maupun arah sebaliknya. Kemudian di jalur arteri saat ini juga masih dalam situasi lengang, baik dari Jalan Raya Daan Mogot yang akan menuju Jalan Lejen S. Parman maupun dari Jalan Lejen S. Parman yang akan menuju ke Jalan Latu Menten. Kami menghimbau kepada Anda para pengendara untuk tetap memperhatikan laju kendaraan Anda dalam batas kecepatan normal. Selanjutnya kita memantau situasi lalu lintas terkini, tepatnya di kawasan Tirtonadi Solo, Jawa Tengah. Arus lalu lintas pada pagi hari ini sudah mulai terlihat adanya peningkatan volume kendaraan bertepatan dengan jam masuk perkantoran, baik dari Kertosuro atau Klaten yang akan menuju Purwodadi maupun yang akan menuju ke arah Karanganyar. Perlambatan kecepatan di kawasan ini hanya terjadi saat menjelang traffic light selepasnya kembali normal yang didominasi dengan kendaraan pribadi baik roda 2 maupun roda 4. Namun selepasnya kendaraan dapat melaju dengan kecepatan normal berkisar 30 hingga 40 km per jam. Kami menghimbau kepada Anda para pengendara yang akan melintasi kawasan ini harap berhati-hati mengingat kawasan ini berdekatan dengan terminal dan banyaknya keluar masuk kendaraan di kawasan tersebut. Dan untuk yang terakhir, mari kita pantau situasi lalu lintas terkini tepatnya di kawasan Kendal, Jawa Tengah. Arus lalu lintas di sana pada pagi hari ini masih dalam situasi ramai lancar, baik dari arah Jakarta yang akan menuju ke arah Semarang maupun arah sebaliknya. Kami menghimbau kepada Anda para pengendara yang akan melintasi kawasan ini, harap antisipasi adanya pertemuan arus kendaraan dan juga harap berhati-hati mengingat jalur ini banyak dilalui oleh kendaraan bermuatan berat seperti truk maupun kontainer. Dan berdasarkan data Irasa Mas Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia selama 1 kali 24 jam terjadi sebanyak 269 kasus laka lantas dengan rincian 17 meninggal dunia, 35 luka berat dan 356 luka ringan. Dari 269 kasus laka lantas tersebut, 68% terjadi pada waktu siang hari. Untuk itu kami tak bosan-bosannya menghimbau sebelum Anda berkendara, pastikan Anda dan kondisi fisik kendaraan Anda dalam keadaan prima, pastikan sekembali kelengkapan surat-surat kendaraan Anda, tetap patuhi peraturan lalu lintas dan ikuti arahan petugas kami yang berada di lapangan demi keselamatan diri Anda maupun pengguna jalan lainnya. Dan untuk informasi selengkapnya seputar arus lalu lintas terkini, Anda dapat menghubungi call center kami di 15669 atau WA center di 0858715669. Stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan untuk kemanusiaan, dan salam presisi. Demikian juga diri Yasinta melaporkan langsung dari Antum Siteri. Selamat beraktivitas dan kembali ke studio. Silakan.
2: Ya, terima kasih Brigadir Yasinta untuk informasi lalu lintas di pagi hari ini. Demikian Warta Berita pagi ini, tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram ataupun X at RRI Programa 3, WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Rudy Zain. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

0: atau Pancasila. Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air. Hari-hari ini, jika kita renungkan bagaimana kehidupan berbangsa dan bernegara, satu hal yang kemudian sangat kita rindukan adalah tumbuhnya jiwa patriotik pada rakyat Indonesia. Negara bangsa ini yang dinamakan Republik Indonesia ada dan terlahir karena sikap-sikap patriotik dari para pendiri bangsa. Mereka yang mau mengedepankan kepentingan negara dan bangsa di atas kepentingan pribadinya. Mereka yang mau berjuang dengan tulus memberikan yang terbaik untuk kemuliaan, kebahagiaan, dan kesejahteraan bersama. Masih mungkinkah kita yang hidup di masa kini punya jiwa patriotik? Tentu saja, ini perkara pilihan. Kita tentu saja bisa menjadi para patriot kalau kita mau. Kalau kita sadar dan mengerti bahwa patriotisme adalah jalan kemuliaan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air. Prinsip ketuhanan yang Maha Esa seyogyanya membuat kita sadar bahwa menjadi manusia tidak boleh egois. Menjadi manusia harus mengerti apa itu tujuan yang luhur, apa itu hal-hal yang ideal yang harus dijunjung tinggi. Ketika kita mengaku bahwa kita berketuhanan, maka seyogyanya kita sungguh-sungguh mau bersikap tidak lagi egoistik, tetapi mementingkan kebenaran, keselarasan, kepentingan bersama. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, kita memang butuh lebih banyak berkontemplasi, merenung, menyadari dengan sepenuh hati apakah selama ini kita masih egoistik atau sudah hidup di dalam kebenaran. Apakah yang selama ini kita pentingkan adalah kepentingan diri kita sendiri atau kepentingan bersama? Dan dari situ kita bisa sungguh-sungguh bergerak untuk memperbaiki diri. Yang pasti, Republik Indonesia membutuhkan warga bangsa yang punya jiwa patriotik, yang mau melakukan yang terbaik demi kepentingan bersama. Mau berjuang dengan sungguh-sungguh untuk membuat rakyat semakin sejahtera. Mari kita jalankan prinsip yang luhur ini, prinsip non-egoistik.
0: Kilau Pancasila.

0: ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Kupang pagi ini.
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
4: Ya, selamat pagi pendengar Pro 1. Ada di antara Anda mungkin baru dengar wacana ini gitu ya. Soalnya ada wacana baru terkait dengan status pengemudi ojek online atau ojol. Nah, pemerintah mewacanakan pengemudi ojol untuk masuk dalam kategori pelaku UMKM. Rencana ini mendapat tanggapan berbeda dari sejumlah asosiasi. Ketua Asosiasi Pengemudi Ojek Online Garda Indonesia Raden Igun Wicaksono mengatakan bahwa hal tersebut ya mendukung wacana gitu ya. Nah, pengemudi ojol memang melakukan kegiatan usaha karena menggunakan kendaraan sendiri dengan teknologi aplikasi yang mendapatkan konsumen, untuk mendapatkan konsumen. Tapi di sisi lain, Ketua Umum Aku Mandiri Hermawati Setiorini mengingatkan agar status UMKM disesuaikan dengan aturan yang berlaku karena pelaku UMKM itu punya klasifikasi berbeda modal, aset dan omset. Yang perlu diperhatikan, jangan sampai status sebagai UMKM justru menambah beban baru bagi pengemudi, apalagi selama ini kan basodara yang ojol sudah menanggung biaya bensin, perawatan kendaraan, dan juga potongan dari aplikator. Jadi, kalau wacana ini benar-benar diterapkan, harapannya bukan hanya sekadar perubahan status, tapi betul-betul memberikan perlindungan, kepastian, dan juga manfaat bagi pengemudi ojol.

Di daerah tandus yang terpencil, aku dicari. Di wilayah perkotaan, aku dibuang tanpa sebab. Pernahkah terpikir bahwa akulah yang pohon-pohon butuhkan untuk hidup? Akulah yang hewan-hewan butuhkan untuk berkembang biak. Akulah yang dibutuhkan manusia untuk bertahan hidup. Ya, akulah air. Hematlah aku agar bumi beserta isinya dapat terus lestari.

Tahukah Anda, kemerdekaan Indonesia bukan hanya dijaga oleh para pejuang di medan perjuangan, tetapi juga oleh seorang wartawan.

Namanya Burhanuddin Muhammad Diah atau yang biasa dikenal dengan BM Diah. Saat naskah tulisan tangan proklamasi dianggap tak lagi diperlukan dan terbuang, BM Diah menyadari bahwa lembaran itu adalah bagian penting dari sejarah bangsa. Ia mengambilnya, menyimpannya dengan penuh tanggung jawab selama puluhan tahun, lalu menyerahkannya kepada pemerintah agar menjadi arsip negara yang dapat diwariskan kepada generasi mendatang. Tak hanya itu, sebagai wartawan, BM Diah juga mendapat tugas untuk menyebarluaskan berita proklamasi ke masyarakat, sehingga kabar kemerdekaan segera diketahui di berbagai daerah.

Selamat pagi pendengar Pro 1, Semara Kemerdekaan dan Hari Ulang Tahun ke-81 Radio Republik Indonesia akan hadir lebih meriah melalui konser Merah Putih yang diselenggarakan oleh Yayasan Karya Musik Siloam pada 26 hingga 28 Agustus 2026 bertempat di pelataran halaman kantor LPPRR Kupang. Jadi selama 3 hari masyarakat Kota Kupang dan sekitarnya akan disuguhkan berbagai pertunjukan menarik dalam pagelaran seni dan budaya, mulai dari penampilan musik, vokal, permainan alat musik hingga peragaan busana adat dan nasional yang menampilkan kreativitas anak-anak dan remaja berbakat. Tidak hanya itu, pengunjung juga dapat menikmati bazar UMKM yang menghadirkan aneka kuliner khas dan kerajinan lokal sebagai bentuk dukungan terhadap pertumbuhan ekonomi masyarakat. Konser Merah Putih hadir untuk menumbuhkan semangat nasionalisme, memberikan ruang bagi generasi muda dalam berkarya di bidang seni, pertunjukan, sekaligus menggerakkan perekonomian lokal melalui pelibatan para pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah. Catat tanggalnya, di tanggal 26 sampai 28 Agustus 2026 di halaman kantor LPPRR Kupang, merayakan semangat Merah Putih bersama keluarga, sahabat, dan seluruh masyarakat. Konsep Merah Putih berkarya untuk negeri, bersatu dalam harmoni, menyambut hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Konsep Merah Putih bersama RRI mengudara untuk Indonesia.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Ya, pendengar, pagi ini Beta hadirkan informasi cek fakta. Beredar sebuah unggahan di media sosial Facebook yang menampilkan mantan Menteri Kesehatan Siti Fadila Supari membahas vaksin hepatitis B. Dalam video tersebut, Siti Fadila menyebutkan bahwa vaksin hepatitis B yang diberikan kepada bayi berbahaya dan mengaitkannya dengan sejumlah laporan kematian serta kejadian serius di Amerika Serikat. Faktanya, klaim yang menyebutkan bahwa vaksin hepatitis B berbahaya dan menyebabkan kematian pada bayi berdasarkan keputusan CDC ACIP serta data VAERS adalah tidak benar. Dilansir dari tirto.id, dalam video itu memang terdapat pernyataan bahwa ACIP melakukan pemungutan suara 8-3 pada Desember 2025. Namun keputusan itu tidak menyatakan vaksin hepatitis B menyebabkan kematian. Angka kematian dan kejadian serius yang disebutkan itu merupakan laporan VAERS yang tidak dapat digunakan untuk membuktikan hubungan sebab akibat antara vaksin dan kejadian tersebut. Bukti keamanan yang ditinjau CDC justru tidak menemukan perbedaan kematian antara bayi yang menerima vaksin hepatitis B dan yang tidak menerima vaksin. Info tadi Beta kutip dari komdigi.go.id.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
2: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
3: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, bencana yang terjadi di Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Utara maupun tempat-tempat yang lainnya adalah pelajaran bagi kita untuk memperbaiki cara berkehidupan, berbangsa dan bernegara. Kita tidak bisa memungkiri bahwa ada faktor dari ulah manusia. Kita tidak bisa memungkiri fakta ada pihak-pihak yang melakukan deforestasi, membuat hutan jadi gundul, tanah tidak punya lagi daya untuk menyerap air, dan itu semua berkaitan dengan dominannya sikap serakah dari manusia. Ini tentu saja perilaku yang tidak selaras dengan Pancasila. Keserakahan tidak bisa ditoleransi, karena sekali lagi itu bertentangan dengan nilai Pancasila, baik dengan sila pertama, sila kedua, maupun esensi dari sila-sila yang lainnya. Saudara, sebangsa dan setanah air, menjadi penting bagi kita untuk menemukan pola hidup yang selaras. Pola hidup berPancasila yang itu memastikan keselamatan kita sebagai bangsa, memastikan rakyat dari Republik Indonesia bisa terlindung. Maka salah satu hal yang bisa kita tegaskan, kita harus membangun atau melaksanakan pembangunan tanpa merusak alam, tanpa menghancurkan kehidupan, tanpa membuat orang-orang yang sudah miskin makin tersisih, makin tidak berdaya. Sudah saatnya kita selalu mempertimbangkan segala langkah, termasuk ketika kita mau membangun. Karena pembangunan harus berdampak pada kesejahteraan bersama, bukan semakin kayanya segelintir orang. Di dalam Pancasila jelas prinsip keadilan itu menempati poros dan posisi yang paling penting. Maka siapapun juga termasuk pemerintah tidak boleh berbuat tidak adil.
2: Kilau Pancasila,

0: Bapak, itu ada stand UMKM tuh. Katong singgah sebentar kok.
1: Ih, nanti sa. Katong cari yang bermerek terkenal di tempat lain.
0: Di rumah nah, Bapak paling semangat bilang katong harus bangga produk lokal lah. Katong harus ini, harus itu. Tapi pas ada waktu untuk dukung UMKM dong, malah lewat begitu sa.
1: Waduh, iya Jue. Ternyata bangga itu bukan cuma di mulut. Nah mari su, mama beli apa? Beli sepuasnya su.

0: ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Apakah Anda memiliki keluhan tentang pelayanan publik? Atau ingin berbagi pendapat tentang masalah-masalah umum yang terjadi di sekitar Anda? Sampaikan keluhan Anda di Halo RRI. Setiap Senin, Rabu, dan Jumat, pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Kami akan menghadirkan narasumber yang kompeten untuk memberikan jawaban dan solusi atas setiap permasalahan yang Anda sampaikan. Bagikan cerita, pertanyaan, dan keluhan Anda di line telepon 0380-825-444. Telepon WhatsApp dan voice note di 081-138-209-440. Kami siap membantu dan memberikan penjelasan dari pihak yang berwenang. Suara Anda sangat berarti untuk perbaikan bersama. Halo RRI.
4: Kanal informasi dan inspirasi Pro 1.
5: Selamat pagi pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada. Semoga pagi ini Anda dilimpahkan semangat begitu ya, dan dilancarkan semua usahanya. Kembali kami hadir Dialog Kupang Menyapa. Ya pendengar, bulan Agustus selalu jadi momentum ya untuk Katong kembali mengingat perjuangan para pahlawan dalam merebut dan juga mempertahankan Katong punya kemerdekaan Indonesia. Memasuki hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia, tentunya semangat kemerdekaan tidak hanya diwujudkan melalui upacara ataupun juga lomba-lomba, tapi kemerdekaan ini juga harus hadir dalam bentuk kemandirian ekonomi, kesempatan untuk berusaha, kreativitas, dan juga kemampuan masyarakat untuk tumbuh bersama. Salah satu kekuatan ekonomi yang sangat dekat dengan kehidupan masyarakat adalah usaha mikro, kecil, dan menengah, atau biasa Katong kenal dengan UMKM. Bahkan di NTT, UMKM tidak hanya jadi sumber penghasilan keluarga, tetapi juga jadi ruang untuk perkenalan soal kekayaan budaya, kemudian kerajinan, pangan lokal, dan lain sebagainya. Lantas sejauh mana UMKM di NTT ini terkoneksi dengan berbagai peluang? Kita akan bahas bersama dengan narasumber dengan topik memperingati hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia. UMKM terkoneksi, tumbuh, berinovasi menuju NTT maju. Bersama dengan narasumber yang sudah hadir di studio Persatuan RRI Kupang, beta menyapa ada Ketua Dekranasda Provinsi NTT, Ibu Asti Lakalina. Selamat pagi, Ibu Asti.
6: Selamat pagi.
5: Bagaimana kabar, Ibu?
6: Puji Tuhan, baik.
5: Ini sudah kali berapa Ibu datang ke Pro 1?
6: Dua atau tiga
5: kali ya. Terima kasih ya Ibu sudah meluangkan waktu datang ke sini. Kemudian beta juga mau menyapa ada Pak Linus Lusi selaku Kepala Dinas Koperasi dan UMKM NTT. Selamat pagi Pak Linus.
7: Selamat pagi.
5: Iya, bagaimana kabar Pak?
7: Kabar baik, sehat.
5: Kabar sehat, luar biasa. Dan kita juga masih menunggu satu narasumber lagi. Semoga tidak ada hambatan untuk bisa bergabung bersama kami. Dan kami ajak Anda pendengar untuk bisa bergabung bersama kami di line telepon setelah tengah perjalanan dialog kita ya. Anda bisa bergabung melalui sambungan telepon di 0380-825-444 atau 843-1152. Bahkan Anda yang sementara ini juga menyaksikan kami di YouTube, boleh Anda tinggalkan pesan di kolom kolom komentar ya, sekiranya ada pertanyaan-pertanyaan ditunjukkan kepada untuk Ibu Asti dan juga Pak Linus. Saya lanjut ke Pak Linus dulu ya. Pak, seperti apa sih ini kalau kita bicara soal kemerdekaan di usia ke-81 Indonesia, bagaimana Bapak melihat peran UMKM ya dalam mewujudkan kemerdekaan ekonomi masyarakat di NTT ini, Pak Linus?
7: Baik, selamat pagi para pendengar Radio Republik Indonesia di mana saja berada. Di samping saya ada Ibu Ketua Dewan Nasda, Ibu Asti Laklena. Ketika kita membicara soal peran UMKM, mereka adalah pahlawan-pahlawan kecil yang selama ini belum menjadi ikon yang menarik bagi para pengusaha-pengusaha besar untuk meliriknya.
5: Oh ya?
7: Nah, kenapa ini? Karena dominasi pelaku UMK itu masih dominasinya pada tatapan mikro.
5: Masih kecil-kecil. Masih kecil ya, Pak ya?
7: Masih kecil-kecil. Sangat mendominasi ya, hampir dari 364 ribu se-Nusa Tenggara Timur, dominasinya adalah usaha mikro.
5: Oh ya.
7: Nah, ketika usaha mikro ini sangat mendominasi, mestinya ada bapak angkat yang secara terus-menerus apa melibatkan BUM atau para pengusaha-pengusaha kelas kakak, sehingga mereka bisa terangkat, terfasilitas secara baik, sehingga dia bisa naik kelas yang lebih baik. Tentu sampingnya pasti ada pertumbuhan, penyumbangan pertumbuhan ekonomi di Nusa Tenggara Timur. Ini adalah komitmen pemerintah provinsi lewat Dinas Koperasi dan UKM dan dinas-dinas teknis yang sejenis yang memiliki bina-binaan pelaku UMKM. Tapi leading sektornya ada salah satunya ada di Dinas Koperasi dan UKM.
5: Iya, itu persoalannya apa nih Pak? Apakah ada persoalan klasik seperti ya keterbatasan modal, kemudian lemahnya strategi pemasaran, atau seperti apa nih Pak? Legalitas usaha juga masuk tidak sih sebenarnya?
7: Kalau ditanya seperti itu, ketiga aspek masuk semua.
5: Masuk semua,
7: masuk
5: ya?
7: Masuk semua, tidak ada yang meleset. Terkait dengan soal pendanaan, pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur lewat Bank NTT telah menyiapkan dana 1 triliun. Tapi hasil evaluasi terpadu kemarin dengan asisten 2, karo ekonomi, dengan Himbara, serapan masyarakat untuk mengakses dana KUR di Bank NTT itu sangat kecil.
5: Sangat kecil.
7: Sangat kecil. Pada dana tersedia, bunganya sangat rendah. Ketimbang Himbara. Himbara BRI sangat mendominasi ya, 100%. Nah, ini hal-hal yang mestinya disiapkan, diantisipasi. Ada apa sebenarnya? Pelaku UMK se-Nusa Tenggara Timur yang paling terbesar kan di Kota Kupang. Kemudian Kabupaten Kupang, ND, Sika. Nah, tetapi untuk mengakses dana-dana KUR yang disiapkan yang diperoleh Bapak Gubernur Nusa Tenggara Timur ketika Menteri UMK datang di Nusa Tenggara Timur dan rakot terpadu, beliau selalu memantau apakah yang disiapkan lewat Bank NTT sudah terserap. Itu berarti mereka gelontong lagi. Tapi sayangnya sampai hari
5: kecil,
7: ini
5: ya, Pak,
7: sangat kecil masyarakat kita mengakses.
5: Itu Pak tahu tidak alasannya kenapa sampai sebegitu Pak? Padahal sudah dikasih ini ya, sudah dikasih tapi ini yang diserap cuma sedikit sekali nih Pak.
7: Alasan yang pertama, mereka tidak mau mengambil sebuah resiko dalam sebuah usaha. Nah, itu alasan yang ketika kita melakukan berbagai wawancara kecil-kecil pelaku UMK sepanjang Jalan El Tari maupun binaan-binaan Dinas Koperasi kan 5.221. Kita datangi, kita wawancara seacak. Mereka takut berutang. Nanti kalau takut berutang, ini juga menjadi sebuah PR yang besar untuk kita mengadvokasi. Yang kedua, sumber daya. Padahal selama ini kan berbagai pelatihan dilakukan oleh PI, oleh Dekra Nasda, oleh Dharma Wanita atau sejenisnya yang selalu bermitra. Nah, tetapi tindak lanjut daripada sebuah pelatihan ini, pasca pelatihan mereka kembali kepada mentalitas yang lama. Tidak ulet, tidak fokus. Mau rampasan orang bos ini. Nah, ini hal yang mestinya harus diubah mindsetnya. Nah, ini tanggung jawab tidak hanya dinas koperasi dan oke, tetapi tentu ada pergeseran tanggung jawab.
5: Iya.
7: Toko-toko gereja, toko-toko masyarakat, artinya melirik ini terlebih para pemangku kepentingan yang memiliki rakyat secara langsung, bupati, wakil bupati kabupaten kota.
5: Iya.
7: Ini yang mestinya memiliki rakyat secara langsung.
5: Ini juga mungkin dipengaruhi oleh kondisi ekonomi ya Pak ya?
7: Justru dengan usaha mikro kecil memacu ekonomi.
5: Oh iya.
7: Iya. Justru yang jualan kecil-kecilan ini, ya, itu dia tetap bertahan.
5: Siap.
7: Ketimbang pengusaha-pengusaha besar dia bisa ambruk. Kan secara sosial ekonomi ya usaha kecil dia tetap bertahan. Terlebih mikro. Karena setiap pergerakan ekonomi pasti selalu ada pendapatan. Nah, ini yang harus dikawal secara terus-menerus. Dan dilakukan mitigasi. Secara kelembagaan, tanggung jawab moral, lebih para pelaku secara langsung yang memiliki komitmen yang tinggi, yang kita monitoring secara acak, secara terpadu. Nah, ini PR tantangan yang paling berat. Dan untuk Bunda Asti, kita juga menginformasikan ketika pameran yang akan datang, kita diberi kuota menyiapkan 50 pelaku UMKM dari Dinas Koperasi UMKM. Sisanya mendaftar secara langsung di Dinas Infocom sebagai panitia penyelenggara. Dan diberi ruang. Justru tahun lalu kan hampir 3 miliar lebih ya. Tahun lalu. Tahun lalu kan omset selama pamer kan 3 miliar lebih. Kontribusi yang terbesar salah satunya pelaku UMKM. Nah ini.
5: Bahkan tadi dari spot yang kita dengar itu dibuka sekitar 300 stand gitu ya. Kurang lebih seperti itu. Apakah nanti dia akan naik omsetnya atau bakal apa, kita akan nanti lihat nanti keadaannya ya Pak Linus ya. Terima kasih Pak Linus. Saya lanjut lagi ke Ibu Asti. Ini kalau kita mau lihat ya, Dekran Nasda ini kan pasti sangat dekat dengan pengembangan kerajinan dan produktif karya daerah gitu ya Ibu ya. Nah bagaimana Ibu Asti melihat potensi produk-produk UMKM dan kerajinan NTT saat ini Ibu Asti?
6: Ya terima kasih. Potensinya luar biasa, terutama kalau kita bicara tentang krianya ya, wastranya terutama. Bukan hanya nasional tetapi itu juga internasional. Karena kalau kita secara periodik menerima kunjungan dari wisatawan luar, itu mereka sangat tertarik. Kemudian kalau kita melakukan pameran misalnya di Jakarta, itu pasti stan kita salah satu yang diserbu begitu.
5: Ludes ya. Ibu ya.
6: Iya, tetapi memang masalah apa namanya stabilitas kualitas, gitu ya, supaya mereka bisa mempertahankan mutu kualitasnya, itu yang menjadi permasalahan di kita juga. Kemudian masalah keberlanjutannya. Ini terkait juga kalau misalnya kita bicara tentang kuliner, UMKM seperti itu, banyak yang naik turun, tidak ada yang bisa konstan begitu.
5: Oh gitu ya Bu ya. Nah karena memang betul kalau kita mau untuk orang semakin kenal, ya khususnya luar negeri kan mereka butuh standar yang tinggi ya.
6: Ya keberlanjutan kualitas ya, sama jaminan keberlanjutannya. Itu yang masih agak sulit kita penuhi.
5: Oke. Lalu kira-kira Ibu bagaimana tuntutan profesionalismenya Ibu ya, dari sisi publik dan legislatif ini kan kadang-kadang mendesak agar ajang pameran dan keterlibatan UMKM binaan Dekran Nasda ini bisa naik kelas gitu ya Bu ya, tidak sekadar menjadi kegiatan seremonial tanpa dampak ekonomi jangka panjang. Ini bagaimana tanggapan Ibu nih?
6: Ajang pameran buat kita itu menjadi apa, sarana untuk melihat. Yang pertama adalah untuk menampilkan pendampingan yang sudah kita lakukan, pembinaan yang sudah kita lakukan ini bagaimana penerimaannya di masyarakat. Itu ketika kita pamerkan akan kelihatan di situ. Oh ternyata misalnya diterima. Oh ternyata masih ada kurangnya di sini. Di pameran itu kan kita bisa keliling tuh kita lihat. Mungkin ada yang sejenis kita lihat, oh dia ada keunggulannya di sini. Ternyata kita punya belum. Tapi mungkin kita punya ada keunggulan di sini yang mereka nggak punya gitu. Jadi sebenarnya pameran itu adalah ajang untuk satu menampilkan apa yang sudah kita lakukan, apa yang kita upayakan baik oleh Dekran Nasda ataupun pendamping-pendamping yang lainnya, perbankan dan segala macamnya termasuk Pemprov juga, dinas-dinas terkait. Yang kedua

0: FM 96,9 MHz. Selamat pagi pendengar, Anda dalam Sumba Menyapa pagi ini bersama saya Cantika Anjali hingga pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Pendengar, hari ini kita akan membahas tentang bagaimana sinergi TNI, pemerintah, kecamatan, dan masyarakat dalam mendukung pembangunan serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Hari ini sudah hadir bersama kita kedua narasumber kita yang luar biasa pastinya. Kita akan langsung kenalan. Yang pertama ada Dandim 1629 Kabupaten Sumba Barat, Bapak Letkol Infantri Yoyok Widianto, SPD MPD. Selamat pagi, Bapak.
1: Selamat pagi, Mbak.
0: Salam sehat, Bapak. Apa kabarnya?
1: Alhamdulillah sehat selalu, Mbak. Baik-baik saja hari ini.
0: Terima kasih sudah hadir bersama kami hari ini, Bapak. Dan yang kedua ada Camat WW Timur, Bapak Timotius Belero SS. Selamat pagi, Bapak.
2: Pagi.
0: Iya, salam sehat, Bapak.
2: Sehat-sehat.
0: Oke, baik. Terima kasih sudah hadir di RRI Sumba hari ini, Bapak Dandim dan Bapak Camat. Dan pendengar, sudah hadir kedua narasumber. Hari ini kita akan berbincang santai. Tetapi untuk pendengar yang ingin menanyakan sesuatu, langsung klik di kolom komentar YouTube, akan langsung dijawab oleh kedua narasumber kita pada pagi hari ini. Mungkin kita langsung saja, Bapak. Selamat datang di Sumba, Sumba Barat ya, Bapak Dandim hari ini. Sudah berapa lama nih di Sumba kalau boleh tahu, Bapak?
1: Alhamdulillah saya kurang lebih 1 bulan, Mbak.
0: Sudah lama ya?
1: Sudah lama.
0: Oke, selamat datang di Sumba. Semoga menikmati Sumba ya, Bapak Camat. Sudah asli Sumba, jadi asli. Sudah menikmati. Oke, baik pendengar, kita akan langsung saja bincang-bincang kita pada pagi hari ini. Bagaimana sinergi TNI bersama masyarakat dalam membangun pembangunan pada hari ini. Pertanyaan pertama untuk Pak Dandim Sumba Barat Daya dulu.
1: Ya,
0: mungkin secara umum sebenarnya apa sih tujuan utama keterlibatan TNI dalam membantu pembangunan dan pemberdayaan masyarakat di wilayah Sumba Barat Daya sendiri, Bapak?
1: Terima kasih, Mbak, atas waktunya. Alhamdulillah hari ini kita bisa berkumpul di sini dengan Pak Camat. Yang jelas kita sebagai TNI kita hadir untuk masyarakat. Tujuan utama kita adalah mensejahterakan masyarakat. Dan kita di Sumba ini banyak masyarakat yang kalau saya lihat, saya kurang lebih 1 bulan di sini, banyak masyarakat yang harus kita bantu. Artinya kita bantu untuk moral mereka, baik moral maupun kegiatan ataupun aktivitas mereka sehari-hari. Dengan adanya kita keterlibatan untuk pembangunan, intinya kita membantu masyarakat untuk kesejahteraan mereka.
0: Oke. Baik. Biasanya kegiatan apa saja sih yang dilakukan oleh TNI Kabupaten Sumba Barat Daya ya? Dalam hal ini Angkatan Darat ya, Bapak ya?
1: Betul, Mbak. Izin,
0: untuk membantu pembangunan dalam masyarakat ini saat ini, Bapak?
1: Kita di sini khususnya Angkatan Darat, kita membantu masyarakat seperti dengan yang di wilayah Kodi ataupun di wilayah khususnya semuanya di Sumba Barat, Maya. Kita membantu untuk air ataupun jembatan yang utamanya kita contoh jembatan. Tujuan utama Bapak Kasat untuk membangun jembatan kan itu untuk mempermudah masyarakat, baik mereka bertani ataupun menyambungkan antara desa satu dengan desa yang lainnya. Termasuk untuk terutama untuk anak-anak sekolah. Yang semula mereka bisa nyebrang ataupun bisa beraktivitas ke sekolah dengan melewati berbagai rintangan sungai ataupun jembatan gantung dan lainnya, kita hadir untuk masyarakat.
0: Betul.
1: Bersama Pak Camat dan orang kampung sana bekerja sama berkolaborasi dengan orang kampung sehingga kita bisa membuat jembatan yang mempermudah masyarakat ataupun anak sekolah untuk berangkat sekolah ataupun yang lainnya, bercocok tanam dan bekerja antara desa satu dengan desa yang lainnya.
0: Oke. Seperti program teritorial ya disebut seperti
1: betul,
0: itu ya, Bapak ya?
1: Baik, betul, Mbak.
0: Betul sekali. Berarti jembatan, air bersih,
1: air bersih itu.
0: Kalau MBG, dapur MBG, Bapak?
1: Bisa, Mbak. Dapur MBG itu kan tujuan kita kan untuk di mana-mana, walaupun kalau kita bicara luar negeri, di luar negeri sana juga ada MBG. Itu kan untuk mencerdaskan ataupun karena anak-anak kita ini harus butuh gizi. Gizi yang utama, karena tanpa ada gizi yang utama mereka akan berpikirnya ataupun jangan sampai menjadi stunting.
0: Betul, betul Bapak.
1: Apa untuk karena mereka apapun ceritanya mereka generasi kita penerusnya.
0: Ya. Untuk mewujudkan 2045 generasi emas ya.
1: Iya, betul Mbak.
0: Oke, baik. Berarti memang sudah banyak ya pendengar pemirsa kegiatan yang sudah dilakukan oleh TNI Angkatan Darat 1612 ya di Kabupaten Sumba Barat Daya. Air bersih, jembatan, membantu anak sekolah dan dapur MBG seperti itu. Banyak sekali ya program teritorial yang sudah dilaksanakan.
1: Iya,
0: oke, baik. Sudah hadir juga hari ini camat ya. Tempat kerjasama antara TNI dan pemerintah daerah, masyarakat itu selalu harus bekerja sama. Selamat pagi Bapak Timotius ya, saya.
2: Selamat pagi.
0: Baik Bapak, menurut Bapak sebagai camat Pewa Timur, apa sih bagaimana program apa yang paling dibutuhkan untuk mendapat dukungan dari TNI Angkatan Darat Bapak saat ini di wilayah kecamatan?
2: Ya. Baik, selamat pagi.
0: Iya, pagi.
2: Seluruh pemirsa, sebelum saya ke sana, saya selaku camat Wilayah Timur menyampaikan selamat hari ulang tahun Republik Indonesia yang ke-81.
0: Oke.
2: Semoga tetap jaya TNI bersama rakyat. Yang kaitan dengan apa yang disampaikan, kebutuhan masyarakat ya.
0: Yep.
2: Kebutuhan masyarakat yang menjadi mendesak atau prioritas di dalam kehidupannya itu tentunya air minum,
0: okay.
2: Jalan, jembatan,
0: okay.
2: Sekolah, kesehatan. Nah, ini kalau berbicara Wijaya Timur ini topografinya turun naik juga, gitu. Sehingga dia ada bentaran sungai yang panjang, Dandim, dan ini masyarakat ada yang ada di sebelah kali, ada yang ada di sebelah, sehingga memang harapan saya selaku camat kehadiran TNI ini luar biasa untuk membangun akses sarana ini untuk menghubungkan masyarakat yang ada di sebelah dengan yang sebelah. Dalam hal ini anak sekolah, melancarkan pendidikan di situ, terus juga transportasi untuk mengangkat produk-produk yang menopang kehidupan pertumbuhan ekonominya.
0: Kali
2: ini yang di sementara.
0: Berarti memang sekarang aksesnya sudah mudah ya. Jadi dapat menghubungkan masyarakat satu ke yang lain.
2: Untuk sementara terima kasih Pak Dandim bersama seluruh jajaran TNI.
1: Terima kasih Pak Camat.
2: Yang berbakti untuk tanah air ini. Baik, dan demi rakyat saya di Wijaya Timur dan sementara mengerjakan jembatan
1: masih proses jembatan.
2: Nah, mungkin ya sudah masuk pada 60% ke atas ya, lagi 70 mungkin ya Pak Dandim.
1: Sudah 80 Pak Camat.
2: 80.
1: Wow. Sebelum tanggal 15 ini 100% ya.
2: Ini yang dilakukan.
0: Baik, luar biasa ya. Berarti memang sinergi antara TNI dan pemerintah itu terus berjalan seperti itu. Kalau menurut Pak Camat, masyarakat bagaimana? Apakah mendukung program yang dijalankan ini atau mereka membantu juga itu seperti apa dalam WW Timur ya, khususnya di WW Timur?
2: Masyarakat itu luar biasa mendukung dan mengharapkan itu bantuan demikian. Dan dalam pengerjaan infrastruktur jembatan ini memang ada partisipasi masyarakat, masyarakat untuk demi kelancaran kegiatan ini,
0: gitu.
2: Sesuai keberadaan mereka di desa ya.
0: Iya, di desa mana kalau boleh tahu Bapak?
2: Ini kegiatan yang Pak Dandim TNI lakukan ini ada di Kecamatan Wijaya Timur, Desa Kadiwone.
1: Kadiwone.
0: Oh, Kadiwone.
1: Iya.
0: Bahwa Dandim sudah hafal ya nama-nama.
2: itu jembatan ini dapat menghubungkan antara dua, selain Kecamatan Wijaya Timur, Kabupaten Sumba Barat Daya, bisa menghubungkan antara dua kabupaten, Kabupaten Sumba Barat Daya dengan Sumba Barat.
0: Sumba Barat.
2: Jadi akses dia.
1: Betul.
2: Dari Desa Kadiwone nyambung dengan lurah ini. di Wekarous itu.
0: Oh, Wekar. Gitu. Oh, oke. Okay.
1: Nah,
0: gitu. Berarti ya, lebih dekat ya, Kadiwane dan Wekar. Oke, okay, memang nah, gitu. Berarti memang pendengar pemirsa memang sudah banyak ya kegiatan yang dilakukan dan sudah berjalan dan pasti pemerintah daerah dan masyarakat itu mendukung seperti tadi jembatan di Kadiwane. Nah, kita lanjut ke Pak Dandim ini, Pak. Ya, kalau kita berbicara tentang pelaksanaan program Menunggal Air Bersih ini, apakah memang saat ini menurut Pak Dandim sendiri sudah memberikan manfaat atau seperti apa? Kita mau tahu juga ini, Bapak. Sudah berapa titik mungkin jembatan, koperasi Merah Putih yang sudah dilaksanakan dan Menunggal Air Bersih Ketahanan Pangan sudah berapa titik yang dilaksanakan Dandim 1629 Sumba Barat saat ini, Pak?
1: Ya, baik, Pak. Terima kasih, Pak. Yang pertama, kita banyak program sih di Angkatan Darat khususnya. KDKMP, kemudian Air Bersih, kemudian jembatan, termasuk RTLH, termasuk yang rehab sekolah. Di situ ada setiap, kalau KDKMP dulu, Pak, ya. KDKMP ada 155 untuk yang sudah kita kerjakan koperasi Merah Putih itu. Kemudian untuk sumur bor untuk air bersih itu ada 14 titik yang di wilayah Sumba Barat Daya. Terus kemudian untuk yang jembatan ada untuk sementara saat ini masih satu titik yang kemudian karena sebelum tanggal 15 nanti kita maksimalkan menjadi 100% sehingga nanti bisa kita launching bersama-sama dengan Bapak Kasat maupun Bapak Presiden yang jembatan nanti pada saat nanti mungkin Vicon. Untuk air bersih ini kemarin kami langsung meninjau di tempat yang 14 titik itu. Itu mereka begitu saya datang, mereka alhamdulillah sangat antusias dengan menyambut kedatangan kami dengan beberapa Babinsa termasuk Pak Camat juga di sana. Itu mereka sangat sangat berterima kasih dan sangat mereka sangat antusias ataupun menyampaikan dengan adanya air ini kampung kami menjadi air mempermudah mereka untuk baik memasak maupun mencuci pakaian ataupun kebersihan badan dan sebagainya itu. Karena sebelumnya mereka ke sungai ataupun kemana, ke apa itu, ke danau atau kemana,
0: danau, di sana. Kali ya,
1: kali itu. Dengan ini yang ada 4 titik yang sudah 100%, Pak. Nanti tanggal 15 besok ini kita launching dengan Bapak Kasat dan airnya sudah mengalir semuanya. Mungkin nanti besok Bapak Camat juga kita mengundang juga.
0: Oke, betul. Memang kalau di Sumba ini sumber air memang banyak, Pak, tapi belum tentu kebersihannya. Jadi hadirnya ini mungkin antusias masyarakat itu sangat banyak karena mereka menantikan kedatangan air bersih ini. Oke, berarti sudah banyak titik ya, Bapak, ya saat ini. Kalau koperasi Merah Putih baru
1: yang sekarang yang kan 155 semuanya on progress. 11 titik sudah 100%. Mungkin nanti minggu ini nambah lagi. Mereka nanti mereka juga bilang dengan adanya operasi Merah Putih sehingga mereka bisa bisa belanja ataupun mempermudah itu kan operasi desa. Karena satu desa nanti kita lengkapi dengan truk truk Merah Putih fungsinya untuk membantu desa-desa tersebut apabila boleh digunakan
0: mobilisasi
1: boleh.
0: Iya, kalau di Sumba Barat juga baru satu yang dilaunching seperti ini ya sampai saat ini atau dua seperti itu. Jadi memang masih proses ya kalau koperasi Merah Putih.
1: Di tempat kami 11 titik, Mak, yang sudah nanti launching nanti.
0: Luar biasa. Jangan lupa nanti kirim ke RRI ya kita informasikan. Pak Dandim, kalau kita berbicara tentang program ketahanan pangan ini, apa yang dilakukan di Sumba Barat Daya oleh TNI Angkatan Darat, Bapak, untuk mengatasi stunting dan lain-lain?
1: Ya, itu yang jelas yang dilakukan Sumba Barat Daya, kita memberikan arahan atau kemudian sosialisasi tentang bagaimana tentang makanan yang bergizi biar tidak terjadi stunting antara masyarakat. Karena stunting itu kan yang jelas dia kekurangan gizi, Mak. Kekurangan gizi dan sebagainya. Untuk ketahanan pangan yang kita on progress sekarang ini, kita dengan memberikan sosialisasi tentang pertanian, kemudian bahan-bahan pokok yang harus membantu masyarakat untuk menanam padi maupun berkebun yang lainnya. Itu di Kodim kami ada PKL anak sekolah yang kita ajari tata cara tentang pertanian.
0: Oh, oke.
1: Ada 21 anak PKL.
0: Oh, PKL. Ya, wow, luar biasa. Langsung diajari ya, seperti itu ya, pertanyaan. Iya, ya, karena itu berguna juga ketika mereka keluar dari sana ya.
1: Iya.
0: Oke. Oke, berarti memang sudah pendengar pemirsa ini banyak sekali ya, baik itu di Sumba Barat Daya, di semua daerah-daerah ya, dilakukan banyak kegiatan dari TNI Angkatan Darat ini yang membantu kita masyarakat itu semakin mudah dan mendapatkan air bersih, akses jalan semakin mudah seperti itu. Nah, Pak, kita penasaran dengan program TMMD dan Karya Bakti itu, boleh dijelaskan Bapak itu seperti apa? Kita masyarakat awam ya, belum terlalu paham. Silakan Bapak.
1: Program TMMD itu sebenarnya program rutin, Pak. Program rutin kita Kodim yang bekerja sama dengan pemerintah daerah. Artinya kan TMMD itu Tentara Manunggal Masuk Desa. Yang fungsinya untuk perbaikan desa-desa tertinggal yang contoh bisa berbagai macam bentuk, bisa membuat jalan, bisa membuat jembatan, bisa membuat gorong-gorong air, bisa membuat RTLH, rumah tidak layak huni bisa kita bangun. Nah, itu program TMMD. Nah, di situ nanti kita bisa kerjasama dengan pemerintah daerah, Kadis PU dan sebagainya. Nanti kita mana kampung atau desa mana yang harus kita perbaikan dengan termasuk dengan Pak Camat, nanti kita berkolaborasi di sana. Itu untuk yang program TMMD. Karena itu merupakan program rutin pemerintah daerah dengan TNI.
0: TNI Angkatan Darat. Itu ya. Seperti itu. Terus, ya kalau TMMD. Kalau Karya Bakti
1: yang
0: sama
1: untuk
0: ya.
1: Karya Bakti itu kan untuk saat ini kita buat Karya Bakti skala besar. Itu nanti kalau di wilayah Sumba daerah Sumba Timur maupun Sumba Barat ada Karya Bakti skala besar itu bisa seperti hampir sama, Pak, dengan TMMD. Bisa buka jalan, bisa buat jembatan juga bisa. Itu Karya Bakti skala besar.
0: Berarti ya, memang secara keseluruhan seperti TPMD dan Karya Bakti. Baik, kita ke Pak Camat lagi nih, Pak Timotius. Selama mungkin berjalannya program yang dijalankan oleh TNI Angkatan Darat Sumba Barat Daya ini, menurut Bapak apa sih menjadi tantangan pemerintah kecamatan dalam menjaga hasil pembangunan nanti jembatan itu agar dia tetap berfungsi setelah program ini berlangsung, setelah di launchingnya nanti tanggal 15? Apa yang akan Pak Camat lakukan dan masyarakat?
2: Yang pertama, kita selaku pemerintah kecamatan, kita melakukan sosialisasi kepada masyarakat pemanfaat, penerima manfaat jembatan ini, sehingga mereka menyadari bahwa kehadiran sebuah sarana perlu diperhatikan,
0: dirawat.
2: Nah, untuk jangka panjang, dan ini untuk anak cucu juga, Pak Dhani, bukan hanya kita saat ini.
0: Betul.
2: Mungkin itu yang kita lakukan terus, sosialisasi.
0: Nah, kalau dari Pak Dandim sendiri, nanti setelah jembatan itu dibangun, apakah tetap ada pengawasan dari TNI Angkatan Darat Sumba Barat Daya itu seperti apa, Bapak? Untuk memastikan ini program ini akan tetap berlanjut, akan tetap terjaga terus, Bapak.
1: Terima kasih, Pak. Yang jelas sama dengan Pak Camat ya. Kita dengan adanya program jembatan dan sebagainya itu, kita selalu sebagai Kodim yang kita juga menangani wilayah tersebut, kita tetap melaksanakan perawatan ataupun pemantauan terhadap jembatan tersebut. Yang penting seluruh masyarakat Sumba Barat Daya ini, yang penting semuanya harus berkolaborasi atau bekerja sama, saling merawat, Mbak. Semua kegiatan kalau tidak kita rawat ataupun tidak bekerja sama, tidak akan berhasil. Contoh kayak TNI kan bekerja sama dengan masyarakat, antusias dengan pemerintah saling mendukung, itu akan berhasil. Semua kegiatan akan menjadi sukses. Kayak jembatan, air dan sebagainya, termasuk pompa hidran, itu kalau dirawat tetap sampai dengan saat ini tetap berfungsi, berjalan.
0: Luar biasa. Dibutuhkan kolaborasi.
1: Itulah bagusnya masyarakat sini juga. Mereka sadar diri juga. Jadi dengan perbantuan seperti itu, mereka juga merawat, membersihkan. Mungkin bisa dicek yang pompa hidran itu masih berfungsi juga.
0: Sampai sekarang luar biasa. Karena memang kita harus sadar ya masyarakat ya, ketika dibantu

0: harus sabar, harus sabar untuk harus sabar apa namanya? Sabar memberitahu, sabar mengajak, menghimbau. Ini loh yang harus kita kerjakan. Tolong nanti sudah jadi dirawat karena ini untuk seperti sama Pak Camat tadi untuk anak cucu kita bermanfaat untuk masyarakat. Yeah. Jadi apa? Kita harus mengajak, menghimbau masyarakat seluruhnya itu bahwa pentingnya sarana prasarana untuk umum ini penting untuk kita semua.
1: Oke.
0: Okay. Intinya kita harus tidak boleh arogan, tidak boleh sok-sokan jadi oh ini loh saya aparat, nggak boleh seperti itu juga. Okay. Jadi kita di Sumba Barat Daya ini dengan saya sudah sampai jauh Pak, sampai Kodi, sampai Wewe, sampai Kadewone, sampai ke Deren mana itu banyak. sudah ke titik-titik sana. Tapi saya dengan adanya masyarakat datang itu juga mereka juga welcome dengan adanya
1: program-program ini, ya, teritorial ini. Ya, oke. Okay. Ya. Itu kalau dari Pak Dandim, kalau dari Pak Camat ini ya, tantangan yang dihadapi selama mungkin program dari TNI Angkatan Darat ini berjalan, apa sih yang Bapak hadapi saat ini?
2: Ya, tantangan yang dihadapi saat ini kehadiran ini tidak seluruh masyarakat, warga masyarakat itu mengambil bagian untuk berpartisipasi.
1: Yeah.
2: Nah, memang tentunya kita selaku pemerintah perlu memberi support terus, edukasi, bagaimana keterlibatan, sehingga sinergi antara pemerintah, TNI, dalam membangun daerah ini.
1: Okay.
2: Tidak harus satu-satu, ya Pak, dalam kebersamaan.
1: Oke, seperti itu ya. Ya Pak, oke. Itu memang terjadi, makanya Pak Dhani bilang harus sabar ya.
2: Harus sabar, ya.
1: Tidak boleh arogan, tetap memegang teguh.
2: Menurut Pak Dhani, masyarakat kita ke Wijaya Timur ini, ya mungkin beda kota-kota maju ya.
0: Betul.
2: Kita kan lebih banyak ya semangatnya itu masih kurang.
0: Betul.
2: Perlu di kalau orang sakit bilang diberi vitamin dulu.
1: Sehingga
2: semangat gitu.
0: Iya, Pak.
2: Mungkin itu yang saya harapkan juga dengan kehadiran TNI bersama masyarakat.
1: Iya.
2: Mudah-mudahan masyarakat menyadari bahwa kehadiran ini tidak hanya memberi sarana prasarana, tapi ada edukasi pendidikan di situ untuk merubah mental ini kita ini lebih maju dari dari kemarin.
0: Betul. Nah,
2: mungkin
1: luar biasa. Karena benar pemirsa Pak Dandim ini SPD MPD ya.
2: Ya kan
1: ini
2: guru.
1: Sebenarnya guru ini.
2: Cocok yang ngajar Pak
1: Dandim. Jadi boleh diberikan sedikit pendidikan yang seperti itu. Baik, mungkin Pak Dandim selain program teritorial selama Bapak memimpin sebagai Dandim 1629 di Sumba Barat, apa sih yang Bapak lakukan mungkin untuk menjaga keamanan di Sumba Barat Daya agar tetap aman seperti itu?
0: Untuk menjaga keamanan yang jelas kita ini Mbak, apa namanya, ya kita harus dengan masyarakat itu kita harus saling menyapa.
1: Oke.
0: Okay. Saling menyapa, terus kemudian dimanapun berada kita harus berbuat baik.
1: Oke.
0: Okay. Karena kita harus tahu situasi dan kondisi geodemokomsos yang di sini. Okay. Nanti kalau nanti kita tidak bisa kita samakan dengan kota lain, nggak bisa. Jadi kita harus tahu, oh modelnya seperti ini. Kita harus berarti saya harus itu tadi lebih sabar,
1: menyesuaikan.
0: Okay. Nanti karena tidak semua kota ataupun kampung sama, sehingga kita, oh maunya saya harus gridnya 100 segini. Oh ternyata di suatu tempat harus berarti harus setak di sini. Jadi tidak bisa kita samakan dengan maunya kita.
1: Okay.
0: Sehingga kita, tapi selama saya di sini juga enggak ada masalah. Artinya baik-baik saja.
1: Okay,
0: pagi Selasa saya lari dengan anggota di keliling daerah Sumba itu dekat Kodim itu juga mereka ada yang ikut lari, ada yang nyapa kita juga.
1: Iya, berarti lebih dekat sepertinya dengan masyarakat.
0: Iya, seperti itu.
1: Luar biasa. Berarti ini baru pertama kali Bapak di Timur atau sebelumnya sudah pernah bertugas di?
0: Kayaknya baru pertama ini.
1: Baru pertama ketemu kita orang Timur ya Bapak ya. Sudah jadi umbu ini Bapak Timur. Oke, berarti memang sudah banyak sekali ya. Seperti tadi kita sudah melihat sinergi dengan TNI Angkatan Darat, khususnya Kodim 1629 Sumba Barat Daya bersama pemerintah itu berjalan dengan baik. Yeah. Kegiatan-kegiatan yang selalu didukung baik itu pemerintah daerah dan masyarakat seperti itu. Yeah. Mungkin di akhir dialog kita nih Bapak, saya mau tahu mungkin dari Pak Camat dulu ya nanti ditutup oleh Pak Dandim. Pak Camat, apa sih harapan dari Pak Camat sendiri terhadap kolaborasi seluruh

0: unsur ini baik dari TNI dan pemerintah untuk kedepannya untuk program-program teritorial dari TNI Angkatan Darat Sumbawa Barat Daya.
1: Ya, baik. Harapan-harapan saya selaku pimpinan kecamatan,
0: ya,
1: tentunya pertama lewat kesempatan ini saya mohon Bapak Presiden lewat Panglima TNI sampai Dandim,
0: ya,
1: sehingga selalu hadir bersama masyarakat,
2: ya,
1: dan memberi bantuan lewat sarana prasarana yang masih, ya, kurang. Ya. Tentunya wilayah Jawa Timur ini Bapak Dandim, ya, itu daerah ujung timurnya Sumbawa Barat Daya.
2: Ya,
1: kita ada ujung timur. Ya. Nah, masih banyak harapan yang dibutuhkan oleh masyarakat karena daerah ini saya katakan masih tertinggal, ya, tertinggal, ya, banyak sarana yang masih belum maksimal,
2: ya,
1: jalan masih rusak, Pak Dandim, ya, kalau bisa saya minta tetap kolaborasi ini memperhatikan, ya, masyarakat Jawa Timur dan Sumbawa Barat Daya umumnya,
2: ya,
1: juga jembatan masih banyak jembatan ke daerah Dikir, desa Dikir,
2: yeah, yeah,
1: ya, dulu pernah dipakai jembatan kayu dikerjakan oleh dari Brimob,
2: yeah,
1: mungkin barangkali bisa kedepannya harapan saya bisa berubah menjadi jembatan,
2: yeah,
1: permanen gitu,
2: yeah, yeah, yeah,
1: terus baik juga air bersih dan sekolah-sekolah. Ya, ini yang harapan saya.
0: Harapannya.
1: Sehingga kerjasama ini bukan hanya sampai hari ini.
2: Ya.
1: Saya tahu jantungnya negara ini ada di TNI. Berarti, ya, berarti benar-benar adanya padamu negeri tidak akan pernah pudar, ya, Pak Hasan, ya, ini. Ya. Dan kita mengharapkan saya selaku camat tetap,
2: ya,
1: kita berkolaborasi untuk bahu-membahu.
2: Iya.
1: Untuk melihat apa kekurangan masyarakat,
2: iya,
1: apa kekurangan wilayah itu,
2: iya,
1: itu saja.
0: Oke, okay, semangat itu kemerdekaan, ya,
1: ya,
0: di bulan Agustus.
1: Semangat, semangat.
0: Oke, selanjutnya terakhir dari Pak Dandim Kodim 1629 Kabupaten Sumbawa Barat Daya, ya, apa, yeah, sih harapan, target dan rencana ke depan ini program teritorial Kodim 1629 Sumbawa Barat Daya untuk, yeah, masyarakat di depan? Silakan, Bapak.
3: Ya, terima kasih, Pak, atas waktunya. Yang jelas program kita ke depan untuk masyarakat Sumba Barat Daya ini khususnya,
0: ya,
3: kita memberikan yang terbaik untuk masyarakat Sumba Barat Daya ini dengan membantu dengan program-program pemerintah dari Bapak Presiden, pada Bapak Kasat, Bapak Panglima TNI untuk memberikan fasilitas seperti jembatan, air bersih,
0: ya,
3: kemudian, ya, program Koperasi Merah Putih dengan atas bantuannya Pak Camat, terima kasih atas masyarakatnya membantu, ya, kami berkolaborasi mensejahterakan masyarakat Sumbawa Barat Daya khususnya, dan terutama untuk masyarakat Indonesia.
0: Okay.
3: Kemudian yang selanjutnya kami juga berharap masyarakat seluruh Sumbawa Barat Daya bisa berkolaborasi dengan baik dengan kami selaku TNI,
0: ya,
3: kami akan memberikan yang terbaik dengan program-program nanti ke depan bila ada kegiatan rapat di pusat di Jakarta nanti akan kami sampaikan situasi dan kondisi di Sumbawa Barat Daya ini sehingga nanti ke depan Sumbawa Barat Daya ini menjadi lebih baik, lebih produktif baik sekolah maupun masyarakatnya.
0: Amin. Oke. Okay.
3: Mungkin demikian, Pak. Terima kasih.
0: Oke. Okay. Ya. Terima kasih, Bapak. Dan pendengar pemirsa, dari perbincangan kita pada pagi hari ini kita dapat melihat bahwa keberhasilan pembangunan bukan hanya menjadi tugas satu pihak, ya, ya, tetapi, ya, merupakan hasil sinergi antara TNI, pemerintah daerah, DPRD dan seluruh masyarakat, ya, ya, pastinya. Semoga berbagai program teritorial dari Kodim 1629 Kabupaten Sumbawa Barat Daya ini terus memberikan manfaat nyata ternyata ya Bapak ya. Dan memperkuat kemanunggalan TNI dengan rakyat serta mendorong terwujudnya Sumba Barat Daya yang semakin maju, aman dan sejahtera. Semoga apa yang kami sampaikan saat ini bermanfaat pendengar dan pemirsa. Dan kita sudah selesai berdialog. Terima kasih Bapak-Bapak. Sukses selalu. Semoga bisa kembali lagi ke RRI untuk menceritakan program-program selanjutnya.
3: Baik Mbak, terima kasih Mbak.
0: Salam sehat ya, salam kemerdekaan.
3: Salam sehat untuk kemerdekaan.
0: Oke, baik pendengar, di akhir kata saya Cantika Anjali. Silakan Bapak.
1: Saya Camat Wewa Timur, Timotius Belero.
3: Saya Dandim 1629 Sumba Barat Daya, Letkol Infantri Yoyo Widianto.
0: Mohon izin kita sama-sama RRI sekali di udara, tetap di udara ya Bapak. Ya. 1, 2, 3 RRI sekali di udara, tetap di udara. Terima kasih.

hujan kini tengah menyapa tanah Sumba. Hujan turun perlahan sejak pagi hingga malam hari, membawa udara sejuk dan suasana yang lebih tenang dari biasanya. Di balik rintik hujan yang terdengar di atap rumah dan jalanan kota, ada pesan sederhana dari alam, agar kita lebih berhati-hati saat beraktivitas, lebih sabar dalam perjalanan, dan lebih peduli pada diri sendiri serta sesama. Bagi pendengar setia RRI Sumba yang sedang berkendara, kami ingatkan untuk selalu memperhatikan kondisi jalan. Dan untuk yang memilih berteduh, semoga hujan hari ini menjadi waktu yang tepat untuk beristirahat sejenak, menghangatkan tubuh, dan memenangkan pikiran. Musim hujan juga sering membawa rasa rindu. Rindu rumah, rindu keluarga, atau sekedar rindu pada kenangan yang pernah singgah. Namun, semoga hujan hari ini tidak membawa beban, melainkan menghadirkan ketenangan dan harapan baru. Mari kita syukuri hujan sebagai berkah bagi tanah Sumba, menyuburkan ladang, menghidupkan alam, dan mengajarkan kita arti menunggu. Tetap jaga kesehatan, tetap hangat, dan semoga setiap langkah kita hari ini selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa.

sekadar angka di kalender. Di balik merah putih yang berkibar, tersimpan kisah tentang air mata, pengorbanan, dan keberanian orang-orang yang memilih berjuang daripada hidup dalam penjajahan. Hari ini, kita menikmati kebebasan untuk belajar, bekerja, berbicara, bahkan bermimpi. Namun, pernahkah kita berhenti sejenak untuk bertanya, apakah semangat kemerdekaan itu masih hidup di dalam diri kita? Dulu, para pejuang mempertaruhkan nyawa agar Indonesia dapat berdiri sebagai bangsa yang merdeka. Mereka datang dari berbagai suku, agama, bahasa, dan daerah. Mereka memiliki satu tujuan yang sama, Indonesia harus bebas. Mereka mungkin tidak mengenal media sosial, tidak memiliki teknologi canggih, tapi mereka memiliki sesuatu yang sangat berharga, yaitu rasa cinta kepada tanah air yang tidak terdoyahkan. Kini, zaman telah berubah. Banyak generasi muda mengenal tokoh-tokoh dunia, tetapi mulai lupa nama para pahlawan bangsanya sendiri. Kita hafal lagu-lagu yang sedang viral, tetapi perlahan melupakan lagu-lagu perjuangan yang dahulu membakar semangat rakyat. Padahal, sejarah bukan sekedar cerita masa lalu. Sejarah adalah akar yang membuat sebuah bangsa tetap berdiri teguh menghadapi masa depan. Kemerdekaan hari ini bukan lagi tentang mengangkat senjata. Kemerdekaan adalah keberanian untuk jujur, disiplin, menghargai perbedaan, mencintai budaya sendiri, menggunakan teknologi dengan bijak, serta mengisi negeri ini dengan karya dan prestasi. Itulah cara kita menghormati setiap tetes darah yang pernah tertumpah demi merah putih. Mari jadikan bulan kemerdekaan ini bukan hanya penuh perlombaan dan kemeriahan, tetapi juga menjadi momen untuk mengenang, belajar, dan melanjutkan cita-cita para pendiri bangsa. Karena bangsa yang besar bukan hanya bangsa yang mengenang sejarahnya, tetapi juga mampu meneruskan semangat perjuangannya. Dirgahayu Republik Indonesia, mari kobarkan semangat persatuan, terus berkarya untuk negeri, dan buktikan bahwa semangat 1945 tetap hidup di hati generasi kini. Merdeka!

Sobat RRI, kalau kita berbicara tentang Sumba, bukan hanya tentang alamnya yang indah atau pesona yang mendunia. Ada satu simbol keberanian dan kehormatan yang tak kalah istimewa, yaitu Parang Sumba. Parang Sumba bukan sekedar senjata tradisional. Ia adalah lambang harga diri, simbol kedewasaan, dan identitas laki-laki Sumba dalam adat dan budaya. Dengan gagang yang khas dan sarung yang dihiasi ukiran serta anyaman indah, setiap parang menyimpan cerita. Cerita tentang keberanian, tanggung jawab, dan nilai-nilai leluhur yang terus dijaga hingga hari ini. Kini, Parang Sumba juga menjadi bagian dari warisan budaya yang patut kita lestarikan, bukan untuk kekerasan, tetapi sebagai simbol kehormatan dan kebanggaan. Mari cintai budaya kita, jaga, rawat, dan banggakan karya asli tanah Sumba. Karena budaya bukan hanya warisan, tetapi jati diri kita.

Kenapa gue akhirnya milih lo? Kenapa akhirnya gue milih Narel? Mungkin karena waktu itu gue sempat nitip doa ke nyokap gue yang lagi umroh. Ya gue nitip semoga mendapatkan teman hidup kali ya, untuk belajar lebih banyak lagi pas nyokap balik dari umroh. Terus pas banget gue juga lagi ada pendekatan sama Narel, dan gue ngerasa apa jangan-jangan ya mungkin gue harus belajar sama Narel untuk kedepannya gitu. Dan terlepas dari jarak long distance, gue Jakarta dia di Singapura, tapi malah kita ternyata sama-sama sepakat kalau misalnya kita bisa fokus ke masing-masing ya. Gue di kuliah gue dan musik gue, Narel di kuliahnya dan artnya itu. Dan mungkin someday kalau misalnya emang Tuhan menghendaki ya udah, kalau emang jalannya kita lanjutin, kalau enggak ya semoga masing-masing tetap menjadi manusia yang lebih baik lagi pasti dari itu. Terus belajar aja gitu.

Jadi waktu itu Tristan bilang ke aku, gue tahu lo baru mulai kuliah dan gue tahu kita bakal LDR, tapi gue siap banget pacaran sama lo. Ya gue dalam hati langsung mikir, gak akan ada orang lain yang bisa berani bilang kayak gitu dan kerasa ketulusannya. Terus dia bilang, lo gak harus siap sekarang kok, gue bisa nunggu. Dia udah jauh-jauh ke Singapura dan dia masih bisa bilang kayak gitu. Dan aku yakin banget kalaupun di situ juga aku bilang enggak, dia bakal bener-bener berusaha dan nunggu sampai aku bilang iya. 1,5 tahun kemudian, ya sejujur-jujurnya aku masih belum bisa nemu satupun alasan untuk bilang enggak.

airnya yang basi ya sobat, tapi karena kemasan botol plastiknya. Botol plastik memiliki masa pakai tertentu. Jika disimpan terlalu lama, apalagi terkena panas matahari langsung, bahan kimia dari plastik bisa saja terurai dan mempengaruhi kualitas air di dalamnya. Jadi, tanggal yang tertera itu lebih kepada batas aman penggunaan kemasan plastiknya, bukan airnya yang rusak seperti makanan. Tipsnya, simpan air kemasan di tempat sejuk, terhindar dari sinar matahari langsung, dan jangan gunakan botol sekali pakai berulang-ulang terlalu lama. Karena menjaga kesehatan bisa dimulai dari hal sederhana, termasuk cara kita menyimpan air minum. Itu dia Sobat RRI, fakta singkat tapi penting hari ini. Tetap cerdas, tetap sehat, dan terus dengarkan RRI Sumba. Sekali di udara, tetap di udara.

ketika kita menulis komentar di media sosial tanpa berpikir panjang. Di dunia digital, satu kalimat bisa menyebar sangat cepat. Sayangnya, kata-kata yang kasar atau menyakitkan juga bisa meninggalkan luka yang nyata. Ingat, di balik layar ada manusia yang punya perasaan. Bijak berkomentar berarti menahan diri sebelum mengetik, memeriksa fakta sebelum berbagi, dan memilih kata yang membangun, bukan menjatuhkan. Pikirkan, sharing baru posting. Apakah komentar kita benar? Apakah bermanfaat? Apakah disampaikan dengan sopan? Dunia digital akan menjadi ruang yang aman jika kita semua ikut menjaga mulai dari komentar kita hari ini. Bijak berkomentar di dunia digital, cerminan karakter bangsa yang berada.

Pendengar, dunia kini ada di genggaman. Dalam hitungan detik, kita bisa membaca berita, berbagai cerita, hingga terhubung dengan siapa saja di berbagai penjuru dunia. Namun, kemudahan ini juga menuntut kita untuk lebih bijak. Mari jadi masyarakat cerdas digital, mulai dari hal sederhana, saring sebelum sharing. Periksa kebenaran informasi, baca sampai tuntas, dan pastikan sumbernya terpercaya. Jangan sampai jempol kita ikut menyebarkan hoax, ujar kebencian, atau informasi yang merugikan orang lain. Ingat, setiap komentar, foto, dan unggahan meninggalkan jejak digital yang tidak mudah hilang. Gunakan media sosial untuk belajar, berkreasi, mempromosikan usaha, dan menyebarkan semangat kebaikan. Lindungi juga data pribadi, jangan mudah membagikan nomor identitas, alamat, atau kode rahasia kepada siapapun. Dunia digital harus menjadi ruang yang aman untuk kita semua. Mari bersama menciptakan ruang digital yang sehat, santun, dan penuh manfaat. Cerdas digital, aman bermedia.

Waktu terus berjalan, setiap detik sangat berharga. Disiplin waktu dimulai dari hal kecil, bangun tepat waktu, datang tidak terlambat, dan menyelesaikan tugas sesuai jadwal. Dengan disiplin waktu, hidup menjadi lebih teratur, dan cita-cita mudah tercapai. Kurangi menunda pekerjaan dan gunakan waktu untuk hal yang bermanfaat. Ingat, waktu yang sudah berlalu tidak bisa kembali. Yuk, mulai disiplin waktu.

Di era digital, anak-anak tumbuh bersama gadget. Mereka belajar bermain dan bersosialisasi lewat layar. Namun, yang paling mereka butuhkan tetap sama, kehadiran orang tua. Jadilah sahabat bagi anak di dunia digital, luangkan waktu bertanya tentang apa yang mereka tonton, apa yang mereka pelajari, dan siapa teman online mereka. Dampingi, bukan memerangi. Arahkan, bukan melarang tanpa alasan. Karena anak yang didengar akan lebih terbuka. Anak yang ditemani akan lebih aman. Orang tua, sahabat anak, kunci keluarga kuat di era digital.

0: Komplit. Kopi kan? Oh, satu.
1: Siap.

0: Sekarang waktunya Akang jadi peran utamanya. Kejar! Saya yakin Akang bisa dapetinnya.
1: Pasti bisa, Nya.
0: Yakin, Kang. Semangat. Ya?
1: Semangat. Bisa.
0: Udah kalau gitu.
1: Ini kopi. Ini berapa?
0: Gratis, ya.
1: Makasih, ya?
0: Iya. Saya juga pernah ada di posisi Akang, soalnya.
1: Hati-hati, Kang.
0: Ya, jangan kalau-kalau.

0: Dengan dinamika olahraga siang, kabar pertama kami awali dari sepak bola internasional. Fenerbahce lolos ke playoff babak kualifikasi Liga Champions 2026-2027 usai menang 3-0 secara agregat atas Stern Gars. Laporan selengkapnya disampaikan Nur Diansyah.
1: Fenerbahce kommt auf Mali in Schoen. Letzte gute Gelegenheit.
2: Fenerbahce lolos ke babak playoff Liga Champions 2026-2027 usai mengalahkan Stern Gars 3-0 secara agregat pada laga pertama babak ketiga kualifikasi. Tim asal Turki itu menang 2-0 di kandang sendiri. Selanjutnya, pada laga kedua, Ismail Kartal dan punggawanya menang di kandang lawan dengan skor 1-0 lewat tendangan penalti yang dicetak oleh Talisca Anderson pada menit ke-66. Hasil ini sekaligus mengantarkan Talisca menjadi pemain yang mencetak 4 gol dalam 4 pertandingan liga paling bergengsi di Eropa ini. Ia tampil agresif sepanjang pertandingan. Percobaan pertamanya terjadi pada menit ke-26. Namun, penyelamatan gemilang dari Daniel Kudryavkov mencegah bola masuk ke sudut kiri bawah gawang. Talisca mendapat peluang emasnya untuk mempertahankan rekor 100% golnya di Liga Champions pada babak kedua ketika Petar Petrovic melanggarnya di dalam kotak penalti. Pemain Brasil itu maju dan melepaskan tendangan rendah yang melewati Kudryavkov dan memastikan timnya melangkah ke babak playoff kualifikasi Liga Champions. Selesai pertandingan, pelatih kepala Fenerbahce Ismail Kartal mengatakan masih banyak evaluasi yang perlu dilakukan. Namun, ia senang para pemainnya dapat melewati semifinal babak kualifikasi Liga Champions.
3: Maçın değerlendirmesine gelince, her iki maçta da çok...
2: Untuk evaluasi, kami menunjukkan permainan yang sangat dominan di kedua laga. Jika melihat lawan kami malam ini, kami menciptakan banyak peluang gol, tetapi hanya mampu mencetak satu gol saja. Bagaimanapun, ada hal-hal yang kami lakukan dengan lebih baik dari hari ke hari. Kami juga memiliki beberapa kekurangan hari ini. Kami terus berupaya setiap hari untuk memperbaiki kekurangan tersebut secepat mungkin. Walau begitu, kami datang ke sini hari ini untuk melewati turnamen ini. Saya sangat senang bahwa kami berhasil memenangkan turnamen ini dan lolos ke babak selanjutnya. Saya mengucapkan selamat kepada para pemain. Di sisi lain, pelatih kepala Sturm Graz, Fabio Ingolic, mengatakan bahwa meski timnya kalah, ia tetap bangga dengan para pemainnya yang telah menunjukkan penampilan apik sepanjang pertandingan.
4: Hoş geldiniz. 0-1 mağlup geldik.
2: Kami kalah 0-1 dan tersingkir dari babak kualifikasi Liga Champions. Tentu saja ini menyakitkan dan kami tahu peluang untuk memberikan keadaan hari ini tidak terlalu besar. Namun kami semua sadar bahwa peluang itu meski kecil masih ada dan bahwa gol pertama inilah yang akan menentukan segalanya dan kami telah memberikan yang terbaik. Setiap pemain telah berjuang sekuat tenaga dan menunjukkan performa terbaiknya. Itulah mengapa saya sangat bangga dengan penampilan tim hari ini dan upaya mereka untuk mencetak gol tersebut.
5: Ist an die Grenzen gegangen, hat
2: Fenerbahce berhasil mempertahankan gawang tanpa kebobolan dalam laga tandang kualifikasi Liga Champions pertama mereka sejak 2022. Hambatan terakhir yang tersisa bagi tim berjuluk Kenari Kuning itu untuk lolos ke babak utama Liga Champions untuk pertama kalinya dalam 18 tahun adalah Lyon. Dari Jakarta, Nur Diansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Beralih ke kabar Liga Eropa lainnya, pendengar. Paris Saint-Germain PSG akan memulai musim dengan mempertahankan Piala Super UEFA saat menghadapi Aston Villa di Salzburg dini hari nanti waktu Indonesia Barat. Namun manajer Luis Enrique tidak mengharapkan pertandingan yang bagus. Ia mengungkapkan bahwa timnya kurang persiapan akibat Piala Dunia 2026. PSG memiliki 15 pemain yang berkompetisi di Piala Dunia yang berakhir lebih dari 3 minggu lalu. Termasuk gelandang Fabian Ruiz yang memenangkan turnamen bersama Spanyol dan 5 pemain di skuad Prancis yang mencapai semifinal.
1: Setelah menyaksikan pramusim dan berbagai pertandingan, banyak pemain penting yang tidak bisa tampil. Sulit untuk menilai dan menganalisis dengan tepat seperti apa tim yang diturunkan dalam pertandingan pramusim ini. Kita akan lihat besok. Bagi semua tim, meraih trofi Eropa merupakan hal yang penting. Besok kita akan lihat seperti apa pertandingan yang bisa ditampilkan oleh tim ini.
2: C'est important pour toutes les équipes de gagner un trophée européen et...
0: Meski Enrique tidak terlalu antusias dengan situasi timnya, ia tetap berambisi bahwa PSG untuk bisa mempertahankan gelar Piala Super Eropa yang mereka raih setelah mengalahkan Tottenham melalui adu penalti musim lalu.

Arthur mengamankan tiket semifinal Master 1000 perdananya setelah mengalahkan Arthur Fils pada perempat final Canadian Open 2026 di Montreal dini hari tadi. Liliana Dea menyampaikan laporannya.

0: ATP musim ini. Petenis Spanyol berusia 19 tahun itu melaju ke semifinal ATP Masters 1000 pertamanya di Canadian Open 2026 setelah mengalahkan wakil Prancis Arthur Fils. Juler menyingkirkan Fils 2 set langsung dengan skor 7-6 dan 6-3 setelah bertanding selama 1 jam 42 menit di IGA Stadium Montreal dini hari tadi. Sempat kehilangan keunggulan pada kedua set, Juler tetap tenang dan berhasil mengamankan kemenangan penting tersebut. Unggulan ke-20 itu mengaku terus berusaha bermain konsisten dan menghindari kesalahan untuk mengamankan tiket semifinal.
1: Saya hanya berusaha memainkan permainan saya. Saya tahu, sepanjang set itu, saya bermain sangat baik dan dia juga demikian. Jadi saya hanya berusaha tampil konsisten dan tidak banyak melakukan kesalahan. Memang mudah mengatakannya, tetapi sangat sulit melakukannya di lapangan. Namun, saya bermain dengan keyakinan bahwa semuanya akan berjalan dengan baik.
0: Sementara itu, pada

0: di IGS Stadium dini hari tadi. Shelton hanya membutuhkan waktu 73 menit untuk menuntaskan pertandingan tersebut dengan permainan agresif dan efisien. Ia mencatat 18 pukulan winner serta hanya melakukan 3 kesalahan sendiri sepanjang laga. Usai pertandingan, Shelton mengaku puas dengan performa permainannya kali ini.
1: It was a great night.
2: Ini benar-benar malam yang luar biasa bagi saya. Saya rasa ketika semuanya berjalan sesuai rencana, aspek mental di lapangan menjadi sedikit lebih mudah. Hari-hari seperti ini jauh lebih mudah dibandingkan ketika ada hal-hal yang sulit atau masalah di sisi lapangan kita sendiri. Malam ini, saya bisa lebih menganalisis apa yang terjadi di seberang net dan menemukan cara untuk tampil efektif. Saya juga mampu mengeksekusinya dengan sangat baik malam ini.
0: Pada babak semifinal, Rafael Jodar akan menghadapi Brandon Nakashima, sementara Ben Shelton akan menantang Lerner Tin. Pertandingan semifinal jadwalkan akan digelar di IGS Stadium pada Rabu.

Kita beralih ke kabar dari dalam negeri. PT Persib Bandung bermartabat memastikan bahwa FIFA Registration Ban yang berkaitan dengan sengketa dengan mantan pelatih Robert Rene Alberts telah resmi dicabut secara permanen. Hal ini setelah Persib menyelesaikan kewajiban pembayaran sesuai dengan keputusan yang menjadi dasar perkara tersebut. Kepastian itu disampaikan melalui surat resmi FIFA bertanggal 11 Agustus 2026. Dalam surat itu FIFA menyatakan bahwa proses perkara terhadap Persib ditutup setelah menerima konfirmasi bahwa Robert telah menerima pembayaran sesuai jumlah menjadi kewajiban Persib. FIFA selanjutnya menyatakan bahwa larangan Persib untuk mendaftarkan pemain baru terkait perkara tersebut telah dicabut secara permanen serta meminta

Indonesia kembali bergulir setelah 7 tahun vakum melalui Indonesia Women's League 2026. IWL menjadi kompetisi sepak bola putri perdana yang berada di bawah pengelolaan I-League untuk membangun ekosistem berkelanjutan. Komisaris PT Liga Indonesia Putri sekaligus anggota Komite Eksekutif PSSI, Vivin Cahyani Sungkono mengatakan persiapan Liga dilakukan selama 2 tahun.

dengan arahan dan bimbingan dari Ketua Umum. Memang persiapan yang kami lakukan cukup lama. Dalam 2 tahun kita sudah diskusi secara terus-menerus dan intensif. Kita juga bisa melihat

IWL 2026 menggunakan konsep centralized atau terpusat di satu lokasi dengan kemasan sport festival. Konsep tersebut mencakup pertandingan akhir pekan, panggung musik, UMKM, serta berbagai aktivasi untuk menarik perhatian publik. IWL 2026 dijadwalkan bergulir mulai 17 Oktober mendatang di Stadion Sumantri Brojonegoro Kuningan, Jakarta. Persita Tangerang menghadapi Persija Jakarta akan menjadi laga pembuka kompetisi. IWL 2026 sendiri untuk sementara akan diikuti oleh 6 klub yang berada di wilayah Jabodetabek. Di antaranya Persija Jakarta, Persita Tangerang, Dewa United, Garuda Yaksa, Persikak Depok, dan Bekasi FC.

0: Beralih ke cabang olahraga bulu tangkis, pendengar, atlet bulu tangkis Indonesia menyiapkan permainan maksimal menjelang kejuaraan bulu tangkis dunia 2026 di India yang digelar di Pelatnas Cipayung. Lalu bagaimana perkembangan kondisi di sana? Kita sudah tersambung bersama dengan reporter Karisma Rizky langsung dari Pelatnas Cipayung. Rizky, silakan.
1: Baik, terima kasih Safira. Pendengar RRI, dimanapun anda berada, saat ini saya tengah berada di Pelatnas Bulu Tangkis Cipayung, di mana memang sejak pagi hingga sekarang ini beberapa atlet masih berlatih bersama menjelang kejuaraan dunia bulu tangkis 2026 yang digelar di India pada 17 hingga 23 Agustus 2026 datang. Dan salah satu atlet tunggal putri, Talita Ramadhani Wiryawan, yang akan memulai debutnya di turnamen nanti, mengaku sudah mempersiapkan permainannya dengan matang.
2: Ya, pastinya sangat bersyukur di debut pertama musim ini. Saya pastinya persiapannya udah disiapin dari jauh-jauh hari, lebih dimasukin lagi buat pikirannya, apalagi tekniknya juga harus lebih tahan di lapangannya.
3: Ada program yang beda lah dari persiapan ke kejuaraan lain, karena kan ini kejuaraan penting ya.
2: Pastinya beda, saya sama Kak Kalem sih lebih difokusin lagi buat ke musim.
4: Ada sharing apa aja nih, Talita sama Rikawe?
2: Biasanya cuma bercandaan aja sih tentang latihan hari ini atau kemarinnya latihan yang kemarin.
3: Talita nyangka nggak tahun ini debut di kejuaraan dunia? Atau memang dari awal itu kan kita menjadi target pertama?
2: Nggak nyangka sih kita debut di musim ini.
3: Udah persiapan mental itu nggak tahu ya?
2: Menangin diri itu nggak tahu. Pastinya iya. Paling ini apa ya? Biar agak tenang itu. Ya, mungkin sebenarnya.
4: Ada tekanan?
2: Kok tekanannya pasti aja ada, cuman ya saya coba untuk enjoy aja.
3: Ada sanksi dari kelas ini nggak? Cukup ini perbedaannya?
2: Target sih enggak, cuman saya target buat saya sendiri untuk main lebih bagus aja sih saat
4: ini. Ini ya, gue pertama pakai ini. Potensi pertama kayak ini juga. Oke, jadi ini.
2: Senang juga sih ketemu Anseong. Apalagi dia ranking 1 dunia kan. Itu buat patokan saya untuk kedepannya tuh apa yang kurang dari sayanya untuk mencapai ke level atas.
4: Saya fokus ke pertama ini.
2: Iya.
3: Main set lah, aku perasaan kamu ketika akan tampil di video lagi ini. Ini kan levelnya kenal yang lain meskipun pesertanya ya hampir sama ya seperti itu. Gimana?
2: Mindsetnya mungkin pastinya cuma pengen main bagus aja sih. Nggak mikir kalau menang. Pokoknya keluarin kemampuan yang saya tuh.
1: Ya, benar, Indonesia sendiri menurunkan total 11 wakil pada ajang kejuaraan dunia ini. Skuad merah putih berpartisipasi di 5 sektor dengan 8 wakil berstatus sebagai pemain unggulan. Di antaranya adalah tunggal putra Jonathan Christie, ini unggulan ketiga, Alwi Farhan unggulan ke-11, tunggal putri Putri Kusmawardani unggulan ke-6, Talita Ramadhanti Wiryawan. Di ganda putra ada Fajar Alfian, Muhammad Solmul Fikri, Sabar Karyaman Gutama, Muhammad Reza Pahlevi, Raymond Indra, Nicholas Yokin. Di ganda putri ada Rachel Alicia Febi Setianingrum, lalu Febriana Dwi Puji Kusuma berpasangan dengan Mary Chatrias Puspitasari. Lalu di ganda campuran ini ada Amri Syahnawi, Mita Violina, dan Marwan Faza Aisyah Salsabila. Indonesia sendiri ini pendengar membawa misi memperbaiki pencapaian pada edisi sebelumnya setelah hanya meraih 1 medali perunggu di sektor putri. Gelar juara dunia terakhir di Indonesia dipersembahkan Muhammad Ahsan Hendra Setiawan pada edisi 2019 di Basel, Swiss. Demikian pendengar yang dapat saya sampaikan dari Pelatnas Bulu Tangkis Cipayung, Jakarta Timur. Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Kabar selanjutnya pendengar, Kementerian Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia Kemenpora terus memperkuat hubungan bilateral dengan Australia di bidang kepemudaan dan keolahragaan. Kemenpora menerima Duta Besar Australia untuk Indonesia, Rod Brazier, dan rombongan di Media Center Kemenpora Jakarta pada Selasa siang kemarin. Pada pertemuan tersebut, Menpora Erick membahas penguatan kerjasama bilateral di bidang olahraga dan kepemudaan. Pertemuan ini berfokus pada pengembangan jalur kepembinaan atlet muda yang berkelanjutan, serta pembahasan keberlanjutan program pertukaran pemuda kedua negara. Kemenpora menegaskan bahwa pembinaan atlet usia muda menjadi prioritas utama Indonesia, mulai dari tingkat akar rumput, identifikasi bakat, hingga pencapaian prestasi tingkat elit. Indonesia menyambut baik pengalaman dan rekam jejak Australia dalam membangun sistem pembinaan olahraga yang efektif dan berbasis ilmu pengetahuan. Dan sebagai langkah konkret, Kemenpora mengusulkan pembentukan pilot project yang berfokus pada pembinaan atlet muda, termasuk program pertukaran atlet, training center bersama, dan magang singkat bagi pelatih serta administrator olahraga. Kerjasama ini diharapkan tidak hanya meningkatkan prestasi teknis, tetapi juga membuka peluang dual karir atau pendidikan dan karir bagi para atlet muda melalui perluasan akses beasiswa Australia Awards.

Dengan disampaikan kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Safira Malia pamit undur diri. Salam sehat dan salam olahraga.

0: Ya, selamat siang pendengar kembali di kawasan Tompelo 8, Pro 1 FM 94,4 MHz, AM 1107 kHz, kanal informasi dan inspirasi. Dan di saat ini ada informasi-informasi terkini yang akan dihadirkan untuk Anda. Ini informasi ya tentang konser Merah Putih ya untuk pendengar RRI Semarak Kemerdekaan dan juga hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Ini akan hadir lebih meriah melalui konser Merah Putih yang akan diselenggarakan oleh Yayasan Karya Musik Siloam pada tanggal 26 sampai 28 Agustus 2026. Bertempat di pelataran halaman kantor RRI Kupang, selama 3 hari masyarakat Kota Kupang dan sekitarnya ini akan disuguhkan berbagai pertunjukan menarik dalam pagelaran seni dan budaya. Mulai dari penampilan musik, vokal, permainan alat musik hingga peragaan busana adat dan nasional yang akan menampilkan kreativitas anak-anak dan remaja yang berbakat. Tidak hanya itu, pengunjung juga bisa menikmati bazar.
1: FM 96,9 MHz, stasiun produksi RRI Sumba.

FM 96,9 MHz. Selamat siang pendengar, Anda baru saja mendengarkan aneka berita dinamika olahraga dari Pro 3. Dan sesaat lagi Anda akan mendengarkan ragam informasi hingga pukul 13 waktu Indonesia Tengah. Bersama saya Cantika Anjali yang akan menemani Anda hingga pukul 17 waktu Indonesia Tengah. Pendengar, cuaca di Waika Bubak ya hari ini dari Jalan Malada nomor 1 Waika Bubak terlihat sangat cerah dan panas. Jangan lupa pendengar pakai sunscreen untuk para wanita yang menjaga kulit atau sunblock ya untuk kulit Anda. Untuk berpergian juga jangan lupa menggunakan jaket ya, karena ini sangat-sangat panas sepertinya. Kita akan cek dari BMKG berapa derajat ini kita hari ini di tanggal edisi Rabu 12 Agustus 2026 pastinya. Ya, perakiran cuaca hari ini Kabupaten Sumba Barat ya, keterusan berawan dengan derajat 22 hingga 30 derajat Celcius. Ya, patah saja. Cerah berawan hingga berawan dan kelembapannya masih 65 hingga 95%. Baik pendengar, selamat siang, selamat beristirahat, selamat makan siang, menikmati makan siang Anda. Terima kasih karena terus mendengarkan kami di RRI Sumba ya. Anda bisa dengarkan kami melalui FM 96,9 MHz, bisa juga melalui aplikasi RRI Digital.

hujan kini tengah menyapa tanah Sumba. Jatuh tanggal 17 Agustus bukan sekedar angka di kalender. Di balik merah putih yang berkibar, tersimpan kisah tentang air mata, pengorbanan, dan keberanian orang-orang yang memilih berjuang daripada hidup dalam penjajahan. Hari ini, kita menikmati kebebasan untuk belajar, bekerja, berbicara, bahkan bermimpi. Namun, pernahkah kita berhenti sejenak untuk bertanya, apakah semangat kemerdekaan itu masih hidup di dalam diri kita? Dulu, para pejuang mempertaruhkan nyawa agar Indonesia dapat berdiri sebagai bangsa yang merdeka. Mereka datang dari berbagai suku, agama, bahasa, dan daerah. Mereka memiliki satu tujuan yang sama, Indonesia harus bebas. Mereka mungkin tidak mengenal media sosial, tidak memiliki teknologi canggih, tetapi mereka memiliki sesuatu yang sangat berharga, yaitu rasa cinta kepada tanah air yang tidak terdoyahkan. Kini zaman telah berubah. Banyak generasi muda mengenal tokoh-tokoh dunia, tetapi mulai lupa nama para pahlawan bangsanya sendiri. Kita hafal lagu-lagu yang sedang viral, tetapi perlahan melupakan lagu-lagu perjuangan yang dahulu membakar semangat rakyat. Padahal, sejarah bukan sekedar cerita masa lalu. Sejarah adalah akar yang membuat sebuah bangsa tetap berdiri teguh menghadapi masa depan. Kemerdekaan hari ini bukan lagi tentang mengangkat senjata. Kemerdekaan adalah keberanian untuk jujur, disiplin, menghargai perbedaan, mencintai budaya sendiri, menggunakan teknologi dengan bijak, serta mengisi negeri ini dengan karya dan prestasi. Itulah cara kita menghormati setiap tetes darah yang pernah tertumpah demi merah putih. Mari jadikan bulan kemerdekaan ini bukan hanya penuh perlombaan dan kemeriahan, tetapi juga menjadi momen untuk mengenang, belajar, dan melanjutkan cita-cita para pendiri bangsa. Karena bangsa yang besar bukan hanya bangsa yang mengenang sejarahnya, tetapi juga mampu meneruskan semangat perjuangannya. Dirgahayu Republik Indonesia, mari kobarkan semangat persatuan, terus berkarya untuk negeri, dan buktikan bahwa semangat 1945 tetap hidup di hati generasi kini. Merdeka!

Baik pendengar, terima kasih masih mendengarkan kami di FM 96,9 MHz. BMKG memprediksi puncak musim kemarau Agustus terjadi di 369 zona musim, mencakup 48,84% daratan Indonesia. Prediksi ini mencakup wilayah Indonesia mengalami puncak kemarau pada Agustus tahun ini secara luas. Deputi Bidang Klimatologi BMKG Ardasena Sopaheluakan menyebut wilayah sangat panjang, mayoritas berada di Nusa Tenggara. Wilayah tersebut mengalami hari tanpa hujan selama 30 hingga 60 hari berturut-turut selama kemarau. Dan Ardasena menjelaskan, puncak kemarau ini dan El Nino menekan peluang pembentukan hujan di sejumlah daerah Indonesia. BMKG memperkirakan El Nino masih bertahan hingga awal 2027 berdasarkan kondisi iklim terkini ya. Dan untuk daerah yang kategorinya sangat panjang itu mayoritas ada di Nusa Tenggara. Ardasena menyampaikan informasi ini ketika kondisi kekeringan berkembang di sejumlah wilayah Indonesia saat kemarau. Ia menilai El Nino memperkuat kondisi kering selama musim kemarau yang sedang berlangsung. Kekeringan meteorologis juga berkembang menjadi kekeringan hidrologis terutama wilayah selatan Khatulistiwa Indonesia. Ardasena menyampaikan sumber air permukaan menghadapi tekanan akibat defisit hujan di wilayah terdampak kekeringan. Musim kemarau tahun ini diperkirakan lebih kering dan berlangsung lebih panjang dibandingkan dengan kondisi normal. Ardasena mengingatkan masyarakat yang bergantung pada sumber air permukaan menghadapi tantangan selama kondisi kering. Dan pemerintah juga perlu memperkuat mitigasi melalui koordinasi, bantuan air bersih, penghematan air, dan informasi iklim. Ardasena mengatakan upaya penanganan kini diarahkan pada mitigasi dan survival agar masyarakat efisiensi ya, maksud saya efisien menggunakan air. Kekeringan ini meningkatkan resiko kebakaran dan sedangkan sektor pertanian memang perlu menyesuaikan pola tanam. Pendengar, petani menyesuaikan pola tanamnya misalkan dengan tidak menanam sawah, tidak menanam padi, tapi menanam tanaman yang lain ya, seperti palawiga dan lain-lain. BNPB mencatat pendengar, karhutlah dan kekeringan mendominasi sejumlah kejadian bencana Indonesia pada penghujung Juli hingga nanti Agustus dan pemerintah memperkuat pencegahan karhutla ini melalui operasi modifikasi cuaca bersama BMKG dan BNPB. BMKG bersama BNPB menjalankan operasi modifikasi cuaca untuk menjaga kelembapan atau gambut ya. Operasi tersebut juga ditujukan untuk mencegah terjadinya kebakaran hutan dan lahan. Baik pendengar, informasi lainnya pastinya bisa Anda akses di portal resmi kami di www.co.id. Dan pendengar jangan lupa juga Anda bisa memberikan informasi yang mungkin RRI belum bisa jangkau di live chat di portal resmi kami di rri.co.id atau bisa melalui aplikasi RRI Digital ya yang bisa Anda download melalui Play Store. Kita akan masih memberikan Anda ragam informasi dan memutarkan lagu-lagu untuk menemani siang Anda ya hari ini. Setelah ini kita akan ada lagu dari Sailor Song by Gigi Perez.

0: angka di kalender. Di balik merah putih yang berkibar, tersimpan kisah tentang air mata, pengorbanan, dan keberanian orang-orang yang memilih berjuang daripada hidup dalam penjajahan. Hari ini, kita menikmati kebebasan untuk belajar, bekerja, berbicara, bahkan bermimpi. Namun, pernahkah kita berhenti sejenak untuk bertanya, apakah semangat kemerdekaan itu masih hidup di dalam diri kita? Dulu, para pejuang mempertaruhkan nyawa agar Indonesia dapat berdiri sebagai bangsa yang merdeka. Mereka datang dari berbagai suku, agama, bahasa, dan daerah. Mereka memiliki satu tujuan yang sama, Indonesia harus bebas. Mereka mungkin tidak mengenal media sosial, tidak memiliki teknologi canggih, tetapi mereka memiliki sesuatu yang sangat berharga, yaitu rasa cinta kepada tanah air yang tidak tergoyahkan. Kini, zaman telah berubah. Banyak generasi muda mengenal tokoh-tokoh dunia, tetapi mulai lupa nama para pahlawan bangsanya sendiri. Kita hafal lagu-lagu yang sedang viral, tetapi perlahan melupakan lagu-lagu perjuangan yang dahulu membakar semangat rakyat. Padahal, sejarah bukan sekedar cerita masa lalu. Sejarah adalah akar yang membuat sebuah bangsa tetap berdiri teguh menghadapi masa depan. Kemerdekaan hari ini bukan lagi tentang mengangkat senjata. Kemerdekaan adalah keberanian untuk jujur, disiplin, menghargai perbedaan, mencintai budaya sendiri, menggunakan teknologi dengan bijak, serta mengisi negeri ini dengan karya dan prestasi. Itulah cara kita menghormati setiap tetes darah yang pernah tertumpah demi merah putih. Mari jadikan bulan kemerdekaan ini bukan hanya penuh perlombaan dan kemeriahan, tetapi juga menjadi momen untuk mengenang, belajar, dan melanjutkan cita-cita para pendiri bangsa. Karena bangsa yang besar bukan hanya bangsa yang mengenang sejarahnya, tetapi juga mampu meneruskan semangat perjuangannya. Dirgahayu Republik Indonesia, mari kobarkan semangat persatuan, terus berkarya untuk negeri, dan buktikan bahwa semangat 1945 tetap hidup di hati generasi kini. Merdeka!
1: Kenapa gue akhirnya milih? Halo? Kenapa akhirnya gue milih Narel? Mungkin karena waktu itu gue sempat nitip doa ke nyokap gue yang lagi umroh. Ya gue nitip semoga mendapatkan teman hidup kali untuk belajar lebih banyak lagi pas nyokap balik dari umroh. Terus pas banget gue juga lagi ada pendekatan sama Narel dan gue ngerasa apa jangan-jangan ya mungkin gue harus

belajar sama Narel untuk kedepannya gitu. Dan terlepas dari jarak long distance, gue Jakarta dia di Singapura, tapi malah kita ternyata sama-sama sepakat kalau misalnya kita bisa fokus ke masing-masing ya. Gue di kuliah gue dan musik gue, Narel di kuliahnya dan artnya itu. Dan mungkin someday kalau misalnya emang Tuhan mengendaki ya udah, kalau emang jalannya kita lanjutin, kalau enggak ya semoga masing-masing tetap menjadi manusia yang lebih baik lagi pasti dari itu. Terus belajar aja.

Pendengar, pemerintah menaikkan target penyaluran kredit bagi sektor usaha mikro, kecil, dan menengah menjadi 2.000 triliun. Target ini diarahkan untuk memperkecil ketimpangan pembiayaan sekaligus mengisi ruang usaha menengah. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto mengatakan target tersebut disesuaikan dengan kondisi pembiayaan UMKM saat ini. Ia menyebut dari total kredit nasional sekitar 9 triliun, pembiayaan UMKM baru mencapai sekitar 1.500 triliun rupiah. Secara ideal, pemerintah menargetkan porsi kredit UMKM mencapai 30% atau sekitar 3.000 triliun rupiah. Namun, pemerintah memilih target 2.000 triliun agar peningkatannya lebih realistis dan terukur. Peningkatan dari 1.500 ke 3.000 triliun itu lompatannya 100%, karena itu target disesuaikan menjadi 2.000 triliun rupiah. Dan mendengar, saat memberikan sambutan dalam ajang UMKM Finance Summit 2026, Erlangga juga mengatakan pencapaian target tersebut tidak hanya mengandalkan penyaluran kredit usaha rakyat atau KUR ya. Pemerintah juga akan mendorong pembiayaan komersial bagi pelaku usaha menengah dengan plafon mulai 500 juta hingga 50 miliar rupiah atau lebih. Menurutnya, peningkatan ini menjadi tugas Menteri UMKM Maman Abdurrahman bersama OJK dan DPR. Upaya tersebut juga diperlukan untuk menjangkau pelaku UMKM yang belum memperoleh akses pembiayaan. Sekitar 10 pelaku usaha yang belum terjangkau inilah perlu didorong dengan pembiayaan berkisar 5 hingga 500 miliar ya. Ini penting agar kelompok usaha di tengah yang selama ini kosong bisa naik kelas mendekati porsi capital market yang saat ini sudah menguasai sekitar 7.500 triliun. Erlangga menyebut masih terdapat perbedaan data mengenai jumlah UMKM nasional. Data ini menunjukkan jumlah unit UMKM yang berfluktuasi dari sekitar 64 juta hingga menjadi 54 juta unit. Di sisi lain, Erlangga optimis pertumbuhan kredit perbankan dapat mencapai 2 digit seiring pelaksanaan berbagai program pemerintah. Beberapa program ini antara lain penguatan koperasi Merah Putih dan program makan bergizi gratis atau MBG. Meski demikian, pendengar, ia mengingatkan industri perbankan tetap perlu memperkuat mitigasi resiko dan pengelolaan resiko ini dinilai penting agar ekspansi pembiayaan tetap berjalan sehat dan berkelanjutan.

maka kita menulis komentar di media sosial tanpa berpikir panjang. Di dunia digital, satu kalimat bisa menyebar sangat cepat. Sayangnya, kata-kata yang kasar atau menyakitkan juga bisa meninggalkan luka yang nyata. Ingat, di balik layar ada manusia yang punya perasaan. Bijak berkomentar berarti menahan diri sebelum mengetik, memeriksa fakta sebelum berbagi, dan memilih kata yang membangun, bukan menjatuhkan. Pikirkan, sharing baru posting. Apakah komentar kita benar? Apakah bermanfaat? Apakah disampaikan dengan sopan? Dunia digital akan menjadi ruang yang aman jika kita semua ikut menjaga mulai dari komentar kita hari ini. Bijak berkomentar di dunia digital, cerminan karakter bangsa yang berat.

Pendengar, dunia kini ada di genggaman. Dalam hitungan detik, kita bisa membaca berita, berbagai cerita, hingga terhubung dengan siapa saja di berbagai penjuru dunia. Namun, kemudahan ini juga menuntut kita untuk lebih bijak. Mari jadi masyarakat cerdas digital, mulai dari hal sederhana, saring sebelum sharing. Periksa kebenaran informasi, baca sampai tuntas, dan pastikan sumbernya terpercaya. Jangan sampai jempol kita ikut menyebarkan hoax, ujar kebencian, atau informasi yang merugikan orang lain. Ingat, setiap komentar, foto, dan unggahan meninggalkan jejak digital yang tidak mudah hilang. Gunakan media sosial untuk belajar, berkreasi, mempromosikan usaha, dan menyebarkan semangat kebaikan. Lindungi juga data pribadi, jangan mudah membagikan nomor identitas, alamat, atau kode rahasia kepada siapapun. Dunia digital harus menjadi ruang yang aman untuk kita semua. Mari bersama menciptakan ruang digital yang sehat, santun, dan penuh manfaat.

Waktu terus berjalan, setiap detik sangat berharga. Disiplin waktu dimulai dari hal kecil, bangun tepat waktu, datang tidak terlambat, dan menyelesaikan tugas sesuai jadwal. Dengan disiplin waktu, hidup menjadi lebih teratur, dan cita-cita mudah tercapai. Kurangi menunda pekerjaan dan gunakan waktu untuk hal yang bermanfaat. Ingat, waktu yang sudah berlalu tidak bisa kembali. Yuk, mulai disiplin waktu.

era digital, anak-anak tumbuh bersama gadget. Mereka belajar bermain dan bersosialisasi lewat layar. Namun, yang paling mereka butuhkan tetap sama, kehadiran orang tua. Jadilah sahabat bagi anak di dunia digital, luangkan waktu bertanya tentang apa yang mereka tonton, apa yang mereka pelajari, dan siapa teman online mereka. Dampingi, bukan memerangi. Arahkan, bukan melarang tanpa alasan. Karena anak yang didengar akan lebih terbuka. Anak yang ditemani akan lebih aman. Orang tua, sahabat anak, kunci keluarga kuat di era digital.

0: komplit.
1: Kopi kan? Oh, satu, siap.

0: galau, Kang. Kalau ngomongin galau mah, saya juga pernah galau, Kang. Kalau diceritain mah, panjang banget. Jadi dulu...
1: Berisik! Orang saya yang galau, kok situ yang curhat?
0: Maaf, Kang. Kebawa suasana. Nih, kopi dulu, Kang.
1: Orang nggak pesan kopi?
0: Ya, nggak apa-apa. Minum biar tenang. Kang, ini saya ngasih tahu aja. Di mata Tuhan, kita itu sama. Akang laki-laki.
1: Laki-laki.
0: Dia perempuan.
1: Perempuan.
0: Cocok. Jodoh. Ini hujan, mendung, pertanda berkah, Kang. Udah bukan saatnya lagi jadi para badut. Sekarang waktunya Kang jadi peran utamanya. Kejar! Saya yakin Kang bisa dapetinnya.
1: Pasti bisa, ya.
0: Yakin, Kang. Semangat. Ya?
1: Semangat. Bisa. Udah kalau gitu,
0: ini kasih berapa? Gratis, ya.
1: Makasih, ya.
0: Iya. Saya juga pernah ada di posisi Kang, soalnya.
1: Hati-hati, Kang.
0: Ya, jangan galau-galau.

Pendengar, pernahkah Anda bingung membedakan antara hampers dan bingkisan? Jangan khawatir, keduanya adalah cara indah berbagi kebahagiaan, tetapi ada bedanya loh. Bingkisan biasanya berisi barang-barang yang dikemas sederhana, bisa berupa makanan ringan, minuman, atau kebutuhan sehari-hari. Tujuannya seringkali sebagai ucapan terima kasih atau sekedar berbagi. Nah, hampers biasanya dikemas lebih menarik dan rapi. Seringkali menggunakan keranjang atau kotak yang cantik. Isinya pun lebih beragam dan tematik. Bisa berisi makanan premium, produk perawatan diri, perlengkapan bayi, atau barang-barang khusus sesuai acara. Hampers sering diberikan sebagai hadiah spesial di momen-momen istimewa. Jadi ingat ya pendengar, bingkisan itu sederhana dan tulus, sementara hampers lebih istimewa dan berkesan. Keduanya sama-sama baik, tinggal pilih sesuai kebutuhan dan selera Anda.

Pendengar, coba deh sekarang perhatikan ujung kemasan pasta gigi di kamar mandi Anda. Ada kotak kecil warna-warni. Pernah penasaran tidak dengan artinya? Apa benar warna hijau itu alami, sementara warna hitam itu penuh dengan bahan kimia? Mungkin banyak dari kita yang pernah dengar rumor kalau kotak warna ini punya arti khusus. Ada yang bilang kalau warna hijau berarti bahan alaminya 100%, kalau biru campuran bahan alami dan obat, merah itu bahan alami dicampur kimia, dan yang hitam full bahan kimia. Wah, kalau benar, berarti selama ini kita pakai pasta gigi yang bahan kimia dong. Tapi benarkah begitu? Ternyata, itu semua hanyalah mitos. Kotak warna itu tidak ada hubungannya sama sekali dengan kandungan bahan di dalam pasta gigi. Lalu apa fungsinya? Pendengar, kotak ini disebut eye mark atau color mark. Fungsinya sangat penting dalam proses produksi. Tanda ini adalah penanda bagi sensor mesin di pabrik. Mesin akan membaca kotak warna ini untuk tahu di mana harus memotong dan menyegel kemasan pasta gigi dengan sempurna. Jadi, setiap kali kita melihat kotak warna itu, kita sebenarnya sedang melihat mata mesin yang memastikan pasta gigi kita terisi penuh dengan tertutup rapat. Nah, sekarang Anda sudah tahu kan? Jangan khawatir lagi dengan rumor yang beredar. Tanda warna itu bukan kode rahasia yang menunjukkan bahaya, melainkan kode teknis untuk mempermudah proses pembuatan. Jadi, pilih pasta gigi berdasarkan kebutuhan gigimu, bukan karena warna kotaknya. Informasi ini dari Radio Republik Indonesia, SP Sumba.

0: Tradisi unik yang bisa ditemukan ketika berkunjung ke Pulau Sumba adalah tradisi cium hidung. Tradisi ini merupakan tradisi yang sudah diwariskan turun-temurun oleh leluhur orang Sumba. Tradisi ini mungkin kelihatan tabu bagi orang yang baru mengunjungi Sumba. Namun tradisi ini sudah turun-temurun dilakukan, sehingga siapapun tamu yang datang harus saling mencium hidung terlebih dahulu sebelum dipersilahkan untuk duduk. Keunikan yang diwarisi masyarakat Sumba ini merupakan kewarisan dengan tradisi cium hidung dilakukan tanpa memandang fisik, jenis kelamin, suku, ras, agama, status, usia, serta status sosial. Setiap pertemuan terlebih dalam rangka acara kekeluargaan seperti pernikahan, adat, dan lain-lain, masyarakat Sumba akan secara langsung melakukan berciuman hidung di depan umum. Oleh sebab itu, sebaliknya, bila tidak melakukan cium hidung, setiap kali ketemu akan dipandang sebagai orang yang sombong dan tidak mengenal saudara atau keluarga. Penduduk masyarakat Nusa Tenggara Timur berpendapat bahwa cara melakukan berciuman hidung dalam masyarakat Sumba ialah meniru dari semut merah dan menjadikannya sebagai lambang persaudaraan atau persahabatan. Tradisi ini biasanya dilakukan dengan cukup menyentuhkan hidung ke orang lain yang ditemu. Adapun cara yang biasa dilakukan dalam warisan cium hidung, bakar, yaitu saat berciuman hidung.
1: Sambal gitu. Ini sambal jagung bakar, dia ada lombok, kemangi, cuka juga gitu. Semacam luat, sambalnya terasa segar, jagung juga manis gurih. Mungkin karena dia bumbu bakaran, terus dia bumbu di sambal juga enak.
2: Sudah ada di hadapan saya, pendengar dan pemirsa RRI Net. Ini sudah ada jagung bakar sekaligus sambal luat. Sebagai topping manapun Anda berada, saat ini saya Febriana Arum beserta seluruh tim produksi Video Potensi Daerah RRI Kupang berada di salah satu spot nongkrong anak muda, tepatnya di Tanggul NBD.

Waktu terus berjalan, setiap detik sangat berharga. Disiplin waktu dimulai dari hal kecil, bangun tepat waktu, datang tidak terlambat, dan menyelesaikan tugas sesuai jadwal. Dengan disiplin waktu, hidup menjadi lebih teratur, dan cita-cita mudah tercapai. Kurangi menunda pekerjaan dan gunakan waktu untuk hal yang bermanfaat. Ingat, waktu yang sudah berlalu tidak bisa kembali. Yuk, mulai disiplin waktu.

era digital, anak-anak tumbuh bersama gadget. Mereka belajar bermain dan bersosialisasi lewat layar. Namun, yang paling mereka butuhkan tetap sama, kehadiran orang tua. Jadilah sahabat bagi anak di dunia digital, luangkan waktu bertanya tentang apa yang mereka tonton, apa yang mereka pelajari, dan siapa teman online mereka. Dampingi, bukan memerangi. Arahkan, bukan melarang tanpa alasan. Karena anak yang didengar akan lebih terbuka. Anak yang ditemani akan lebih aman. Orang tua sahabat anak, kunci keluarga kuat di era

Kopi kang? Oh, satu, siap.

0: galau, Kang. Kalau ngomongin galau mah, saya juga pernah galau, Kang. Kalau diceritain mah, panjang banget. Jadi dulu.
1: Berisik.
2: Orang saya yang galau ke situ yang curhat.
0: Maaf, Kang, kebawa suasana. Nih kopi dulu, Mas.
2: Orang enggak pesan kopi.
0: Ya enggak apa-apa, minum biar tenang. Kang. Ini saya ngasih tahu aja. Di mata Tuhan, kita itu sama. Akang laki-laki,
1: laki-laki.
0: Dia perempuan,
1: perempuan.
0: Cocok. Jodoh. Ini hujan, mendung, pertanda berkah, Kang. Udah bukan saatnya lagi jadi para badut. Sekarang waktunya Akang jadi peran utamanya. Kejar! Saya yakin Akang bisa dapetinnya.
2: Pasti bisa nih.
0: Yakin, Kang. Semangat. Ya?
2: Semangat. Bisa.
0: Udah kalau gitu, ini kopi berapa? Gratis, ya.
2: Makasih ya.
0: Iya. Saya juga pernah ada di posisi Akang, coy.
2: Ganti, Kang.
0: Ya, jangan kalau-kalau.

Pendengar, pernahkah Anda bingung membedakan antara hampers dan bingkisan? Jangan khawatir, keduanya adalah cara indah berbagi kebahagiaan, tetapi ada bedanya loh. Bingkisan biasanya berisi barang-barang yang dikemas sederhana, bisa berupa makanan ringan, minuman, atau kebutuhan sehari-hari. Tujuannya seringkali sebagai ucapan terima kasih atau sekedar berbagi. Nah, hampers biasanya dikemas lebih menarik dan rapi. Seringkali menggunakan keranjang atau kotak yang cantik. Isinya pun lebih beragam dan tematik. Bisa berisi makanan premium, produk perawatan diri, perlengkapan bayi, atau barang-barang khusus sesuai acara. Hampers sering diberikan sebagai hadiah spesial di momen-momen istimewa. Jadi ingat ya pendengar, bingkisan itu sederhana dan tulus, sementara hampers lebih istimewa dan berkesan. Keduanya sama-sama baik, tinggal pilih sesuai kebutuhan dan selera Anda.

Pendengar, coba deh sekarang perhatikan ujung kemasan pasta gigi di kamar mandi Anda. Ada kotak kecil warna-warni. Pernah penasaran tidak dengan artinya? Apa benar warna hijau itu alami, sementara warna hitam itu penuh dengan bahan kimia? Mungkin banyak dari kita yang pernah dengar rumor kalau kotak warna ini punya arti khusus. Ada yang bilang kalau warna hijau berarti bahan alaminya 100%, kalau biru campuran bahan alami dan obat, merah itu bahan alami dicampur kimia, dan yang hitam full bahan kimia. Wah, kalau benar, berarti selama ini kita pakai pasta gigi yang bahan kimia dong. Tapi benarkah begitu? Ternyata, itu semua hanyalah mitos. Kotak warna itu tidak ada hubungannya sama sekali dengan kandungan bahan di dalam pasta gigi. Lalu apa fungsinya? Pendengar, kotak ini disebut eye mark atau color mark. Fungsinya sangat penting dalam proses produksi. Tanda ini adalah penanda bagi sensor mesin di pabrik. Mesin akan membaca kotak warna ini untuk tahu di mana harus memotong dan menyegel kemasan pasta gigi dengan sempurna. Jadi, setiap kali kita melihat kotak warna itu, kita sebenarnya sedang melihat mata mesin yang memastikan pasta gigi kita terisi penuh dengan tertutup rapat. Nah, sekarang Anda sudah tahu kan? Jangan khawatir lagi dengan rumor yang beredar. Tanda warna itu bukan kode rahasia yang menunjukkan bahaya, melainkan kode teknis untuk mempermudah proses pembuatan. Jadi, pilih pasta gigi berdasarkan kebutuhan gigimu, bukan karena warna kotaknya. Informasi ini dari Radio Republik Indonesia, SP Sumba.

Tradisi unik yang bisa ditemukan ketika berkunjung ke Pulau Sumba adalah tradisi cium hidung. Tradisi ini merupakan tradisi yang sudah diwariskan turun-temurun oleh leluhur orang Sumba. Tradisi ini mungkin kelihatan tabu bagi orang yang baru mengunjungi Sumba. Namun tradisi ini sudah turun-temurun dilakukan, sehingga siapapun tamu yang datang harus saling mencium hidung terlebih dahulu sebelum dipersilahkan untuk duduk. Keunikan yang diwarisi masyarakat Sumba ini merupakan kewarisan dengan tradisi cium hidung dilakukan tanpa memandang fisik, jenis kelamin, suku, ras, agama, status, usia, serta status sosial. Setiap pertemuan, terlebih dalam rangka acara kekeluargaan seperti pernikahan, adat, dan lain-lain, masyarakat Sumba akan secara langsung melakukan berciuman hidung di depan umum. Oleh sebab itu, sebaliknya, bila tidak melakukan cium hidung, setiap kali ketemu akan dipandang sebagai orang yang sombong dan tidak mengenal saudara atau keluarga. Penduduk masyarakat Nusa Tenggara Timur berpendapat bahwa cara melakukan berciuman hidung dalam masyarakat Sumba ialah meniru dari semut merah dan menjadikannya sebagai lambang persaudaraan atau persahabatan. Tradisi ini biasanya dilakukan dengan cukup menyentuhkan hidung ke orang lain yang ditemu. Adapun cara yang biasa dilakukan dalam warisan cium hidung, yaitu saat berciuman hidung harus dalam keadaan tertutup dan mata harus memandang orang yang dicium, serta menahan nafas. Tangan saling berpegangan pada bagian bahu kepada orang yang dicium, dan orang yang dicium hanya pada bagian ujung hidung saja. Dengan demikian, sebagai bentuk rasa saling hormat, maka anak muda wajib mendahului untuk mencium orang yang lebih tua saat bertemu. Saat ketika menjalankan tradisi ini pun tidak disertai dengan hasrat seksual, walaupun berciuman antara jenis kelamin yang berbeda, sehingga tradisi cium hidung ini juga bukanlah merupakan sebuah bentuk seksual. Bagi masyarakat Sumba Timur, tradisi cium hidung ini mengandung media pembelajaran yang mendalam. Pembelajaran pertama, hidung yang digunakan untuk berciuman digunakan sebagai bagian alat pada bagian pernafasan yang mengandung arti kehidupan. Masyarakat Sumba sangat memaknai tradisi cium hidung sebagai tradisi yang menghidupkan dengan rasa kekeluargaan, persaudaraan, dan rasa persahabatan satu sama lain. Pembelajaran kedua yaitu antara kedua bola mata saling bertatapan, dan disitulah kita bisa melihat bagaimana pandangan mata terbuka yang menggambarkan rasa kejujuran dan ketulusan antara kita dengan orang lain. Hal ini membuktikan kejujuran dan ketulusan dalam mempedulikan sesama tanpa harus membeda-bedakan kita dengan orang lain. Pembelajaran ketiga, yaitu tangan yang berpegangan bagian bahu sebagai bentuk rasa yang peduli dan penuh kasih kekeluargaan harus dipertahankan. Masyarakat Sumba mengartikan, jika dengan melakukan tradisi cium hidung, jarak antara dua orang yang seakan didekatkan. Cium hidung sebagai tanda rasa kasih sayang dan rasa peduli, rasa ketulusan, rasa kekeluargaan, serta rasa kerendahan hati, simpati, dan bela rasa.

sehat adalah harta yang tak ternilai, namun kadang tubuh memerlukan bantuan untuk pulih sepenuhnya. Ini dia panduan singkat cara minum obat sesuai resep dokter. Langkah pertama, baca resep dengan cermat. Pastikan kamu memahami dosis dan cara pemakaiannya. Jika ada yang kurang jelas, jangan ragu bertanya kepada apoteker atau doktermu. Terakhir, simpan obat di tempat yang mudah diingat dan hindari menyimpannya di tempat yang lembab atau panas. Keberhasilan pengobatan dimulai dari kedisiplinan dalam minum obat. Sahabat kesehatan, jangan lupa bahwa kita punya peran penting dalam perjalanan kesembuhan. Mari bersama-sama menjaga kesehatan dan melangkah menuju hari-hari yang lebih baik. Sehat selalu.

0: Tidak boleh.
1: Sudah aturannya, Kakak. Kendaraan bermotor tidak boleh parkir di sini. Trotoar itu untuk pejalan kaki.
0: Aturan dari mana?
1: Wah, Kakak tidur terlalu miring. Ada aturannya, Kakak. Jadi, berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Pasal 275 Ayat 1, kalau ada kendaraan yang parkir di trotoar, dapat dianggap sebagai pelanggaran dan bisa kena pidana kurungan paling lama 1 bulan atau denda paling banyak Rp250.000. Mas bilang tidak ada aturannya. Kakak mau kemana?
0: Mau parkir di tempat yang benar.
1: Tunggu, Kakak.
0: Apa lagi?
1: Bayar dulu uang parkir.

0: Kakak, tidak boleh parkir di trotoar.
1: Ih, kenapa tidak boleh? Kemarin banyak orang yang parkir. Banyak juga yang berjualan di atas trotoar. Kalau kemarin boleh, kenapa hari ini?

0: Selain dengan apa capaian pemerintah, kinerja dari pemerintah itu disampaikan kepada masyarakat melalui pameran ini, tapi ini menjadi ruang untuk bagaimana pergerakan ekonomi itu berjalan di situ. Ya, jadi ada multiplier effect ya yang berjalan di situ.
1: Kepala Bidang Layanan E-Government Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi NTT mengatakan penyelenggaraan pameran pembangunan tahun ini memberikan ruang yang lebih besar bagi pelaku UMKM untuk berpartisipasi. Kehadiran UMKM diharapkan menciptakan efek berantai terhadap aktivitas ekonomi selama berlangsungnya pameran.
2: Lokasi pameran akan dilangsungkan di halaman Hotel Harper dan sekitarnya, dan pada pameran ini akan sedia kurang lebih 300 stand yang terdiri dari stand instansi pemerintah, juga melibatkan keterlibatan 200 UMKM. Untuk pendaftaran UMKM-nya gratis, tidak dipungut biaya.
1: Pemerintah Provinsi NTT berharap semakin banyak masyarakat, pelaku UMKM, pekerja kreatif, dan generasi muda mengambil bagian dalam momentum tersebut, sehingga semangat kemerdekaan tidak hanya dirayakan melalui berbagai kegiatan, tetapi juga diwujudkan melalui penguatan ekonomi masyarakat dan peningkatan partisipasi publik dalam pembangunan daerah. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Delvin Wandi, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Melepas peserta lomba gerak jalan sepanjang 8 km, Bupati Belu mengajak elemen masyarakat perbatasan gelorakan semangat kemerdekaan. Berikut laporan Ferdinandus Asi.
4: Sebanyak 89 peserta ambil bagian dalam lomba gerak jalan tingkat pelajar SD dan organisasi wanita memeriahkan HUT ke-81 kemerdekaan RI di wilayah Tapal Batas Atambua, Kabupaten Belu, Nusa Tenggara Timur. Lomba gerak jalan diikuti peserta sekolah dasar dan organisasi wanita menempuh jarak 8 km secara resmi dilepas Bupati Belu Willy Broduslai dari garis start depan kantor Lurah Umanen Belu, Senin 10 Agustus 2006. Bupati Belu Willy Broduslai dalam sambutannya saat membuka kegiatan mengajak seluruh elemen masyarakat perbatasan menggelorakan semangat kemerdekaan. Ia mengungkapkan lomba gerak jalan selain memeriahkan HUT kemerdekaan juga turut memperingati 80 tahun silam sebuah peristiwa heroik perjuangan pahlawan bangsa meraih kemerdekaan yang menjadi tonggak sejarah perjuangan bangsa.
5: Semua peserta gerak jalan bersama para guru yang saya banggakan. Hari ini kita melepas lomba gerak jalan untuk memeriahkan ulang tahun Republik Indonesia yang ke-81. Dari data yang ada 88 regu peristiwa. 81 tahun yang lalu, peristiwa kemerdekaan.
4: Dirinya mengharapkan khususnya bagi generasi muda di tanah perbatasan dengan negara Timor Leste ini memaknai semangat kemerdekaan dengan ikut merasakan apa yang terjadi 81 tahun silam. Wujud partisipasi aktif dalam semarak kemerdekaan salah satunya mengikuti kegiatan lomba gerak jalan.
5: Lomba gerak jalan ini saya mengharapkan, kami mengharapkan semoga generasi muda yang akan datang, kita bisa merasakan apa yang terjadi 81 tahun lalu. Dengan peristiwa yang sederhana, kita lomba gerak jalan untuk memperingati hari kemerdekaan kita.
4: Peserta lomba gerak jalan putra-putri SD dan organisasi wanita menempuh jarak 8 km dengan rute seputaran kota Tembua, kemudian tiba di garis finish depan kantor Plaza Perizinan Simpang 5 Tembua.
3: Kodim 1602 ND menggelar aneka perlombaan dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun Republik Indonesia ke-81. Timah Kodim ND. Selengkapnya Nikolaus Makumeli melaporkan.
6: Kodim 1602 ND menggelar aneka perlombaan dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun Republik Indonesia ke-81 di Makodim ND pada Selasa 11 Agustus 2026. Kegiatan tersebut melibatkan seluruh personil TNI Kodim 1602 ND bersama Persit Kartika Chandra Kirana Cabang 13 Dim 1602 ND. Berbagai perlombaan yang digelar diantaranya pertandingan voli gembira, lomba merias istri, suap pisang yang diramaikan dengan door prize. Sebelum perlombaan dimulai, seluruh peserta mengikuti kegiatan zumba bersama yang berlangsung penuh semangat dan keceriaan. Kegiatan perlombaan dibuka oleh Komandan Kodim 1602 ND, Letkol Infanteri Nugroho Susanto SIP. Seluruh rangkaian kegiatan berlangsung dalam suasana kekeluargaan sebagai bagian dari perayaan menyambut HUT kemerdekaan Republik Indonesia ke-81. Komandan Kodim 1602 ND, Letkol Infanteri Nugroho Susanto mengatakan, kegiatan tersebut digelar untuk menyemarakan peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia sekaligus mempererat hubungan antar personel. Menurutnya, kegiatan bersama juga menjadi sarana memupuk persatuan dan memperkuat silaturahmi di lingkungan Kodim 1602 ND.
7: 1602 ND dalam memeriahkan HUT RI ke depan bersama keluarga besar Kodim 1602 ND dapat menjalin silaturahmi.
6: Sementara itu, Ketua Persit Kartika Chandra Kirana Cabang 13 DIM 1602 ND, Heni Fitria Nugroho mengatakan, kegiatan perlombaan diharapkan dapat memperkuat rasa persaudaraan antara personil TNI dan anggota Persit. Ia menilai, dukungan Persit menjadi bagian penting dalam menunjang pelaksanaan tugas personil TNI.
8: Dengan adanya kegiatan
6: rangkaian perlombaan tersebut menjadi momentum bagi keluarga besar Kodim 1602 ND untuk merayakan HUT kemerdekaan RI dalam suasana penuh kebersamaan. Selain hiburan, kegiatan juga diharapkan memperkuat kekompakan dan soliditas seluruh personel beserta keluarga. RRI ND Nicolaus Makumeli melaporkan.
3: Anda mendengarkan Warta NTT Sore Berjaringan. Siaran ini dapat juga didengar melalui streaming di rri.co.id dan RRI Digital. Berita selanjutnya. Komisi Informasi Provinsi NTT mencatat bahwa berdasarkan hasil monitoring, evaluasi, serta pendampingan badan publik selama 5 tahun berturut-turut, ditemukan mayoritas pimpinan badan publik belum mengenal eksistensi KI dengan tugas, fungsi, dan wewenangnya. Komisi Informasi tidak sekedar ada dalam pelengkap penderita pembangunan di NTT, tapi hadir untuk mendukung terwujudnya reformasi birokrasi dalam Asta Cita dan pemenuhan HAM dalam Dasa Cita Ayo Bangun NTT. Selengkapnya, Alotani melaporkan.
9: Berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi serta pendampingan badan publik selama 5 tahun berturut-turut, ditemukan bahwa mayoritas pimpinan badan publik belum mengenal eksistensi lembaga ini dengan tugas, fungsi, dan wewenangnya.
10: Ketua Komisi Informasi Provinsi NTT Dr. Randus Germanus Atabur menegaskan pernyataan tersebut pada launching monitoring dan evaluasi keterbukaan informasi publik badan publik seprovinsi NTT di Kota Kupang Selasa 11 Agustus 2026 yang diselenggarakan Komisi Informasi NTT. Ketua KI menegaskan, selama 5 tahun berturut-turut, kegiatan monitoring dan evaluasi serta penganugerahan keterbukaan informasi publik, belum semua badan publik lingkup provinsi serius mengikuti kegiatan monitoring dan evaluasi keterbukaan informasi publik badan publik seprovinsi NTT.
9: Data menunjukkan bahwa terakhir pada tahun 2025 ada 5 badan publik lingkup provinsi NTT yang tidak mengembalikan lembar penilaian diri. Hal yang sama terjadi juga di kabupaten kota. Bahwa selama monitoring dan evaluasi keterbukaan informasi publik dilaksanakan, hanya 5 kabupaten kota sajalah yang mengikuti kegiatan ini, sedangkan 17 kabupaten yang lain tidak patuh mengembalikan karena itu dinilai kabupaten yang tidak informatif.
10: Gubernur Nusa Tenggara Timur Melki Lakalena pada kesempatan yang sama menyampaikan bahwa capaian pemerintah Provinsi NTT meraih kualifikasi informatif pada hasil evaluasi dan monitoring tahun 2025. Menurut Gubernur Melki, hasil tersebut menunjukkan bahwa NTT menunjukkan tata kelola pemerintahan yang transparan. Salah satu contoh adalah hadirnya meja rakyat Melki Joni.
11: Sejak awal menjabat, saya dan Pak Wagub sudah membuat yang namanya meja rakyat. Melki Joni melayani rakyat melalui sebuah pola, kita gabungkan fisik dan daring, di mana masyarakat bisa mengakses pemerintah, bisa memberikan informasi, kritik, saran, informasi apa saja, agar pemerintah bisa mengetahui apa situasi yang terjadi di Pemprov, dan juga instansi lain yang memang Pemprov bisa akses.
10: Ketua Panitia Pelaksana Riesta Megasari dalam laporannya menyampaikan tujuan launching monitoring dan evaluasi keterbukaan informasi publik Badan Publik CNTT dan penguatan kapasitas pejabat pengelola informasi dan dokumentasi lingkup Provinsi NTT adalah mewujudkan astacita Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming tentang pemenuhan HAM, reformasi birokrasi, dan memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi serta narkoba. Selain itu, dasacita Gubernur Melki Lakalena dan Wakil Gubernur Joni Asadoma untuk pembangunan NTT maju, sehat, cerdas, sejahtera, dan berkelanjutan. Meningkatkan kapasitas dan kompetensi PPID lingkup Provinsi NTT dalam mengelola dan mendistribusikan informasi publik. Selain itu, mendorong tata kelola pemerintahan Provinsi NTT yang transparan, akuntabel, dan memenuhi hak dasar masyarakat atas informasi publik. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Alotani, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Bunda PAUD Kabupaten Belu Nyonya Litwina Viviawati Lai mengajak para guru dan pengelola PAUD untuk bersama-sama memperkuat fondasi literasi dan numerasi anak melalui pembelajaran yang kreatif, inovatif, dan menyenangkan sebagai langkah strategis meningkatkan kualitas pendidikan sejak usia dini. Berikut laporan Christian Dimau.
12: Bunda PAUD Kabupaten Belu, Nyonya Litwina Viviawati Lai mengajak para guru dan pengelola PAUD untuk bersama-sama memperkuat fondasi literasi dan numerasi anak melalui pembelajaran yang kreatif, inovatif, dan menyenangkan sebagai langkah strategis meningkatkan kualitas pendidikan sejak usia dini. Hal ini menjadi perhatian serius mengingat tingkat literasi dan numerasi di Kabupaten Belu masih tergolong rendah, sehingga diperlukan upaya bersama untuk keluar dari kondisi tersebut melalui penguatan pendidikan dasar sejak jenjang PAUD. Bunda PAUD menegaskan masa transisi dari PAUD ke sekolah dasar menjadi fase penting yang harus dipersiapkan dengan baik, terutama dalam pengenalan dan pengendalian kemampuan dasar anak terhadap huruf dan angka. Dengan fondasi yang kuat, anak lebih siap mengikuti proses pembelajaran di tingkat selanjutnya.
13: Kita di Kabupaten Belu mengalami suatu hal yang memprihatinkan, tingkat literasi kita masih rendah. Dari beberapa perbincangan, diskusi dari Dinas Pendidikan bahwa anak-anak SD di Kabupaten Belu sudah kelas 5, kelas 6, masih belum bisa membaca dengan baik. Dari dasar membaca belum baik, berhitung belum lancar, bagaimana akan menyerap pengetahuan yang lain seperti sosial, sains, matematika. Karena dari dasar membaca saja sudah tidak ada. Ini membaca berhitung adalah kunci pengetahuan.
12: Bunda PAUD juga meminta para guru untuk terus berinovasi dalam proses pembelajaran sesuai dengan kondisi dan potensi masing-masing satuan lembaga pendidikannya. Menurutnya, setiap satuan PAUD memiliki kesempatan melahirkan inovasi yang dapat meningkatkan kualitas layanan pendidikan yang berbasis pada kebutuhan anak. Dengan itu, Belu dapat bergerak dan keluar dari salah satu daerah dengan literasi rendah. Selain itu, untuk mendorong peningkatan literasi dan numerasi, pihaknya mencanangkan agar pemerintah Kabupaten Belu menggelar Jambore PAUD sebagai wadah menampilkan berbagai inovasi pembelajaran dari seluruh lembaga PAUD di Kabupaten Belu. Melalui langkah-langkah tersebut diharapkan Kabupaten Belu dapat keluar dari kategori dengan tingkat literasi dan numerasi yang rendah, sekaligus menciptakan generasi yang lebih unggul siap menghadapi tantangan pendidikan di masa depan. RRI Atambua, Kristiani Mau melaporkan.
3: Kampung Adat Bena di Kabupaten Ngada menjadi salah satu destinasi wisata budaya yang ramai dikunjungi karena keunikan rumah adat dan tradisi leluhurnya. Namun, tingginya minat wisatawan belum sepenuhnya didukung infrastruktur yang memadai, terutama akses jalan menuju lokasi yang masih menjadi kendala dan membutuhkan perhatian pemerintah. Berikut laporan Ferry Soo.
14: Kampung Adat Bena di Kabupaten Ngada, Nusa Tenggara Timur terus menjadi salah satu destinasi wisata budaya yang ramai dikunjungi wisatawan. Keunikan rumah adat, tradisi leluhur, serta kehidupan masyarakat yang masih mempertahankan nilai-nilai budaya menjadi daya tarik utama bagi wisatawan yang datang ke kawasan tersebut. Namun di balik meningkatnya kunjungan wisatawan, masih terdapat sejumlah tantangan yang dirasakan masyarakat setempat. Salah satunya adalah kondisi akses jalan menuju Kampung Adat Bena yang dinilai belum memadai. Ibu Paulina, warga Bina yang juga sebagai penerima tamu atau para wisatawan, kepada RRI mengatakan banyak wisatawan yang mengeluh akan akses jalan yang rusak dan kurang bagus ini. Kondisi tersebut harus menjadi perhatian karena jalan merupakan infrastruktur penting untuk mendukung mobilitas masyarakat sekaligus kenyamanan wisatawan.
15: Harapan kami selaku warga masyarakat adat Bena ini untuk pemerintah setempat akhirnya bisa memperhatikan terutama akses jalannya. Karena banyak wisatawan yang mengeluh jalannya kurang bagus ketika para wisatawan berkunjung ke sini, mereka kendalanya di jalan.
14: Warga berharap pemerintah memberikan perhatian lebih terhadap kebutuhan infrastruktur dasar tersebut. Perbaikan jalan dapat memberikan dampak positif terhadap perkembangan pariwisata sekaligus meningkatkan perekonomian masyarakat di sekitar Kampung Adat Bena. Masyarakat juga berharap pengembangan Kampung Adat Bena tidak hanya berfokus pada pelestarian budaya dan peningkatan jumlah kunjungan wisatawan, tetapi diikuti dengan pembangunan infrastruktur pendukung. Dengan akses yang lebih baik, potensi Kampung Adat Bena sebagai destinasi wisata budaya unggulan di Ngada diharapkan dapat berkembang semakin luas tanpa menghilangkan karakter dan nilai-nilai adat yang selama ini dijaga masyarakat. RRI NFRI Soo melaporkan.
3: Baik pendengar, sebelum mengakhiri Warta NTT sore, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Pameran Pembangunan NTT 2026 menjadi ruang strategis pemberdayaan UMKM dan ekonomi kreatif. Bupati Belu mengajak elemen masyarakat perbatasan gelorakan semangat kemerdekaan. Sekian Warta NTT Sore, mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Linda Rerutu mengucapkan terima kasih dan selamat sore.

101 RRI Kupang FM 94,4 MHz dan AM 1107 kHz. Telepon 0380-843-1152 dan 0380-825-444. WhatsApp 0811-3820-9440. Halaman Facebook, Instagram, dan Twitter RRI Pro 1 Kupang. Website rri.com.

everyone.

FM 96,9 MHz RRI Stasiun Produksi Sumba. Pendengar, bersama saya Naomi di Lintas Sumba Malam hingga pada pukul 24 waktu Indonesia Tengah dengan berbagai rangkaian informasi-informasi menarik. Dan juga pendengar, akan ada musik-musik pilihan Anda. Dan pendengar, sebelum menyampaikan beberapa informasi, pendengar masih akan selalu ditemani dengan ragam musik pilihan Anda. Stay tuned.

Pendengar, pernahkah Anda bingung membedakan antara hampers dan bingkisan? Jangan khawatir, keduanya adalah cara indah berbagi kebahagiaan, tetapi ada bedanya loh. Bingkisan biasanya berisi barang-barang yang dikemas sederhana, bisa berupa makanan ringan, minuman, atau kebutuhan sehari-hari. Tujuannya seringkali sebagai ucapan terima kasih atau sekedar berbagi. Nah, hampers biasanya dikemas lebih menarik dan rapi. Seringkali menggunakan keranjang atau kotak yang cantik. Isinya pun lebih beragam dan tematik. Bisa berisi makanan premium, produk perawatan diri, perlengkapan bayi, atau barang-barang khusus sesuai acara. Hampers sering diberikan sebagai hadiah spesial di momen-momen istimewa. Jadi ingat ya pendengar, bingkisan itu sederhana dan tulus, sementara hampers lebih istimewa dan berkesan. Keduanya sama-sama baik, tinggal pilih sesuai kebutuhan dan selera Anda.

AFAM 96,9 MHz, Radio Stasiun Produksi Sumba. Keyakinan konsumen terhadap perekonomian NTT Juli 2026 tetap terjaga. Hasil survei konsumen Bank Indonesia pada Juli 2026 kepada 100 responden di Nusa Tenggara Timur, khususnya di Kota Kupang, mengindikasikan keyakinan konsumen tetap terjaga pada level optimis. Hal ini tercermin dalam indeks keyakinan konsumen Nusa Tenggara Timur Juli 2026 yang tercatat sebesar 118,00, tetap kuat meski tidak setinggi IKK Juni 2026 yang tercatat sebesar 124,33. Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Nusa Tenggara Timur Adi Doyo Prakoso menyampaikan perkembangan ini sejalan dengan keyakinan konsumen pada skala nasional dengan IKK nasional Juli 2026 tetap kuat sebesar 116,8 meski tidak setinggi bulan sebelumnya dan sebesar 117,8 indeks kondisi ekonomi saat ini. Juli 2026 tercatat sebesar 111,00, termoderasi dibandingkan Juni 2026 sebesar 117,33. Termoderisasinya indeks dipengaruhi oleh tertatahnya optimisme konsumen pada seluruh komponen pembentukan IEK, yakni perkiraan kegiatan usaha, perkiraan penghasilan, serta perkiraan ketersediaan lapangan kerja ke depan. Sementara itu, berdasarkan hasil survei, kondisi keuangan konsumen, mayoritas penghasilan konsumen dialokasikan untuk aktivitas konsumsi. Berdasarkan jenis penggunaan, mayoritas penghasilan responden pada Juli 2026 digunakan untuk kebutuhan konsumsi yaitu 60,60% dari total penghasilan. Adapun 25,10% penghasilan konsumen dialokasikan untuk tabungan, kemudian diikuti untuk pembayaran cicilan pinjaman yang sebesar 14,30%. Perkembangan tersebut mengindikasikan bahwa ruang konsumsi dan kemampuan menabung rumah tangga tetap terjaga dengan beban pembayaran cicilan yang relatif lebih rendah.

Pendengar, coba deh sekarang perhatikan ujung kemasan pasta gigi di kamar mandi Anda. Ada kotak kecil warna-warni. Pernah penasaran tidak dengan artinya? Apa benar warna hijau itu alami, sementara warna hitam itu penuh dengan bahan kimia? Mungkin banyak dari kita yang pernah dengar rumor kalau kotak warna ini punya arti khusus. Ada yang bilang kalau warna hijau berarti bahan alaminya 100%, kalau biru campuran bahan alami dan obat, merah itu bahan alami dicampur kimia, dan yang hitam full bahan kimia. Wah, kalau benar, berarti selama ini kita pakai pasta gigi yang bahan kimia dong. Tapi benarkah begitu? Ternyata, itu semua hanyalah mitos. Kotak warna itu tidak ada hubungannya sama sekali dengan kandungan bahan di dalam pasta gigi. Lalu apa fungsinya? Pendengar, kotak ini disebut eye mark atau color mark. Fungsinya sangat penting dalam proses produksi. Tanda ini adalah penanda bagi sensor mesin di pabrik. Mesin akan membaca kotak warna ini untuk tahu di mana harus memotong dan menyegel kemasan pasta gigi dengan sempurna. Jadi, setiap kali kita melihat kotak warna itu, kita sebenarnya sedang melihat mata mesin yang memastikan pasta gigi kita terisi penuh dengan tertutup rapat. Nah, sekarang Anda sudah tahu kan? Jangan khawatir lagi dengan rumor yang beredar. Tanda warna itu bukan kode rahasia yang menunjukkan bahaya, melainkan kode teknis untuk mempermudah proses pembuatan. Jadi, pilih pasta gigi berdasarkan kebutuhan gigimu, bukan karena warna kotaknya. Informasi ini dari Radio Republik Indonesia, SP Sumba.

media sosial dianggap sebagai kebutuhan terutama bagi generasi muda saat ini. Indonesia masuk dalam 10 besar negara yang menggunakan media sosial. Rata-rata orang Indonesia menghabiskan 3 jam 14 menit setiap hari untuk bermain media sosial. Sebenarnya tidak ada yang salah dengan penggunaan media sosial, asal bisa dimanfaatkan secara tepat dan tidak berlebih-lebihan. Hati-hati menggunakan media sosial. Jika terlalu berpatokan pada informasi dari media sosial, kita bisa terjebak hoax atau berita palsu. Informasi yang bertebaran di media sosial masih perlu ditelusuri kebenarannya.

Tanya, jika menelan mentah-mentah apa yang ditulis di media sosial, kita bisa terjebak perselisihan. Media sosial juga rawan menjebak kita dalam perilaku konsumtif. Dengan kemudahan bertransaksi melalui media sosial tanpa harus datang langsung ke toko, orang bisa terjebak perilaku konsumtif. Selain itu, banyak aktivitas yang akan terbengkalai jika seseorang selalu berpatokan pada media sosial. Media sosial juga bisa menyebabkan krisis kepercayaan diri karena selalu membandingkan diri dengan orang lain yang dilihat di media sosial. Hati-hati juga karena postingan media sosial yang bersifat pamer kekayaan dan menebar ujaran kebencian bisa meracuni pikiran dan berpotensi menyebabkan tindakan kekerasan dan intoleran.

FM 96,9 MHz. Cara mengurangi konsumsi. Minuman manis demi tubuh lebih sehat. Minuman manis memang dapat memberikan rasa segar dan nikmat, tetapi mengkonsumsinya secara berlebihan dapat meningkatkan risiko berbagai masalah kesehatan seperti obesitas, diabetes tipe 2, hingga penyakit jantung. Oleh karena itu, membatasi asupan gula dari minuman menjadi salah satu langkah sederhana untuk menjaga kesehatan tubuh. Dilansir dari laman halosehat.com, salah satu cara yang bisa dilakukan adalah menggantikan minuman manis dengan air putih sebagai pilihan utama. Jika menginginkan rasa lebih segar, tambahkan irisan lemon, jeruk, mentimun, dan atau daun mint ke dalam air putih. Cara ini dapat membantu mengurangi keinginan mengkonsumsi minuman tinggi gula. Selain itu, biasakan membaca informasi nilai gizi pada kemasan minuman. Pilih produk dengan kandungan gula yang lebih rendah atau tanpa gula. Tanpa tambahan gula, Anda juga dapat mengurangi penggunaan gula secara bertahap saat membuat teh, kopi, atau minuman lainnya agar lidah terbiasa dengan rasa yang tidak terlalu manis. Mengkonsumsi buah utuh sebagai cemilan juga dapat membantu mengurangi keinginan minum minuman manis. Kandungan serat pada buah membuat rasa kenyang bertahan lebih lama sekaligus memberikan vitamin dan mineral yang dibutuhkan tubuh. Dengan pola hidup yang lebih sehat dan asupan gula yang terkontrol, risiko berbagai penyakit kronis dapat ditekan sekaligus membantu menjaga berat badan dan kesehatan tubuh dalam jangka panjang.

0: Cara mencegah diabetes yang bisa dilakukan mulai hari ini. 1. Menjaga berat badan ideal. Dengan menurunkan berat badan, mencegah diabetes hingga 58%. 2. Makan makanan bergizi seimbang. 3. Memperhatikan asupan karbohidrat dan gula. Menurut Kementerian Kesehatan RI, batas asupan gula yang ditambahkan dalam makanan dan minuman adalah maksimal 50 gram atau setara dengan 4 sendok makan. 4. Perbanyak aktivitas fisik. Banyak berjalan kaki, naik tangga, berkebun, dan membersihkan rumah. 5. Banyak minum air putih. 6. Mengurangi konsumsi makanan manis.
1: Semoga berhasil.
0: Semoga berhasil.

Bahaya anjing itu lu udah dengar. Bikin aku lupa diri sama lupa lirik. Gede milik.

pada Sumba adalah rindu seribu ekor kuda yang turun menggemuruh di kaki bukit-bukit yang jauh. Demikian penggalang puisi sastrawan senior Indonesia Taufik Ismail yang menggambarkan keindahan Pulau Sumba melalui kuda sandalwood. Kuda sandalwood atau Equus caballus merupakan ikon kebanggaan Pulau Sumba, Nusa Tenggara Timur. Kuda sandal memiliki postur rendah bila dibandingkan dengan kuda-kuda ras Australia dan Amerika. Tinggi punggung kuda antara 130 sampai 142 cm. Keistimewaannya terletak pada kaki dan kukunya yang kuat dan lehernya yang besar. Ia memiliki daya tahan yang istimewa. Warna rambutnya bervariasi. Kuda sandal merupakan simbol kekayaan bagi pemiliknya dan terus diternakan di pulau asalnya. Hingga 2015, jumlahnya mencapai 32.355 ekor.

FM 99,9 MHz Minggu tegaskan peran Kemenkeu jaga stabilitas ekonomi NTT. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa melakukan kunjungan kerja ke Provinsi Nusa Tenggara Timur dan bertemu dengan jajaran Kementerian Keuangan di Provinsi NTT. Pertemuan berlangsung di Gedung Keuangan Negara Kupang, NTT pada Jumat 7 Agustus 2026. Pertemuan ini merupakan forum untuk memonitor pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara di daerah, membahas perkembangan penerimaan negara, serta mengevaluasi dukungan APBN terhadap berbagai program prioritas pemerintah termasuk pengendalian inflasi. Dalam arahannya, Menkeu menegaskan bahwa Kemenkeu memegang peran penting dalam menjaga stabilitas ekonomi, mengendalikan inflasi, serta mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Khusus untuk menjaga stabilitas fiskal daerah, pemerintah telah mengalokasikan bantuan pemerintah pusat sebesar 20,5 triliun untuk 490 kabupaten kota yang siap dicairkan mulai hari ini, termasuk untuk pemerintah daerah di wilayah NTT. Namun ia menegaskan bahwa peran Kemenkeu tidak berhenti pada pengalokasian anggaran saja. Sejalan dengan arahan tersebut, kantor wilayah Direktorat Jenderal Pembendaharaan Provinsi NTT telah melakukan monitoring dan evaluasi belanja pengendalian inflasi berbasis dashboard. Monitoring belanja pengendalian inflasi Provinsi NTT dashboard tersebut menjadi instrumen analisis untuk memantau efektivitas belanja, tren inflasi, serta memberikan rekomendasi kebijakan yang mendukung pengembalian keputusan secara lebih cepat dan tepat sasaran. Selain itu, melalui berbagai forum koordinasi seperti high level meeting, tim pengendalian inflasi daerah, tim pembahasan perekonomian Provinsi NTT, serta koordinasi bersama pemerintah Provinsi NTT, Bank Indonesia, Bank Pusat Statistik, Otoritas Jasa Keuangan, dan berbagai pemangku kepentingan lainnya. Kanwil Dijen Pembendaharaan Provinsi NTT juga terus memperkuat sinergi dalam mendukung stabilitas harga di daerah.

warna ungu pada buah dan sayur bukan saja terang dan cantik, tetapi juga mengindikasikan kepadatan nutrisi dan antioksidan di dalamnya. Semua makanan ungu dipenuhi manfaat kesehatan alami. Manfaat antioksidan terkenal dengan kemampuannya melawan penyakit, membantu seseorang terlihat awet muda, dan mengurangi inflamasi, juga menyehatkan jantung. Semakin gelap warna makanan, semakin tinggi kandungan nutrisi dan antioksidannya. Kol ungu, terong ungu, anggur ungu, atau makanan berwarna ungu lainnya turut menyediakan antioksidan bagi tubuh manusia.

Pengangguran adalah suatu istilah yang diberikan kepada seseorang yang tidak memiliki pekerjaan atau tidak bekerja. Pengangguran terjadi karena adanya ketidakseimbangan antara tenaga kerja dengan lapangan pekerjaan. Pengangguran juga terjadi karena lapangan pekerjaan yang tercipta cenderung sedikit sehingga menyebabkan banyak tenaga kerja tidak mendapatkan pekerjaan. Produktivitas suatu negara sangat dipengaruhi oleh pendapatan masyarakat, sehingga pengangguran seringkali menjadi masalah yang sangat serius terhadap suatu negara. Karena jika dibiarkan, pengangguran akan menyebabkan banyak masalah yang timbul, seperti kemiskinan dan masalah lainnya. Pengangguran terbagi menjadi beberapa jenis. Pembagian pengangguran dapat dilihat berdasarkan jumlah jam kerja, faktor penyebabnya, dan berdasarkan ciri-cirinya. Jenis pengangguran berdasarkan jam kerja terbagi menjadi pengangguran jam terbuka, pengangguran terselubung, dan setengah pengangguran. Pengangguran terbuka adalah seseorang yang menganggur akan tetapi sedang mencari pekerjaan. Pengangguran terselubung adalah seseorang yang tidak bekerja dikarenakan ada suatu alasan tertentu. Dan setengah pengangguran adalah pekerja yang bekerja tidak dengan jam normal. Berdasarkan cirinya, pengangguran dapat dibagi menjadi pengangguran terbuka, pengangguran tersembunyi, musiman, dan juga pengangguran yang menganggur. Pengangguran musiman terjadi karena adanya faktor iklim. Biasanya pengangguran musiman terjadi pada sektor pertanian ataupun perikanan, karena perubahan musim sangat mempengaruhi para nelayan ataupun petani dalam mengerjakan pekerjaannya. Pengangguran merupakan masalah penting yang harus segera diatasi, karena sangat berpengaruh pada perkembangan suatu negara. Beberapa upaya yang dilakukan oleh pemerintah dalam mengatasi masalah pengangguran yaitu menciptakan lapangan pekerjaan seluas-luasnya. Memperluas kesempatan kerja dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu dengan pengembangan industri padat karya dan menyelenggarakan proyek pekerjaan umum. Selain itu, cara yang dapat dilakukan yakni meningkatkan kualitas tenaga kerja dengan cara latihan untuk pengembangan profesionalisme tenaga kerja, magang, dan peningkatan kualitas pendidikan masyarakat setempat yang menyesuaikan dengan bakat yang dimiliki masyarakat. Salah satu cara pemerintah untuk mengurangi pengangguran yaitu dengan mengadakan suatu proyek magang bagi calon tenaga kerja. Dengan adanya pelatihan atau magang, maka calon tenaga kerja akan menjadi lebih terampil dan akan membantu mengatasi masalah pengangguran. Di sisi lain, upaya pemerintah untuk mengatasi masalah pengangguran dengan meningkatkan kesejahteraan tenaga kerja perlu diapresiasi, mengikutkan semua pekerja pada asuransi jaminan sosial, keselamatan kerja, dan menetapkan adanya upah minimum regional merupakan usaha yang menolong mengatasi pengangguran. Pengembangan usaha pada sektor informal sangat cocok digunakan untuk upaya mengatasi pengangguran. Dengan adanya sektor ini, sangat membantu dalam mengatasi pengangguran. Pengangguran jika tidak diatasi akan menyebabkan tidak terpenuhinya kebutuhan hidup manusia yang berakibat pada kehidupan di bawah garis kemiskinan, menempati perumahan yang kurang layak, kesehatan dan gizi yang buruk, pendidikan yang minim, angka kematian bayi yang tinggi, dan harapan hidup yang relatif singkat. Kondisi ini akan berpengaruh terhadap pelaksanaan pembangunan di suatu negara.

0: Pagi sayang. Bangun dong, udah siang tahu.
1: Kamu hari ini jadi pergi?
2: Kayaknya sih jadi.
3: Ya udah, kalau gitu kamu bangun, jangan tidur lagi. Oke?
2: Iya.
4: Aku berangkat dulu ya. Ya sayang.

FM 96,9 MHz, pameran pembangunan NTT diproyeksi dongkrak ekonomi masyarakat. Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur menilai pameran pembangunan yang berlangsung di Kota Kupang selama 10 hari mulai 15 hingga 24 Agustus 2026 akan memberikan efek berantai bagi perekonomian masyarakat. Selain menjadi ruang promosi pembangunan, pameran ini juga diperkirakan menggerakkan transportasi, meningkatkan penjualan BBM, memperluas aktivitas parker, serta mendongkrak pendapatan pelaku UMKM hingga 2-3 kali lipat dibanding

dibandingkan hari-hari biasa. Sementara pelaku UMKM berpeluang meruap penghasilan 2 hingga 3 kali lipat dari aktivitas harian. Mantan Kepala Baperida NTT ini mengakui adanya kritik terhadap pelaksanaan pameran, akan tetapi pemerintah NTT menegaskan manfaat ekonomi dan perputaran uang di tengah masyarakat menjadi salah satu pertimbangan utama. Gubernur NTT Melki Lakalena kepada RRI menyampaikan bahwa UMKM harus didorong tumbuh pada setiap event termasuk pemeran pembangunan NTT. Menurutnya, koperasi menjadi soko guru mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat. Dampak sosial dan hiburan yakni memberikan edukasi layanan publik yang tersedia sebagai sarana rekreasi, yaitu menjadi tempat hiburan rakyat yang murah dan menjadi kebanggaan daerah, yakni meningkatkan rasa cinta masyarakat terhadap daerahnya.

Kebudayaan diwariskan oleh nenek moyang kita secara turun-temurun dan masih terpelihara hingga saat ini. Kebudayaan di Nusa Tenggara Timur juga masih mempengaruhi kehidupan masyarakat kita. Salah satu contoh kebudayaan yang masih dilestarikan adalah ritual adat Bijalungu Hiu Paana di Wanukaka, Sumba Barat. Bijalungu Hiu Paana merupakan nama sebuah gua alam yang terletak di Desa Taramanu, Kecamatan Wanukaka, sekitar 18 km dari kota Waikabuba. Setiap tahun, tepatnya pada bulan Januari, selalu digelar ritual adat Bijalungu Hiu Paana. Biasanya tanggal pasti untuk melaksanakan ritual adat ditentukan oleh para ratu atau pemimpin spiritual Marapu dengan melihat tanda-tanda alam serta berdasarkan perhitungan bulan genap dan bulan terang. Bijal artinya turun atau pergi, sedangkan Hiu Paana adalah nama sebuah hutan kecil. Jadi, Bijalungu Hiu Paana berarti pergi ke hutan Hiu Paana. Dinamakan demikian karena puncak upacara yang berpusat di hutan tersebut, tepatnya di sebuah gua kecil yang tidak jauh dari kampung. Pada malam sebelum upacara puncak, banyak benda-benda keramat yang dikeluarkan untuk disucikan. Para warga pun antri untuk mendapatkan berkat dari para ratu, lalu secara bergantian menari sepanjang malam. Ritual Bijalungu Hiu Paana merupakan upacara menyambut musim baru yang diisi dengan meramal menggunakan kerbau, babi, dan ayam. Biasanya, ratu atau pendeta Marapu akan meramal hasil panen menggunakan usus ayam. Ada pula ritual mengamati Manu Wula Manu Ladu, sebuah batu bertuah yang menurut legenda merupakan pemberian penguasa langit kepada putrinya yang menikahi pria bumi. Jika posisi batu dalam gua di hutan Hiu Paana tertutup rapat, maka panen akan melimpah. Jika sebaliknya, maka keadaan buruk yang akan terjadi. Selain itu, kerbau biasanya digunakan sebagai media untuk meramal dalam ritual Kabena Kebo atau lempar kerbau. Dalam ritual ini, seekor kerbau muda dipilih secara khusus sebagai hewan persembahan dan akan digiring memasuki area upacara. Bersamaan dengan itu, semua orang dipersilahkan untuk melempar sang kerbau dengan buah pinang yang telah dibagikan. Jika mengenai dahi si kerbau, pelemparnya dipercaya mendapat untung besar. Kalau kena leher juga sebagai pertanda baik. Namun, ketika pelempar melempar pinang dan mengenai perut serta kaki, dipercaya sebagai pertanda kurang baik. Setelah acara melempar pinang, maka ritual dilanjutkan dengan acara teung atau potong kerbau. Kerbau yang telah dilempari dengan pinang kemudian disembelih. Posisi jatuhnya kerbau meramalkan kondisi selama setahun. Jika jatuh ke kanan, berarti tahun yang baik. Jika jatuh ke kiri, maka hal sebaliknya yang akan terjadi. Selanjutnya, daging kerbau dipotong-potong lalu direbus dalam priuk suci yang telah dipersiapkan oleh seorang ratu. Jika kuah rebusan membual-bual, berarti panen akan berlimpah. Jika buih kuah hanya sedikit, berarti hasil panen kurang menggembirakan. Dalam kultur masyarakat yang masih tradisional seperti di Sumba Barat, ramalan-ramalan semacam ini dianggap penting karena dengan mengetahui kondisi musim, masyarakat bisa mempersiapkan diri dengan sebaik-baiknya. Bagi masyarakat modern, ritual Bijalungu Hiu Paana mungkin terkesan kuno. Namun, yang perlu kita lihat dari ritual ini adalah nilai-nilai luhur yang tersirat di dalamnya.

Untuk Marsha, cahayaku, tidak ada kata yang bisa aku sampaikan selain maaf dan terima kasih. Sudah memberikan arti di hidupku yang sempit. Aku harus pergi. Bukan meninggalkanmu, tapi hanya terlepas darimu. Jika kamu yakin akanku, maka memang inilah cara

FM 96,9 MHz Usman Husin salurkan bioflok untuk Pokda Kan Wai Liang. Kelompok pembudidaya ikan usaha bersama di Kelurahan Wai Liang, Kabupaten Sumbawa Barat menerima bantuan bioflok ikan air tawar melalui aspirasi anggota DPR RI Komisi 4 Fraksi PKB Usman Husin. Penyerahan bantuan berlangsung Rabu 12 Agustus 2026 dengan komoditas yang dikembangkan berupa ikan nila. Bantuan tersebut diharapkan dapat membuka peluang usaha baru bagi masyarakat sekaligus memperkuat pengembangan sektor perikanan air tawar di Sumba Barat. Lurah Walia menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada Usman Husin atas perhatian yang diberikan kepada masyarakat. Ia menjelaskan bahwa sejak Maret telah dilakukan upaya untuk mengembangkan dua kelompok usaha bersama di wilayah tersebut. Kepala Dinas Perikanan Sumba Barat Muhammad Umbu Damun, Umbu

Nai mengatakan perhatian Usman Husin terhadap pembangunan di Sumba Barat telah dirasakan masyarakat melalui berbagai bantuan. Bantuan tersebut mencakup sektor pertanian dan kini diperluas pada sektor perikanan. Dengan adanya bantuan bioflok tersebut, masyarakat diharapkan mampu mengembangkan budidaya ikan nila secara berkelanjutan. Usman Husin juga meminta penyuluh perikanan memberikan pendampingan secara rutin sehingga ikan dapat berkembang sehat, menghasilkan dan pada akhirnya meningkatkan kesejahteraan kelompok penerima bantuan.

0: Sekolah Rakyat merupakan salah satu program prioritas nasional yang dilakukan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Program ini bertujuan untuk memutus rantai kemiskinan melalui upaya peningkatan sumber daya manusia, membuka ruang akses pendidikan bagi anak-anak keluarga miskin dan miskin ekstrim, demi mewujudkan mimpi sebagaimana anak bangsa lainnya. Di timur Indonesia, tepatnya di kota Ternate, kegembiraan anak-anak bangsa sangat terasa dikala mereka menikmati suasana belajar di sekolah rakyat. Tinggal di asrama, belajar sesuai waktu, banyak teman, dan makanannya enak-enak.
1: Bagaimana kesan awal sekolah di sini?
2: Senang, barang banyak teman, dapat belajar, ada teman yang baik.
1: Jadi semua diterima dengan baik gitu, Al?
2: Iya.
1: Kalau mengenai makanan, Al?
2: Enak.
1: Cita-cita?
2: Almu jadi dokter penyakit dalam.
1: Kenapa, Al?
2: Supaya jadi bisa bantu masyarakat yang dapat penyakit yang belum bisa disembuhkan oleh dokter umum.
3: Bisa belajar, bisa mendapat fasilitas yang bagus, makan yang teratur, dan banyak teman.
0: Kemudahan akses pelayanan pendidikan terasa di kalangan para guru, seperti yang diungkapkan Kepala Sekolah Rakyat Menengah Pertama 26 Ternate, Manton La Usma.
4: Tas yang didapatkan oleh mereka ini adalah diberikan pendidikan gratis, diberi fasilitas mulai dari alat makan 3 kali sehari, 2 kali snack, kemudian juga kebutuhan alat mandinya di fasilitas oleh negara, dan kemudian terkait dengan seragam semuanya gratis dari ujung kaki sampai ujung rambut dibiayai oleh negara.
0: Bahkan guru lainnya, Fatin Najla, menyebutkan treatment khusus juga diberikan dalam belajar mengajar.
5: Hari ini memang karena kita sama-sama tahu bahwa siswa sekolah rakyat itu memang dari DSN 1 dan 2. Tentunya ada treatment khusus yang perlu kita terapkan untuk mengembangkan pola pikir dan juga life skill-nya peserta didik di sini.
0: Senada juga diungkapkan tokoh adat Sultan Ternate, Hidayatullah Syah, yang bangga mendukung sepenuhnya program Sekolah Rakyat di Maluku Utara.
6: Memang program Pak Prabowo yang memang mesti harus didukung. Itu saya kira ini satu langkah maju bagi pemerintah Pak Prabowo dan Mas Gibran, bahwa ada kepedulian untuk mengembangkan potensi rakyatnya dengan cara mudah bersekolah.
0: Sekolah Rakyat di Merauke disambut baik generasi muda Merauke. Nancy menyatakan Sekolah Rakyat membantu masyarakat miskin di Merauke meraih masa depan.
7: Kami sebagai warga orang asli Papua sangat berterima kasih kepada Presiden Prabowo yang sudah mendukung dan memfasilitasi kami, anak-anak Papua. Dan tentunya dengan adanya Sekolah Rakyat Papua ini bisa menjadi dan membantu masyarakat Papua itu sendiri.
0: Sementara itu, Kepala Sekolah Rakyat Terintegrasi 77 Merauke Budi Sutomo menyampaikan, akses sekolah rakyat sangat bermanfaat bagi masyarakat.
8: Untuk di sekolah rakyat ini, anak-anak diberikan fasilitas banyak sekali. Yang pertama, makan gratis sebanyak 3 kali dan snack 2 kali. Kemudian anak-anak nanti akan difasilitasi juga dengan satu anak satu laptop. Untuk seragam juga disiapkan secara gratis oleh pemerintah.
0: Menurut tokoh agama Haji Ali Syahbana dan Pendeta Victor Jelira, program Sekolah Rakyat dibutuhkan masyarakat miskin di Merauke, Papua Selatan dengan pola asrama.
9: Dengan Sekolah Rakyat yang digagas oleh Presiden Prabowo Subianto ini, khususnya kita di Tanah Papua ini memang sangat dibutuhkan, mengingat penduduk Papua di Tanah Papua ini lebih banyak di bawah garis kemiskinan. Dan dengan berpola asrama atau boarding school ini memungkinkan anak-anak lebih maksimal untuk menerima pendidikan.
10: Dari gereja tetap akan mendukung program ini karena punya tujuan yang baik untuk masyarakat, khususnya yang memiliki ekonomi lemah.
0: Tidak hanya di kawasan timur Indonesia, Suasana bahagia itu juga terasa di wilayah Indonesia Tengah, tepatnya di kota Gorontalo. Bahagia anak-anak bangsa, orang tua bersama guru tidak terbendung. Mereka terharu dan gembira menyambut program Sekolah Rakyat. Kebahagiaan itu seperti terungkap dari orang tua siswa, Entu Antu dan Rukiah Ismail. Walaupun terbatas ekonominya, namun merasa terbantu dengan pendidikan sekolah rakyat gratis.
11: Ibu P, anak usia berapa putus sekolah? Kelas berapa?
12: Sebentar, kelas 1.
11: Kelas 1 SD?
12: Oh,
11: 7 tahun.
13: Kenapa? Apa alasan Ibu kasih sekolah di sini?
12: Supaya jadi anak pendidikan. Jadi enak. Sebenarnya orang ini pada sekolah di Pondok. Baru ini yang satu sakit, yang satu sudah mau sekolah.
13: Ibu pi alasan mau ke sekolah di sini?
12: Ya daripada orang pada di rumah cuma nganggur ganggur, lebih bisa ke sekolah.
13: Jadi ibu senang ada sekolah ini ya?
0: Sebagai tenaga pengajar, menurut Kepala Sekolah Rakyat Boalemo Gorontalo, Muhammad Syaifuddin, akses pelayanan sekolah gratis selalu terbuka untuk masyarakat miskin di Boalemo.
14: Untuk metode pembelajarannya di sini nanti akan alhamdulillah akan dapat bantuan secara digital, Bapak. Jadi sudah akan disediakan LMS yang sudah merupakan kerjasama dengan Al-Hikmah di Kota Batu gitu. Nanti anak-anak belajarnya melalui LMS, disediakan perangkat teknologi berupa laptop serta smartboard gitu.
13: Jadi kurikulumnya sama dengan sekolah umum ya?
14: Secara kurikulum sama, tapi secara teknis pembelajaran jalannya, proses pembelajarannya sedikit berbeda dengan sistem multi-entry, multi-exit tadi.
0: Sementara, Menteri Komunikasi dan Digital Mutia Hafid mengatakan, memastikan infrastruktur digital di mana internet sekolah

0: di pemerintah dengan akses gratis untuk keluarga miskin itu sudah menjadi kebanggaan anak-anak di Kota Magelang. Mereka bisa menikmati pendidikan seperti anak-anak lainnya. Kebahagiaan itu terungkap dari Anggia Sylvia Paramita dan Ahmad Ilham Jauhari, siswa Sekolah Rakyat Menengah 43 Magelang.
1: Saya dikembangkan minat bakatnya di sini. Dan kalau di sini itu saya sangat diperhatikan sesuai dengan apa yang saya miliki. Untuk yang lainnya, saya juga mengembangkan karakter saya berupa disiplin, tanggung jawab terhadap diri saya, dan tanggung jawab terhadap tanggung jawab yang telah diberikan oleh Sekolah Rakyat ini untuk saya.
2: Pastinya banyak di sini dilatih untuk bisa disiplin, seperti disiplin waktu. Nah, selain itu di sini juga diajarkan jiwa kepemimpinan juga dengan berbagai kebiasaan yang baik.
0: Kota Bunga Magelang di Jawa Tengah ini sedang giat-giatnya melakukan proses belajar mengajar di sekolah rakyat. Menurut Kepala Sekolah Sri Rejeki, Sekolah Rakyat sangat membantu akses anak-anak keluarga miskin.
3: Ya, September lalu kan anak sempat kami liburkan 3 hari. Ternyata setelah berada di rumah, mereka kangen kembali ke asrama. Alasannya kenapa, Bu? Di rumah kami hanya tiduran, hanya scrolling HP, nggak ada kegiatan. Kami kangen suasana asrama, kami kangen berkegiatan di asrama dan juga bertemu dengan teman-teman.
0: Menurut tokoh masyarakat Faruk Ananda, Sekolah Rakyat kini membuka asa untuk Magelang maju dengan generasi bangsa menuju Indonesia Emas.
4: Saya berharap dengan adanya Sekolah Rakyat ini bisa menjadi sarana yang baik untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, kemudian kedepannya juga menjadi kerinduan bersama untuk bisa mengentaskan kemiskinan.
0: Kebahagiaan anak bangsa di satu tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka 20 Oktober 2025 menjadi tahun berkah bagi masyarakat miskin dan miskin ekstrim untuk membangun
5: FM 96,9 MHz. Mendengar waktu menunjukkan pukul 20.00 dan kita bergabung dengan Pro 3 Jakarta untuk mengikuti warta berita.
6: Oh, di sekolah-sekolah.
7: Sarana pembelajaran bagi para pegawai kita untuk berwirausaha. Jadi kita bukan hanya sebagai pembina, tapi juga teman-teman bisa mencoba gimana cara mengelola wirausaha-wirausaha khususnya melalui mekanisme waralaba.
8: Menteri Keuangan hari ini mengunjungi dua sekolah di Jakarta untuk meninjau efektivitas penggunaan interaktif flat panel atau IFP dalam proses belajar. Menteri Perdagangan mendorong pegawai Kementerian Perdagangan yang memasuki masa purna bakti untuk menjadi wira usaha. Komisi Pemberantasan Korupsi KPK buka suara mengenai sosok Winda Lorenza Goasa yang tewas di Medan, Sumatera Utara. Inilah warta berita selengkapnya Rabu 12 Agustus 2026 bersama saya, Zaini. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa hari ini mengunjungi dua sekolah di Jakarta untuk meninjau efektivitas penggunaan interaktif flat panel atau papan edukasi digital dalam proses belajar. Berikut laporan selengkapnya, Mahdalena.
9: Saya tadi ingin melihat gimana...
10: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa memantau langsung pemanfaatan interaktif flat panel IFP atau papan edukasi digital dalam proses pembelajaran di dua sekolah di Jakarta, yaitu di SMP 216 dan SMA 68. Menurut Menkeu Purbaya, Kementerian Keuangan mendukung pelaksanaan program tersebut melalui alokasi anggaran. Untuk itu, ia ingin memastikan anggaran yang diberikan benar-benar bermanfaat dan efektif dalam mendukung sektor pendidikan.
9: Saya tadi ingin melihat gimana pemakaian papan edukasi digital atau flat panel program Bapak Presiden Prabowo di sekolah-sekolah. Selama ini hanya dengar, bagus apa enggak saya enggak tahu. Saya pengen lihat sebenarnya kayak gimana sih, sehingga kalau saya ngeluarin anggaran enggak sayang-sayang amat.
10: Dalam kunjungannya, Menkeu Purbaya memantau langsung penggunaan papan edukasi digital dalam proses belajar mengajar di dalam kelas. Menurutnya, papan edukasi digital cukup efektif.

0: efektif dalam membantu proses pembelajaran siswa. Para peserta didik menurutnya lebih mudah menyerap pengetahuan baru dan proses pembelajaran lebih interaktif sehingga siswa lebih mudah menangkap materi pelajaran.
1: Can you point out and tell your friend?
2: This kind of zero.
1: Okay, what can you say about that?
2: Because our government has tried to reach these goals by MBG programs.
0: Melihat manfaatnya bagi para siswa, Menkyu Purbaya menilai program Papan Edukasi Digital yang merupakan program pendidikan Presiden Prabowo Subianto layak untuk dilanjutkan. Untuk itu, program tersebut secara bertahap akan diperluas sesuai rencana pemerintah agar manfaatnya dapat dirasakan secara merata di setiap sekolah. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Beralih ke informasi lainnya, di mana program Sekolah Garuda Transformasi di SMA Negeri Siwa 5 Ambon memberi dampak signifikan terhadap peningkatan kualitas dan kompetensi dari siswa. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Abdullah Leorima.
4: Sejak diresmikan oleh Menteri Kopdigi Mutia Hafid tahun lalu, program Sekolah Garuda Internasional di SMA Negeri Siwa 5 Ambon memberi dampak signifikan bagi peningkatan kualitas dan kompetensi pelajar. Kepala Sekolah SMA Negeri Siwa 5 Ambon, Lasini Lahaya, kepada RRI memastikan terjadi peningkatan proses pembelajaran, tingkat penerimaan ke kampus-kampus terbaik di dalam negeri maupun luar negeri juga mengalami peningkatan. Selain itu, wawasan peserta didik yang ingin melanjutkan jenjang studi ke luar negeri juga semakin baik dan luas.
5: Alhamdulillah, dalam prosesnya mengalami perkembangan, mulai dari proses pembelajaran, kemudian penyerapan ke kampus-kampus terbaik dalam negeri dan apply ke luar negeri. Itu dibuktikan dengan meningkatnya keterimaan anak-anak lewat jalur SNMP di kampus terbaik seperti UI dan ITB dengan jurusan-jurusan yang luar biasa. Selain itu, dari di internal kita, di lokal itu sampai ke kedokteran Unpati ada beberapa anak-anak sampai kurang lebih 4-5 orang diterima dari jalur SNMP. Kemudian pemahaman anak-anak terhadap bagaimana berkuliah di luar negeri itu wawasannya mulai terbuka. Apa yang harus siapkan, apa yang harus dilakukan, belajar apa yang kita harus

0: mereka pilih. Tantangannya ke depan salah satunya fasilitas pendukung yang akan kami upayakan dan kami dorong supaya lebih pembelajaran mendukung masuk ke SMA Unggul dan Transformasi lebih maksimal.
1: Kepada Ibu anggota DPD Republik Indonesia, Ibu Ana Latukonsina, dan juga
2: sebelumnya anggota DPD RI asal Maluku, Ana Latukonsina, usai menghadiri peresmian program Sekolah Garuda oleh Menteri Komdigi, meminta manajemen SMA Siwa 5 mengutamakan transparansi dalam proses penerimaan siswa baru agar tidak menimbulkan kecemburuan antar sesama pelajar.
3: Kalau ini sudah menjadi sekolah unggulan, ya, otomatis banyak orang mengincar masuk ke sini. Nah, bagaimana caranya sekolah SMA Garuda ini bisa menyeleksi betul-betul anak-anak yang unggul yang masuk ke sini dengan baik. Jangan sampai terjadi kecemburuan sosial dengan yang lain.
2: Diketahui program Sekolah Garuda adalah inisiatif strategis nasional yang diluncurkan oleh pemerintahan Presiden Prabowo Subianto melalui Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi untuk mencetak talenta unggul di bidang sains, teknologi dan kepemimpinan agar mampu menembus kampus-kampus terbaik dunia. Program ini dibagi menjadi dua skema, yakni Sekolah Garuda Baru di daerah 3T dan Sekolah Garuda Transformasi yang mengoptimalkan SMA unggulan sederajat yang sudah ada. Pemerintah menargetkan pembinaan 80 Sekolah Garuda Transformasi dan 20 Sekolah Garuda Baru hingga tahun 2029. Transformasi yang dilakukan bukan mengubah struktur dasar kurikulum nasional, guru atau sistem penerimaan murid, melainkan menyuntikan program pengayaan kelas dunia ke dalam sekolah tersebut. Sistem belajar bertransformasi melalui intervensi antara lain pendampingan sejak kelas 10, metode pembelajaran inovatif, serta ekosistem berasrama dan karakter. Dari Ambon, Maluku, Abdullah Leurima Pro.
4: Oli sangat senang karena mendapat sambutan yang hangat dari tua adat Moneama dan Bangu Udu yang ada di Pulau Sabu. Upacara adat tersebut, Kire Oli memohon izin untuk menyampaikan sesuatu hal yang menjadi tujuan kedatangannya ke Pulau Sabu.
5: Moneama dan Bangu Udu yang saya kasihi, bolehkah di kesempatan yang baik ini saya menyampaikan sesuatu hal yang menjadi harapan saya?
6: Anakku, katakanlah kepadaku dan juga Bangu Udu, hal apa yang sekiranya merupakan keinginan hatimu datang ke Pulau Raihau ini?
5: Begini, saya
4: usul Moneama dan Bangu Udu. Hari berikutnya, Moneama mengumpulkan semua masyarakat Kampung Bodo di tepi pantai untuk membicarakan sayembara tersebut.
6: Saudara-saudariku sekalian, Helama Tona Iye, terima kasih sudah
7: Moneama, Moneama.
6: Semua di sini. Begini anak.
8: Beralih ke informasi lain, di mana Menteri Transmigrasi Muhammad Iftitah Sulaiman Suryanegara menegaskan paradigma transmigrasi kini berubah menjadi pusat pertumbuhan ekonomi. Zarotin Aljana melaporkan selengkapnya.
9: Jadi kalau kita melihat definisi kawasan transmigrasi sesuai dengan undang-undang, itu adalah satu satuan permukiman tempat tinggal.
7: Menteri Transmigrasi Muhammad Iftitah Sulaiman Suryanagara menegaskan, program transmigrasi kini tidak sekedar memindahkan penduduk. Ia menyebut pemerintah kini mengembangkan kawasan transmigrasi sebagai pusat pertumbuhan ekonomi baru yang terhubung dengan pasar dengan menggandeng perguruan tinggi, dunia usaha, pemerintah daerah, serta masyarakat setempat. Iftitah mengatakan pemerintah mengelola sekitar 3,1 juta hektar hak pengelolaan lahan atau HPL transmigrasi. Lahan tersebut memiliki potensi ekonomi, mulai dari pertanian, perkebunan, perikanan, hingga pariwisata. Menurut Iftitah, pengembangan kawasan dilakukan berdasarkan potensi lokal dan kebutuhan masyarakat.
9: Jadi kalau kita melihat definisi kawasan transmigrasi sesuai dengan undang-undang, itu adalah satu satuan permukiman tempat tinggal beserta tempat usahanya. Jadi bukan lagi seperti dulu hanya membangun rumah begitu, kemudian berbagi-bagi tanah. Maka strateginya pun kita ubah, yang tadinya dulu memindahkan semut, sekarang adalah mencetak gulanya. Jadi ada gula, ada semut. Jadi bangun ekonominya, manusia akan datang secara sukarela dan mandiri.
7: Sementara itu, pemerintah juga memperkuat kesiapan generasi muda dalam menghadapi kebutuhan pasar kerja melalui program magang nasional. Deputi 1 Badan Komunikasi Pemerintah atau Bakom RI, Fatpa Depi mengatakan, program tersebut menjadi jembatan antara lulusan baru dan kebutuhan dunia kerja. Ia menyebut antusiasme masyarakat cukup tinggi, dengan jumlah pendaftar mencapai lebih dari 732 ribu orang.
10: Para peserta terpilih akan melaksanakan pemagangan selama 6 bulan, terhitung mulai 10 Agustus 2026 hingga 10 Februari 2027. Tingginya jumlah pendaftar pada batch 1 ini menunjukkan besarnya kebutuhan lulusan muda untuk memperoleh pengalaman kerja, meningkatkan kompetensi dan membuktikan kemampuan di dunia profesional. Karena itu, program magang nasional tidak boleh berhenti pada penempatan peserta, tetapi harus menjadi jembatan nyata menuju pekerjaan dan karir yang lebih baik.
7: Fat mengatakan tingginya pendaftar menunjukkan kebutuhan besar lulusan baru terhadap pengalaman kerja. Pemerintah berharap program tersebut dapat meningkatkan kompetensi, sekaligus membantu dunia usaha memperoleh sumber daya manusia berkualitas. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
8: Menteri Koperasi Ferry Juliantono mendorong koperasi di sektor perkebunan untuk tidak hanya menjadi bagian dari produksi kelapa sawit, tetapi juga masuk ke tahap pengolahan dan hilirisasi. Salah satunya dengan memiliki dan juga mengelola pabrik minyak sawit mentah atau CPO. Berikut laporan selengkapnya Desi Anugranov.
11: Menteri Koperasi Ferry Juliantono mendorong koperasi perkebunan untuk memiliki dan mengelola pabrik minyak sawit mentah atau crude palm oil. Langkah ini dinilai penting agar koperasi dan petani tidak hanya menikmati hasil dari produksi sawit, tetapi juga mendapatkan nilai tambah dari proses hilirisasi. Dalam seminar nasional optimalisasi dan hilirisasi sawit berbasis koperasi di kantor Bupati Musi Banyuasin, Selasa 11 Agustus 2026, Ferry mengatakan hilirisasi sawit berbasis koperasi perlu dipercepat melalui kerjasama dengan berbagai pihak. Salah satunya melalui PT Agrinas Palma Nusantara, BUMN yang mendapat mandat pemerintah untuk mengelola lahan sawit hasil penertiban oleh Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan atau Satgas PKH. Menurut Ferry, koperasi yang masih aktif dan berada di sekitar kawasan perkebunan sawit juga perlu mengambil peran lebih besar dalam rantai pasok industri sawit. Koperasi tidak hanya dilibatkan di tingkat perkebunan, tetapi juga dalam pengolahan hingga pemasaran produk turunannya.
12: Kita akan bersama-sama yang korporasi besar ini bersama dengan BUMN, dengan BUMD, dengan koperasi bersama-sama untuk supaya produksi sawit kita bagus, industri di sawitnya bagus, hilirisasinya juga bisa terlibat koperasi dan BUMN, dan kemudian kita bisa memberikan itu kepada masyarakat dengan harga yang lebih terjangkau.
11: Ferry menambahkan keterlibatan koperasi dalam hilirisasi juga diharapkan dapat memperkuat posisi tawar petani dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di sekitar perkebunan. Untuk mewujudkannya dibutuhkan strategi dan instrumen baru agar produktivitas perkebunan rakyat meningkat. Salah satunya dengan mengkonsolidasikan para petani sawit ke dalam badan usaha koperasi sehingga memiliki skala usaha yang lebih kuat. Ferry menjelaskan ada dua metode bisnis yang dapat dikembangkan. Pertama, memperkuat koperasi sawit yang sudah berjalan dan menggabungkan atau mengkonsolidasikan koperasi-koperasi primer melalui badan usaha yang lebih besar sehingga mampu masuk ke tahap hilirisasi. Sementara itu, Direktur Utama PT Agrinas Palma Nusantara, Muhammad Abdul Ghani, mengatakan Agrinas akan memprioritaskan koperasi yang berada di sekitar lahan perkebunan sebagai mitra. Koperasi akan dilibatkan dalam kegiatan pemeliharaan tanaman, panen, hingga berbagai kegiatan pengelolaan perkebunan lainnya. Kerjasama juga akan dikembangkan untuk mendukung penanaman dan pengembangan tanaman pangan.
13: Kami sudah membuat kebijakan bahwa Agrinas Palma Nusantara itu harus menggunakan atau harus menggandeng koperasi-koperasi yang ada di sekitar perkebunan sebagai mitra di dalam pengelolaan kebun, tapi bermitra juga dalam rangka menanam dan mengembangkan tanaman pangan.
11: Abdul Ghani menambahkan dari seluruh lahan sawit yang dititipkan pengelolaannya kepada Agrinas, terdapat kewajiban untuk menyediakan sedikitnya 20% sebagai kebun plasma bagi masyarakat. Untuk memenuhi kebutuhan tersebut, Agrinas akan menggandeng koperasi sebagai mitra pengelolaan. Dengan pola ini, masyarakat di sekitar perkebunan diharapkan tidak hanya menjadi pekerja, tetapi juga ikut memperoleh manfaat ekonomi dari pengelolaan dan hilirisasi industri sawit. Dari Jakarta, Desi Anugrano, Voice of Indonesia, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
8: Komisi Pemberantasan Korupsi KPK buka suara mengenai sosok Winda Lorenza Goasa yang tewas di Medan Sumatera Utara. KPK mengakui telah menjadwalkan pemeriksaan terhadap yang bersangkutan pada awal April sebagai saksi terkait dengan dugaan korupsi di bea dan cukai dan akan mendalami dugaan aliran uang dari salah satu tersangka. Airul Umam melaporkan selengkapnya.
14: Untuk itu kita belum bisa memastikan secara persis ya apakah saksi yang dipanggil pada saat itu.
15: Komisi Pemberantasan Korupsi buka suara mengenai sosok Winda Lorenza Goasa yang tewas di Medan, Sumatera Utara. KPK menjelaskan bahwa telah menjadwalkan pemeriksaan terhadap saksi dalam pengembangan perkara dugaan suap di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan penyidik sebelumnya memang menjadwalkan pemeriksaan terhadap saksi berinisial WL pada April 2026, namun yang bersangkutan tidak hadir. Sehingga KPK belum dapat memastikan apakah saksi yang dipanggil tersebut merupakan Winda Lorenza Goasa yang meninggal dunia di Medan. Budi menjelaskan pemanggilan WL dilakukan untuk mendalami informasi mengenai dugaan aliran uang serta aset yang berkaitan dengan salah satu tersangka dalam perkara ini. Budi juga mengatakan penyidik masih melakukan penelusuran terhadap aset yang diduga berkaitan atau bersumber dari tindak pidana suap di Bea Cukai. Penelusuran aset tersebut menjadi bagian dari pengembangan perkara sekaligus upaya KPK mengoptimalkan pemulihan keuangan negara.
14: Pada awal April, penyidik menjadwalkan pemeriksaan terhadap saudari WL. Namun demikian dalam penjadwalan pemeriksaan tersebut yang bersangkutan tidak hadir. Sehingga untuk itu kita belum bisa memastikan secara persis ya apakah saksi yang dipanggil pada saat itu adalah orang yang sama dengan yang dimaksud, karena memang dalam penjadwalan pemeriksaan tersebut yang bersangkutan tidak hadir dan belum ada penjadwalan ulang ataupun konfirmasi atas ketidakhadiran tersebut. Pemanggilan oleh penyidik terhadap saksi saudara WL adalah dalam kapasitas untuk didalami pengetahuannya berkaitan dengan dugaan aliran uang ataupun aset-aset yang berkaitan dengan salah satu tersangka pada perkara ini yang dugaannya ada kaitannya ataupun mengalir kepada saudari saksi
15: Lebih lanjut, Komisi 3 DPR RI juga telah melakukan rapat dengar pendapat dan rapat dengar pendapat umum Komisi 3 DPR bersama keluarga korban dan jajaran Polda Sumatera Utara serta Polrestabes Medan. Anggota Komisi 3 DPR Hinca Pajaitan mengatakan Komisi 3 meminta Polrestabes Medan untuk mengusut tuntas kasus kematian Vinda Lorenza. Proses penyidikan juga diminta dilakukan secara profesional, transparan, objektif, dan akuntabel sesuai peraturan perundang-undangan untuk memberikan rasa keadilan dan kepastian hukum bagi keluarga korban.
16: Ada empat. Pertama, Komisi 3 DPR RI meminta Polrestabes Medan untuk mengusut tuntas kasus kematian almarhumah Vinda Lorenza Gowasa berdasarkan laporan polisi nomor LP A748 Romawi 2026 SPKT Satreskrim Polrestabes Medan tanggal 2 Agustus 2026 agar dilakukan secara profesional, transparan, objektif, dan akuntabel sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk menciptakan rasa keadilan dan kepastian hukum bagi keluarga korban. Tadi pimpinan.
15: Diketahui Vinda Lorenza Gowasa dilaporkan meninggal dunia secara tidak wajar di Medan Sumut Minggu 2 Agustus 2026. Peristiwa tersebut memang masih dalam penyelidikan kepolisian. Pihak keluarga sebelumnya melaporkan dugaan tindak pidana pembunuhan kepada Polda Sumatera Utara. Polrestabes Medan menyatakan penyelidikan dilakukan dengan pendekatan scientific crime investigation. Dari Jakarta, Hairul Umam Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
8: Kementerian Luar Negeri menyebut Angkatan Laut Tiongkok dan Indonesia dikabarkan akan menggelar passing exercise atau latihan melintas. Kementerian Pertahanan Tiongkok pada Selasa menyebut latihan akan berlangsung di perairan sebelah timur Taiwan. Demikian yang dilaporkan Reuters. Hal itu memicu protes dari pemerintah Taiwan. Demikian dilansir oleh Taiwan News. Sementara TNI Angkatan Laut merespon kabar rencana passing exercise melalui pernyataan tertulis pada hari ini. Adapun KRI Igusti Ngurah Rai 332 pasca exercise Oruda 2026 dari Vladivostok, Rusia yang akan melanjutkan passing exercise dalam perjalanan kembali ke tanah air. Kadis Penal Tanggul memastikan passing exercise yang dilaksanakan bukan bersifat war fighting atau kemampuan tempur, tetapi sebagai tradisi angkatan laut secara universal apabila melintas wilayah perairan suatu negara. Dilaporkan juga bahwa passing exercise merupakan goodwill engagement atau kegiatan untuk mempererat hubungan yang umum dilakukan oleh angkatan laut di dunia. Beralih dari informasi olahraga, di mana Komando Daerah Tentara Nasional Indonesia Angkatan Udara 1 akan menyelenggarakan kejuaraan terbuka tenis lapangan Piala Panglima TNI 2026, di mana informasi selengkapnya akan disampaikan Niar Abdul Litololi. Niar.
17: Terima kasih dan pendengar, Komando Daerah Tentara Nasional Indonesia Angkatan Udara 1 atau TNI AU 1 akan menyelenggarakan kejuaraan terbuka atau open turnamen tenis lapangan dalam rangka tenis lapangan Piala Panglima TNI tahun 2026, di mana turnamen ini atau open turnamen ini diselenggarakan dalam rangka menjelang hari ulang tahun atau HUT TNI ke-81 pada tahun ini. Panglima Komando Daerah AU1 atau Pangkodau 1 Marsma TNI Erwin Sugiani mengatakan turnamen tenis ini terbuka atau digelar terbuka bagi siapapun yang akan mengikuti kegiatan ini. Jadi tidak terbatas hanya untuk anggota TNI saja, namun juga untuk masyarakat umum. Menurutnya, open turnamen ini adalah bagian dari wujud kebersamaan TNI dan juga kebersatuan TNI dengan masyarakat dalam rangka merayakan ataupun memeriahkan HUT TNI ke-81. Ini adalah
18: Biar.
17: Iya, dan pendengar, dalam kejuaraan ataupun open turnamen ini digelar sejumlah nomor yang nantinya akan dipertandingkan, diantaranya adalah tunggal putra atau single putra, kemudian juga single putri, double putra, double putri, serta mixed double, dan pertandingan antar perwira tinggi TNI atau Pati TNI dan juga Polri. Dan dijadwalkan open turnamen untuk tenis lapangan ini akan mulai digelar pada 8 September mendatang. Dari Jakarta, ini Rabu, di Tewali Pro 3 RRI, Tersemudara untuk Indonesia.
8: Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @NRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

kamu mendengar istilah batas Chandra Sekar? Istilah ini ditemukan pada tahun 1930 dari seorang astrofisikawan bernama Subramanian Chandra Sekar. Beliau menemukan teori batas massa terbesar yang bisa dimiliki oleh bintang kerdil putih agar tidak meledak menjadi supernova. Artinya, jika massa inti bintang melebihi batas Chandra Sekar, inti bisa runtuh dan meledak atau bahkan kolaps menjadi lubang hitam jika massa melebihi 3 kali massa matahari. Batas Chandra Sekar penting dalam astrofisika karena membantu memahami evolusi bintang, penyebaran elemen berat di alam semesta, dan pembentukan bintang serta planet baru.

Pernahkah Anda mendengar istilah kidal? Kidal merupakan akronim kiri dari lahir. Sesuai sebutannya, seorang kidal cenderung melakukan kegiatannya dengan tubuh bagian kiri. Contohnya seperti menulis, memasak, menyisir, dan sebagainya. Kidal disebabkan oleh kemungkinan saat periode perinatal, yaitu infeksi, hipoksia, atau stres yang dapat mempengaruhi perkembangan otak. Perkembangan otak kiri yang lebih lambat dibandingkan dengan otak kanan membuat bagian tubuh kiri terbentuk lebih kuat. Selain itu, kidal dapat diturunkan melalui genetik dan kondisi lingkungan. Populasi kidal yang cukup langka membuat mereka harus beradaptasi di dunia bertangan kanan. Meski begitu, terus dukung dan jangan diskriminasi masyarakat yang bertangan kidal.

0: Jika satu orang membiarkan air menetes di dalam toilet, bagaimana dengan 100 orang, bahkan 1000 orang? Tentunya air akan terbuang sia-sia, sementara masih banyak masyarakat mendambakan air bersih. Bijaksana menggunakan air bersih dimulai dari diri sendiri.
1: Pesan ini disampaikan RRI Yogyakarta.

kian mendekat, menyisakan kenangan yang pekat. Rasa ingin jumpa kian berpadu. Kami hadirkan Ruang Rindu. Ruang berbagi rindu memori.

0: Kita kembali bersama-sama di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Saudara pendengar, ada sebuah nama John. Cinta yang pertama membuat selalu teringat kau yang dulu. Kau janjiku menanti untukmu sayang, dalam rasa sayang menyayangi yang tidak pernah hilang. Terpujilah dirimu meski jangan cepat cemburu, karena penyesalan dan kenangan Desember membuat gadis rimba menyimpan harapan yang suci di dalam hati. Jalan hidupku tersesat, namun setulus hatimu semurni cintaku tetap terjaga di tepi sungai Babylon hingga kerinduan itu bertanya, halo apa kabar? Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
1: Pada bintang dan rembulan ku berjanji setia selalu, setulus hatimu semurni cintaku, sayang percaya aku. Percayalah aku, engkau kan ku sayang selama hidupku. Sayang, percayalah aku. Usah menangis, oh sayang. Usaplah air matamu. Tak sekejap pun ku tinggalkan. Aku milikmu selamanya. Hai semuanya, saya Ita Purnamasari bersama Yudi Ismail menemani Anda kembali di Ruang Rindu berjaringan nasional di seluruh Indonesia.
0: Jadi kutipan lirik lagu yang dibawakan Mbak Ita tadi ini merupakan salah satu lagu yang sangat populer
1: di tahun 70-80an.
0: Dan lagu itu dibawakan dengan
1: apik banget oleh bintang tamu cantik kita malam ini. Malam ini Mas Yudi, tanggal 12 Agustus 2026 kita dirilai semua Pro 1 RRI di seluruh Indonesia, termasuk studio produksi dan stasiun relaynya.
0: Halo juga untuk Anda yang ada di mancanegara yang dengerinya lewat streaming di www.rri.co.id atau di mobile application di RRI Digital. Ingat ya, segera di follow Instagram dan TikTok RRI Pro 1 di kota Anda dan tentunya @RRI Pro 1 Jakarta.
1: Udah Mas, gak sabar banget pingin ngobrol dengan bintang tamu kita yang cantik, awet, muda, penyanyi hits dan legendaris dari Jawa Timur.
0: Sama dong sama kayak kita ya gak sih?
1: Halo Mbak Ari Kusmiran, apa kabar?
2: Mari. Ini adikku cantik dari Jawa Timur juga, Ita Purnamasari.
1: Aduh Mari, udah kangen banget nih aku Mbak. Aduh,
2: kangen, aku juga kangen sekali. Apalagi sama penggemar-penggemarku yang setia di Radio RRI ya.
1: Tuh, seluruh Indonesia ini Mbak Ari.
2: Seluruh Indonesia.
0: Betul.
2: Apa kabar semuanya? Selamat malam. Untuk pada senang sekali ya ketemu dengan semuanya, terutama yang hostnya ini luar biasa.
1: Aduh, semoga bisa cepat ketemu ya kita yang Mbak Ari ya.
2: Yes.
0: Lagi sibuk apa Mbak Ari?
1: Mbak Ari lagi sibuk apa sekarang Mbak Ari?
2: Oh, saya tuh banyak sekali kesibukan.
1: Pastinya.
2: Tambah tua kok tambah ya.
0: Makin sibuk ya, tambah tahes.
2: Aku nih saya tuh nanti besok. Tadi aja kemarin dari Pacitan dari
1: Masya Allah, luar biasa nih Mbak satu ini.
2: Kemarin ya rolling terus ya. Ada acaranya, pasti ada.
1: Iya ya Mbak ya. Dan sekarang nih orang lagi demen nostalgiaan nih Mbak Ari. Acara reuni nostalgia. Wah yes, banyak ya. Banget ya.
2: Karena seusia kita ini memang yang diperlukan adalah charging jiwa kita untuk review memori-memori yang manis gitu, jangan yang jelek. Betul, yang jelek dibuang. Gitu kan.
1: Yang manis-manis yang diingat ya Mbak Ari ya.
2: Sweet aja deh. Itu loh yang sweet aja.
0: Mbak Ari, sebelum nanti kita terima penelpon, ini para pendengar kita pengen tahu seorang Ari Kusmiran cerita pertama bisa terjun ke industri musik itu tahun
1: berapa dan di mana ceritanya Mbak Ari?
2: Aku tuh gini sayangku, saya itu bakat itu sebetulnya autodidak semua. Diawali dari kakakku, Rusdiana Kusmiran, satu ya. Yang kedua Sri Suhermi Kusmiran, ya kan? Kemudian semua itu yang punya jiwa seni itu yang sangat besar itu adalah ibuku, almarhum ibuku.
1: Iya, iya.
2: Dia pembaca kiroah juga. Wow. Kemudian
3: okay.
2: suka bikin ya sesuatu yang berbau seni, ngelukis dan lain-lain, lalu lukisannya banyak ya. Kemudian membatik juga, kita punya waktu itu bapak ibuku punya perusahaan batik. Terus bapakku juga kontraktor dan lain-lain ya, kita termasuk keluarga terpandang lah di Sidoarjo. Waktu itu Bunda kan lahir di Sidoarjo ya, jadi ketua DPRD, kemudian juga pejuang. Jadi sangat-sangat terpandang di Sidoarjo. Tetapi di saat itu usaha-usaha ayahku kan ya namanya orang bisnis ada up
1: and down. Ada pasang surut ya, ada pasang surut pasti.
2: Up and down. Di saat down, tiba-tiba saya bisa nyanyi ya, itu semua karunia Allah ya. Okay. Saya nggak tahu asalnya dari mana, I don't know exactly. Tiba-tiba aku bisa suara bergetar, suara treble, bisa.
1: Jadi vibranya lagu, luar biasa nih Mbak Ari ya.
2: Yo, gitu. Aku bisa mempelajari lagu-lagu Ernie Johan, Titiek Puspa, Teti Kadi, etc. ya, dan Laili Suryani. Kelas 2 SD aku.
3: Wow.
1: Wah, berarti masih umur 7 tahun, luar biasa.
2: Ya, 7-8 tahun kelas 2 SD, and then kelas 2 SD. Terus dari situ saya ikut satu band di Sidoarjo. Ya, satu band di Sidoarjo, terus kita berlatih terus. Terus berlatih nyanyi di bla bla bla bla, nyanyi di mana-mana gitu ya, nyanyi pokoknya rolling ya, nyanyi. Lala ibu bapakku tuh support.
3: Oke.
2: Ya, kakakku kan nyanyi duluan, rekaman dulu sama sama Jainal Combo. Ya, sama Jainal Combo. Sama Helen Sparingha, sama Nancy Sparingha itu kakakku ya, Rusdiana Kusmiran itu. And then kakakku merit, nggak boleh nyanyi karena perwira angkatan laut kan nggak boleh nyanyi, nggak diizinin. Akhirnya akulah kelas 3, kelas 4 ikut pop singer Jawa Timur, Jawa Timur.
3: Oke, kelas 3 ya.
2: Sama, itu udah barengan sama Emilia Contes SD sayang. Emilia tuh waktu itu juga kelas 5 SD, aku kelas 4 SD. Kemudian kita bareng terus tuh, bareng terus. And then pop singer juga bareng, dia juara 1 pon ke-7, aku juara 4 tahun 70 kelas 5 SD.
3: Oke. Okay.
2: Ikut juara pop singer seluruh Jawa Timur, juara 1 3 tahun berturut-turut. Itu mulai debut rekaman pertama di kontrak Remako setelah pop singer tuh seminggu langsung jebret lagu Kenangan Desember.
3: 5 SD udah rekaman ya, Mbak?
1: Itu umur 11 tahun, Mbak Ari.
2: Ikut 5 Wow. 12 tahun aku, 5 kelas 5 SD.
3: Wow.
1: Luar biasa Mbak Ari.
2: Aku jek seneng jomplo ngono lho Ita.
3: Jomplo. Bentengan ya Mbak ya. Jomplo singit.
2: Sepak tekong, sepak tekong itu suka terus apa gobak soder eling
3: tak. Iya, gobak soder eling. Iya.
2: Gobak soder. Kapan itu aku mainnya ke kampung sama teman-teman. Teman-temanku kan sekolah semua kita. Mainnya itu gitu. Jadi enggak ada gap antara tetangga dengan aku, enggak ada pada bapakku wong ajir waktu itu ya. Cukuplah. Cukup.
3: Belum berasa jadi artis ya, Mbak?
1: Iya.
2: Oh belas, aku nggak ngerti. Artis tuh udah nggak ngerti. Diparani wartawan tuh nggak tahu aku nyapu kok.
3: Lagi nyapu, oke.
2: Bener, serius ini. Aku mau ketemu sama Mbak Ari Kusmiran. Oh iya, suruh masuk. Padahal aku terus aku mandi. Anu baru keluar, lo kaget wartawan.
1: Ya ampun. Pulang.
2: Kayak gitu-gitu lucu-lucu.
3: Oh iya.
2: Nah dari situ aku rekaman itu. Itu kalau tidak salah dikontrak oleh Mutiara Record. Waktu itu bareng sama barengan sama Titik Sandora, Ineke Kusero, Ineke Kusumaningrum ya. Terus Christine Solo, terus Teti Kadi, Ernie Johan semua. Tumplek-plek di Mutiara Record yang notabene Wong Surabaya. Surabaya. produsernya ya. Nanti dia proses teknik rekamannya ada di Remako Jakarta. Remako
1: Jakarta, ya.
3: Oh, ya. Gitu nah, ceritanya.
2: Jadi aku kelas 5 SD itu ke Jakarta naik kereta api, cuki caki cuki caki cuki. Gitu. Belum ada pesawat loh, belum ada pesawat. Aduh,
3: belum ada pesawat ya. Oke.
2: Okay. Itu tahun 70
1: berarti udah, waduh, udah masuk rekaman.
2: Lagu Kenangan Desember, aduh, terus apapun, sorry, Kenangan Desember, terus ada Andi Lumut, itu pertama, album pertama. Terus lagu kayak naik sepeda asik di depan rumahku, itu album pertama. Terus disusulah lagu album kedua, tahun 70-71 itu Harapan Yang Suci. Tak tahukah aku cinta padamu. Wah, itu tahun, itu album kedua. Okay. Lanjut Terkenang Selalu, terus lagu apalagi ya, itu lagunya album
1: kan
2: kedua tuh.
1: Mbak Ari tuh masih muda banget tuh ya.
3: Bukan masih muda, masih kecil.
1: Kecil.
3: Oke. Siap.
2: Jadi belum belum balik tak, belum.
1: Kita umur segitu.
2: Bener ini. Jadi masih pada enggak ngerti namanya pacar, terus enggak ngerti.
1: Iya ya, Mbak. Aduh.
3: Oke. Siap.
2: Nah, yang awal siapa? Ibu bapakku dewe.
1: Iya, kayak berarti benar-benar support luar biasa dari keluarga ya, Mbak Ari ya.
2: Ya, itu kita yang paling utama, kita kalau terjun dalam karier musik, yang paling utama adalah support keluarga. The most important thing.
3: Oke. Okay.
2: Ya, kesuksesan kita itu adalah restu dari ibu bapak kita.
3: Oke. Okay.
2: Dan aku dikawal kiri kanan sampai aku married. Loh, itu ibu bapak begitu gila.
3: Oke, siap.
2: Kayak provosku dua, provosku.
1: Ayah dan ibu.
3: Ayah dan ibu ya. Oke.
2: Okay. Alhamdulillah ya. Itu semua lagu-lagu itu di kala itu booming semua.
1: Booming semua, Mbak Ari ya.
2: Alhamdulillah. Yang album ketiga, Senandung Sedih, Muliakanlah Tuhanmu. Itu Mendengar Burung Bernyanyi.
3: Siap kalau gitu.
1: Waduh, Mbak Ari ini biasa benar.
2: Terus Muliakanlah Tuhanmu itu, et cetera. Lanjut ke yang lain baru tahun 70. Banyak ya, masih banyak itu rentetan. Ada 200
3: ya?
2: Album.
3: Wah, 200 album. Oke.
2: 200 album ya.
3: Mbak Ari, ini banyak penelpon yang pengen ngobrol sama Mbak Ari Kusmira. Udah pada nanti.
1: Para penelpon pengen ngobrol sama Mbak Ari.
3: Siap, kita
1: ke Manado ya.
3: Ke Manado terlebih dahulu ada Bung Benny Jo. Selamat malam.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 100% Indonesia, ekspresikan karya
1: bangsa Indonesia. Assalamualaikum, siapa ini?
3: Bung Benny Jo namanya. Mari.
4: Ma'il, apa kabar?
3: Benny Jo dari Manado.
1: Ini namanya Bang Benny. Bari,
2: Benny Jo, hai, ya. Apa kabar? Sobatku hantam, ha, orang Manado.
3: Silakan pertanyaannya.
1: Silakan, Bung Benny Jo. Benny.
4: Oke, assalamualaikum, Mbak Ari, Ari Kusmiran. Salam kenal ya dengan orang Manado, Bung Benny Jo.
3: Ya, silakan langsung aja pertanyaannya. Mbak Ari nggak dengar ya memang ya. Oke, nggak apa-apa. Nanti kita sampaikan pertanyaannya ya.
2: Ya, oke, disampaikan aja.
4: Tolong disampaikan ya, Mas Yudi dan Mbak Ita. Ini pertanyaan, ya. Ini kan lagu-lagu Mbak Ari Kusmiran ini pada booming. Ini banyak yang booming kan. Ini pertanyaannya begini, banyak yang lagu yang booming. Ada berapa lagu yang mendapatkan royalti? Itu pertanyaan pertama. Okay. Ada berapa buah lagu yang mendapatkan royalti? Terus pertanyaan kedua, Mbak Ari menyikapi penyanyi-penyanyi sekarang itu, penyanyi milenial, Mbak Ari Kusmiran menyikapinya seperti apa? Okay. Itu karakter vokal mereka, aksi panggung mereka, seperti apa menyikapinya? Itu aja ya, Mbak Ari Kusmiran pertanyaannya. Siap. Mbak Ita, Bung Yudi, kita menyapa yang lagi tugas di Pro 1 Manado. Ada Mbak Kita Balepu ya, Mbak Priscila Semangat. Terus ada Ayu di Maluku Tengah, ada Bung Leman di Lampung, Angkel Gaji di Sumatera, di Kuria Jakarta, Ibu Ana di Sorong.
3: Siap, oke.
4: Itu aja, makasih.
3: Wassalamualaikum. Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Manado kita ke Palu.
1: Kita ambari.
3: Bu Farida.
1: Farida, selamat malam.
5: Halo, assalamualaikum Mbak Ita sama Mas Yudi.
3: Waalaikumsalam.
1: Warahmatullahi wabarakatuh.
5: Iya, assalamualaikum Mbak Ari Kusmiran.
0: Assalamualaikum Mbak Riku Smiran katanya.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi ya. Siapa ini?
0: Ibu Farida di Palu.
2: Yang Farida dari yang Palu. Kedua, Mbak Farida dari Palu ya.
0: Betul.
2: Masya Allah. Iya. Tabarakallah.
5: Iya tadi sudah. Iya tadi
0: lanjut,
5: sudah
0: mendengarkan. Silakan pertanyaannya.
5: Mbak Riku Smiran ya luar biasa ya. Betul. 50 album yang dirilis ya.
0: 200.
5: Yang Ibu Farida 200 tanyakan lagu ini tadi ya. Setulus hatimu. Semurni Cintaku itu dirilis tahun berapa dan album keberapa? Okay. Hanya ini yang Ibu Farida tanyakan. Siap. Ya buat Mbak Riku Smiran, salam sehat. Mas Yudi sama Mbak Ita, sama-sama. Ibu Farida mau kirim salam ya.
2: Oh, boleh, silakan Ibu Farida.
5: Iya, buat sahabatku yang ada di Jepang ya, salam sehat, salam sejahtera ya.
0: Okay.
5: Ada Ayu di Matohi tadi, terus ada Cigur di Jakarta dan seluruh pendengar yang ada di Denpasar, di mana saja berada, salam sehat, terima kasih.
0: Sama-sama, terima kasih.
5: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nanti pertanyaannya kita sampaikan Mbak Ria. Ini satu lagi, ada Mbak Wulan di Madiun. Mbak Wulan, selamat malam.
6: Halo Mbak Wulan.
5: Selamat malam. Selamat malam Mbak Mas Yudi, Mbak Paramita,
0: Mbak Paramita Rusadi. Silakan silakan.
5: Sama Mbak Ita.
2: Iya silakan Mbak. Mbak Wulan.
5: Sama Mbak Ari Kusmiran ya, selamat malam. Dan aku ingat lagune Mbak Ari Kusmiran ya. Itu
0: yang mana?
5: Tulus hatimu.
0: Oh siap.
5: Semurni cintamu.
2: Wah, luar biasa.
5: Sayang, percayalah aku. Nanti diputar.
0: Oh iya pasti diputar. Ditungguin sampai selesai ya.
5: Iya. Ya salam-salam buat yang ada di apa? RRI Pro 1 di Madiun ada Mas Adi Heraswadi ya, selamat malam.
0: Okay.
5: Semuanya saja tanpa terkecuali. Terima kasih waktunya Mbak Ita, Mas
2: Adi. Iya, siap, Mbak Wulan.
5: Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu lagi kita terima ada Ibu Isal di Riau.
2: Malam Ibu Isal.
0: Bu Isal, selamat malam.
7: Selamat malam, buang rindu, ruang berbagi rindu, memori lagu, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, Bu Isal.
7: Ya Yudi, Ita, apa kabar?
0: Baik, alhamdulillah.
2: Baik, Bu Isal.
7: Sama Mbak Ari Kesmiran ya?
2: Iya, betul.
7: Enak banyak nanya, cuma saya minta tolong putarkan lagunya nanti.
0: Oke. Okay.
7: Terkenang selalu gitu, tahun berapa, dia apa, tahun berapa. Dan umurnya berapa ketika lagu itu?
2: Oke.
7: Tolong putar nanti ya Yudi ya.
2: Siap Bu Isa.
7: Mbak Elka Smiran, terima kasih. Suaranya sungguh enak, saya suka kali lagu itu.
0: Oke.
7: Mungkin itu aja Yudi.
0: Siap
2: Bu Isa. Salam-salamnya
7: sedikit boleh Ita?
0: Boleh, silakan.
7: Untuk penyiar RRI Pro 1 ya, pengamat itu semoga selalu semuanya, spesialnya untuk Suci Raslia yang bertugas malam ini. Dan untuk Yudi juga Ita, semoga selalu ya.
0: Siap.
2: Terima kasih.
7: Mbak Kesmiran juga selalu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita jawab satu-satu ya.
2: Mbak Ari. Siap ya Mbak Ari?
5: Oke.
0: Ini tadi ada Pak Bung Benny Jo di Manado. Dari lagu-lagu yang sekian banyak yang mendapatkan royalti ada berapa aja, lagu? Mbak, ya? Ditanyain nama Bung Benny Jo tadi.
8: Yang mendapatkan royalti ada berapa lagu? Wah, itu tidak bisa diprediksi ya. Tidak bisa diprediksi lagu A B C D E F G.
0: Oke.
8: Karena kita dari mungkin Ita juga tahu kan,
2: betul,
8: dari Papri.
2: Betul. Iya.
8: Kita langsung ditransfer sekian tanpa ada penjelasan.
2: Enggak
8: ada penjelasan dari lagu A B C D E F G.
2: Ya, pokoknya dapat sekian.
0: Pokoknya transfer gitu ya. Tiba-tiba. Ya.
8: Karena memang kalau royalti itu dapat itu biasanya dipotong untuk Papri juga, baru nyampe ada pajak
2: ya, juga, kan ada pajaknya
8: baru
2: juga
8: nyampe ke kita.
0: Siap. Jadi nggak bisa diprediksi ya, gitu ya.
8: Seperti itu proses administrasinya seperti itu. Jadi kita tidak pernah tahu apakah itu setulus hatimu, apakah apapun
2: lagu yang mana,
8: terjadi.
2: Ya.
8: We never know.
0: Artisnya
8: kasihan ya. Itu kira-kira seperti itu aja.
2: Semoga kedepannya lebih baik lagi ya Mbak Ria.
8: Soalnya ini memang masih baru ya. Mudah-mudahan nanti bisa di manage
2: betul
0: lebih dengan baik ya.
2: Lebih baik lagi.
8: Lebih transparan lagi gitu aja. Harapan kami. Oke. Okay?
0: Kemudian pertanyaan gimana menyikapi penyanyi milenial sekarang?
2: Mbak Ari.
0: Mulai dari karakter vokal sampai aksi panggungnya.
8: Bu,
2: penilaian saya untuk penyanyi-penyanyi Gen Z ya,
3: Gen Z yang ya.
2: Sekarang itu kita tergantung kepada genre mereka. Genrenya apa? Karena genrenya itu masing-masing, ada pop Indonesia, ada keroncong kayaknya udah mulai tenggelam ya. Pop Indonesia, pop kreatif, ya kan?
6: Ada kemudian, pop jazz juga.
2: Pop jazz, soul, kemudian
6: ada rock juga, Mbak Ari, ada dangdut juga, betul.
2: Rock, dangdut, Melayu, beda-beda kan? Atau yang sekarang lagi booming kan Jawa, Jawa.
6: Ya, koplo Mbak.
2: Kayak gitu-gitu kan, koplo, kayak gitu. Ya. Ini sekarang kita ini sedang dilibas musik Jawa koplo ini, kita ini sedang. Okay. Semua genre musik sedang dilibas Jawa, Jawa yang ya koplo ya, Jawa-Jawa yang itu ya. Ya mungkin ini perputaran musik. Iya, perputaran, kadang-kadang kita udah jenuh. Betul. Udah jenuh musik ini, ganti ke musik
6: nanti
2: ini.
6: Nanti akan dulu kembali jazz lagi ke tahun-tahun seperti dulu, Mbak. Jadi muter aja ya, tuh, Mbak.
2: Ke pop itu. Indonesia kembali.
3: Ya,
2: dulu musik jazz semua. Dangdut.
6: Terus ada masanya tahun 90-an tuh ada slow rock, Mbak. Nah,
2: itu slow rock termasuk kita pernah masari ini slow rock.
3: Termasuk
2: dia. Nicky Astria, kita pernah masari, kemudian
6: Sopana, ada almarhum Manika Ardila.
2: Itu juga perlu perhitungan karena untuk menyanyi slow rock itu membutuhkan nafas yang panjang, kemudian teknik vokal yang kuat, ya kan? Hentakannya itu harus kuat. Ya, powernya juga harus full power kalau lagu slow rock itu. Sama dengan pop Indonesia.
6: Ya, betul, Mbak Ri.
2: Sama dengan pop Indonesia. Nah, itu penyanyi-penyanyi yang pop Indonesia atau slow rock itu harus kuat teknik pernafasannya.
6: Setuju.
2: Itu. Apalagi di saat kita manggung show ya, itu kan tidak satu dua lagu, seret sekian lagu.
3: Siap.
2: Itu harus prima betul.
3: Okay.
2: Dan latihan pernapasannya tuh harus rutin gitu, nggak bisa.
6: Ini ngomongnya lugas loh, waduh, angkat topi ya Mbak. Mantap, kenapa? Lugas ngomongnya Mbak.
3: Okay.
6: Angkat topi ya aku, Mbak.
3: Mbak ini ada Bu Farida.
2: Yang saya kagum dari penyanyi-penyanyi Gen Z sekarang itu keren-keren.
6: Betul sekali, keren, Mbak, keren. Setuju. Dan teknik vokalnya itu juga beda sama yang zaman dulu, Mbak Ari.
2: Betul. Kalau dulu gini, saya cuman bedanya enaknya penyanyi sekarang itu ditunjang oleh peralatan
6: teknologi canggih.
2: Teknologinya luar biasa.
3: Siap.
2: Zaman Mbak Ari Kusmiran fals dikit aja udah ketahuan.
6: Udah lah, ya bener. Gak bisa dipoles Mbak, gak bisa diedit.
3: Oke.
2: Nah, kita dulu cuman 6 track, 8 track, 16 track, 22 track. Sekarang bisa computerize begitu. Bener. Turun nadanya dinaikin bisa. Ketinggian diturunin. Enak amat penyanyi sekarang.
6: Bersyukurlah.
2: Nah, bersyukurlah penyanyi sekarang itu ditunjang teknologi yang canggih. Kalau kalian tidak memanfaatkan itu, rugi.
3: Oke.
2: Penyanyi sekarang rugi bener deh.
3: Ini ada
2: kemarin dibikinin musik anak saya itu musik AI diambil.
6: Oh, ikut terjun. Putra-putrinya ikut terjun ke musik Mari.
2: Metal semua.
6: Weh, mantap.
2: Heavy rock semua metal. Waduh. Kecuali satu yang klasik piano yang nomor 2.
3: Oke. Okay.
2: Mozart, Beethoven. Udah dia yang nomor 2.
6: Dimakan semua ya, Mbak.
2: Makan semua. Jadi aku dibikinin musik tuh lagunya almarhum bujuk, waduh bagus banget. Belum rilis aja, belum.
3: Oke.
6: Okay. Tunggu rilisnya loh, Mbak.
3: Mbak Ari, ini ada Bu Farida, ada Mbak Wulan di Madiun. Bu Farida tadi di Palu sama Bu Isal di Pekanbaru. Nanyain tentang lagu Setulus Hatimu.
6: Semulih Cintaku tuh tahun berapa rilisnya, Mbak?
3: Dan album keberapa? Ya. Itu yang ditanyain.
2: itu aduh masya Allah lali aku rek.
3: Lali aku rek.
2: Itu setulus hatimu itu, aku tuh kok sekali ke Jakarta ya, ambilnya tuh shred 6 album bikinnya, 7 album. Sekali aku ke Jakarta karena aku sekolahnya di Sidoarjo di Jawa Timur kan waktu itu. Jadi begitu ke Jakarta seminggu itu harus bisa 6 album.
3: Wah, 7 album gitu. Ternyata jadi, begitu ya.
2: Ya, sistemku seperti flat pay, aku flat pay enggak royalti. Tapi okay. Sekarang dibikin royalti gitu, gitu ya. Terus udah gitu untuk lagu setelah tadi lagu Muliakan Tuhanmu itu album ketiga, empat, mungkin itu album yang ke-10 kayaknya.
6: Album ke-10 ya. Tahun berapa kayaknya, Mbak Ari?
2: Itu tahun 78 79 hampir 80 lah.
3: Okay. 78 79 ya.
2: Terus SD. ada John.
6: Ya John.
3: John.
2: Wah, siap. Itu semua yang saya diterbitkan emangnya majalah. Kita rilis itu alhamdulillahnya bersyukur Mbak Ari ini selalu ada dari satu album ke satu album ada yang top hits. Ada gitu ngantol ya? Satu ya, lagu dan ngantol ada, satu lagu.
6: Ada yang populer ya.
3: Siap kalau ya. Begitu.
2: Iya, ya, jadi saya kadang-kadang kalau di TikTok takut di bingung aku ditanyain lagu A B C D E F sampai iklan. Iklan pun lagu motor itu sampai sekarang ya, orang hafal lagi.
3: Siap kalau begitu. Mari kita istirahat dulu, nanti kita lanjutin lagi ngobrolnya ya.
6: Kita dengerin suara Mbak Ari.
3: Ini ada lagu John dan Malam John. Yang Dingin.
6: Siap.
2: Oke.
3: Siap. Yuk dengerin yuk. Siap. Pendengar Pro 1 nanti silakan Anda yang ingin ikutan gabung, Anda bisa telepon di 0213440696 atau 0213441499.
6: Dan boleh WhatsApp di nomor 0811-7972-7912. Ditunggu.
3: Nomor WhatsApp-nya nggak bisa dipakai telepon ya, karena ya. Kita pakai ngobrol sama
6: aja.
3: Mbak Ari ya. Kusmiran. Kalau enggak, Anda bisa mengirimkan voice note.
6: Ya. Siap.
3: Kita dengerin John dari Ari Kusmiran.

0: Kita lanjutkan kebersamaan di Ruang Rindu.
1: Berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Siap. Kita sebelum ngobrol lagi sama Mbak Ari ya, kita sapa-sapa dulu.
1: Kita sapa-sapa dulu dong.
0: Pendengar yang ada di seluruh Indonesia ya. Selamat malam Aceh Singkil, Ambon, Ampana, Asmat, Atambua, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Banten. Lanjut Mbak Ita.
1: Oh ya, halo selamat malam di Basara.
0: Kok tertegun melihat aku?
1: Bau Bengkalis. Bukan mas.
0: Kenapa?
1: Tadi sambil baca WhatsApp yang ada di layar.
0: Oh Bengkulu, begitu.
1: Biak, Belitung, Bima, Bintuhan, Bogor.
0: Lanjut Bone, Bovendigul, Bukit Tinggi, Bula, Cirebon, Denpasar, Dumai, Ende, Entikong, dan Fak-Fak.
1: Selamat malam ya dari Gorontalo, Gunung Sitoli, Jakarta, Jambi, Jayapura, Jember, Kaimana, Kediri, Kendari, Kepulauan Anambas,
0: Kepulauan Seribu, Kijang, Kupang, Labuan Bajo, Labuan Banten, Lok, Sumawe, Madiun, Makassar, Malang, dan juga Malina.
1: Halo semuanya yang ada di Mamuju, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Merauke, Melaboh, Miangas, Nabire, Nias Selatan.
0: Kemudian Nunukan, Oksibil, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pasir, Pangarayan, Pekanbaru, Pontianak, Purwokerto.
1: Selamat malam semua yang ada di Ranai, Rangsang, Rimbaraya, Rote, Sabang, Samarinda, Sambas, Sampang, Sanggau, Saum, Laki.
0: Halo juga Selat Panjang, Semarang, Sendawar, Serui, Siak, Sibolga, Singaraja, Sintang, Skow, dan juga Sorong.
1: Selamat malam yang ada di Sumba, Sumenep, Sungai Pakning, Sungai Penuh, Sungai Lek, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tahuna, Takengon, Talaut.
0: Halo Tanjung Pinang, Tanjung Balai, Tarakan, Tembilahan, Teminabuan, Ternate, Toli-Toli, Tual, Tuban, Wemena, Waikanan, dan juga Yogyakarta. Kalau yang pengen ngobrol sama bintang tamu kita, silakan langsung telpon ya di line studio, karena nomor WhatsApp nggak bisa ditelepon.
1: Nggak bisa,
0: karena dipakai sama Mbak
1: bintang tamu, Ari. Nama Mbak Ari.
0: Teleponnya jadi 021-344-0696 atau 021-344-1499. Oh, baiklah. Kita, Mbak Ari, kita Mbak lanjutkan lagi ya.
2: Yo.
0: Oke. Okay. Ya.
1: Kita ngobrol lagi ya, Mbak Ari ya.
0: Nanti sama pendengar juga.
1: Mbak Ari, mau nanya. Yo. Kendala paling besar yang Mbak Ari temukan selama berkarir di dunia musik pada era 70-an itu apa ya Mbak? 70 itu udah lama banget. Itu kendalanya apa Mbak? Selama berkarir.
0: Oraono.
1: Weh, Masya Allah. Oraono itu alias aja. Tidak ada.
0: Melujur mulus ya Mbak Ari ya.
1: Mulus ya Mbak Ari, mulus nih benar.
3: Anda mendengarkan RRI Stasiun Produksi Sumba melalui frekuensi FM 96,9 MHz.

0: Bima, kamu sadar tidak? Sekarang kita kemana-mana selalu cari wifi.
1: Iya ya, bahkan ngopi pun yang ditanya duluan bukan kopi apa, tapi wifi-nya ada atau tidak.
0: Tapi sebenarnya, kamu tahu tidak asal-usul wifi itu dari mana?
1: Taunya cuma bisa internetan tanpa kabel.
0: Nah, wifi itu awalnya dikembangkan dari penelitian ilmuwan pada tahun 1990-an loh. Teknologinya memakai gelombang radio supaya data bisa dikirim tanpa kabel.
1: Oh, jadi bukan sulap ya?
0: Bukan. Nama wifi sendiri kemudian dipopulerkan agar mudah diingat supaya teknologi ini bisa dipakai semua orang.
1: Pantas, sekarang wifi jadi bagian penting hidup kita. Mau belajar, kerja, sampai cari informasi.
0: Makanya, gunakan wifi dengan bijak, manfaatkan untuk hal positif dan produktif.

Musim hujan telah tiba. Demam berdarah yang mengancam keluarga. Nyamuk Aedes aegypti berkembang biak di genangan air bersih seperti bak mandi, kaleng bekas, dan pot bunga. Lakukan 3M plus, menguras, menutup, dan mendaur ulang barang bekas agar nyamuk tidak berkembang biak. Jika mengalami demam tinggi, segera periksa ke fasilitas kesehatan terdekat. Cegah demam berdarah mulai dari

0: FM 96,9 MHz. Mendengar kita akan bergabung dengan Pro 1 Kupang untuk mengikuti siaran Ruang Rindu berjaringan hingga pada pukul 23.50 menit.
1: Semua.
2: Ya, aku nggak ngerti itu mereka.
3: Siap.
2: Ya masalahnya eyang-eyangnya juga seneng musik semua, say.
3: Oh iya.
2: Seneng musik semua, jadi nggak bisa dicegah semuanya.
1: Jadi merah daging.
2: Ya suamiku tuh seneng musik juga, mertua aku juga seneng musik luar biasa. Nah, tapi saya dicegah nyanyi karena waktu itu memang saya harus konsen di rumah tangga. Setelah 10 tahun rilis diizinkan gitu.
3: Oke, baik.
1: Gitu. Anak udah gede.
3: Ini ada Bang Leman di Lampung.
2: Enggak ada masalah ya. Enggak ada. Cuman awal-awal memang kita rumah tangga itu memang harus kita komit benar, harus komit kencang itu di situ.
3: Siap. Itu okay. Kita ke jadi, Bang Leman di Lampung ya.
2: Jawabannya ya harus pinter-pinter ngatur waktu gitu aja. Gitu. Pinter ya kan?
3: Siap. Oke.
2: Okay.
3: Lanjut ke Bang Leman di Lampung.
1: Pertanyaannya apa tadi, Mas?
3: Obsesi yang belum terwujud.
1: Ya, yang belum tercapai apa, Mbak Ri, di dunia musik?
2: Di dunia musik ya?
1: Konser tunggal ya, mungkin, Mbak Ri.
2: Konser tunggal udah beberapa kali.
1: Oh, udah berapa kali ya, Mbak Ri?
2: Jakarta sudah.
1: Oh, aku nggak diajak jadi bintang tamu, Mbak Ri.
2: Nanti next konser.
1: Bener loh ya.
2: Yang belum terlaksana ini konser selanjutnya ini.
3: Ya, konser selanjutnya siap.
1: Udah nggak sabar ini.
2: Iya, konser next konsernya. Kalau yang lain sudah kemarin sudah di Jakarta di. Aduh, aku sering.
1: Mbak Ri nggak undang-undang deh buat RRI sama aku nonton.
3: Siap, oke.
2: Don't worry.
3: Kemudian
2: nanti

0: Saya pengennya konser lagi yang gala konser
1: Ya,
0: gitu
1: yang
0: ya.
1: gala
0: Oh,
1: konser.
0: Gala
1: Siap.
0: konser gitu ya.
1: Siap, Mari.
0: Ya, itu yang masih sedang kita pikirkan ini. Ya, butuh manajemennya juga.
1: Semoga bisa terlaksana di 2026 ya, Mbak Ari ya.
0: Amin, amin. Oh, nggak
1: Amin.
0: bisa, harus nggak bisa,
1: 2027
0: karena
1: mungkin ya, Mbak.
0: ya konser tuh paling
1: Ya,
0: minimal persiapan tuh
1: persiapan tuh 6
0: harus.
1: bulan. Persiapan tuh
0: Yes.
1: paling minim 6 bulan memang, Mbak. Betul.
0: Ya, betul, betul. Ya, tergantung penyanyinya. Kalau penyanyinya on ya 6 bulan. Kan
2: Oke.
0: gitu.
2: Masih dari Bang Leman di Lampung, pernah ada gangguan dari fans nggak sih?
1: Iya, Mbak Ri. Mungkin
0: Oh,
1: saking fansnya
0: banyak.
1: pasti
2: Oh, banyak ya.
1: banyak. Contohnya apa, Mbak
0: Terutama
1: Ri?
0: terutama cowok-cowok.
1: Pastinya
2: Banyak lah
1: dong.
2: ya. Oke.
0: Pastinya, Mbak Ri. Waktu remaja, iya banget. Iya banget. Iya banget lah. Sampai ada yang bawa saking kepengennya duet sama saya gitu ya.
1: Banyak yang ngelamar gak Mbak Ari saat itu?
0: Aduh, sabar-sabar.
1: Sabar-sabarnya. Mantap bener
0: Ya,
1: nih Mbak Ari
0: tapi
1: ya.
0: semua itu mereka punya hak ya. Kita nggak bisa melarang
1: Betul.
0: karena manusiawi lah.
1: Betul, betul.
0: Lihat sosok
1: Idola,
0: apa itu?
1: betul. Sosok idola.
0: Iya.
2: Sampai watuk,
0: Ya.
2: Rek.
0: Aku jadi watuk, podoai. Jadi
2: Iya.
0: itu kita itu manusiawi ya,
2: Oke.
0: jadi berbagai kalangan, dari berbagai kalangan yang naksir sama saya sampai
1: Wih,
0: tingkat
1: tuh.
0: pejabat tinggi atau tingkat
1: Wow.
0: kualitas yang tinggi itu ada semua. Itu harus dihadapi dengan baik.
1: Luar
0: Dan
1: biasa.
0: ketika dihadapi dengan baik, karena kita punya agama, kita punya orang tua, jadi ada prosedurnya juga, nggak sembarangan gitu.
2: Siap.
1: Mantap, mari.
2: Oke, Pak Hasanuddin di Bogor.
1: Tadi pertanyaannya apa, Mbak?
2: Pertanyaannya adalah kesulitan apa atau kendala apa yang pernah dihadapi selama berkarir?
1: Tadi sih udah aku tanyain ya tadi
2: Iya
1: Mbak ya.
2: sih.
0: Orang otom,
2: Nggak ada
0: alhamdulillah.
2: yang
1: Ada
2: lancar
1: alhamdulillah mulus
2: semuanya. Lancar.
1: kayak jalan tol Mas Wes itu jawabannya.
0: Lancar-lancar aja sampai sekarang.
1: Masya
2: Siap.
1: Allah. Luar biasa
0: Benar,
1: Mbak
0: Mbak.
1: Ari.
0: Ya
2: Oke.
0: itu nggak bisa diiri sayang. Itu udah karunia dari Allah.
1: Masya Allah.
0: Sudah kodrati ya. Saya juga nggak pernah bermimpi seperti ini loh kok. Selama berkarir apa yang nggak enak? Aku enak terus tuh.
1: Iya ya Mbak ya. Waduh.
0: Tuh.
1: Itu
0: Gak enaknya waktu sakit
1: jarang
0: itu
1: Mbak,
0: aku
1: 1001.
0: tenggorokan, waktu sakit
1: Oh iya, kendalanya itu
0: tenggorokan itu
1: saat kita
0: kok.
1: sakit ya, harus show tapi kita dalam kondisi kurang prima.
0: Sakit
1: Itu
0: ya.
1: benar. Itu
2: Oke,
1: Mbak.
2: siap.
1: Sama kayak aku
0: Loh,
1: Mbak.
0: aku enggak sayang, aku kena tenggorokan, radang tenggorokan selama 9 bulan loh.
1: Wow,
0: Gak bisa
1: jadi 9
0: nyanyi.
1: bulan tuh nggak bisa nyanyi.
0: Gak bisa
1: Masya
0: sakit buat ngomong
1: Allah.
0: ada semua ke 9 bulan.
1: Lah
0: Itu,
1: kok lama banget, Mbak Ri?
0: ya karena aku overuse. Bayangin
1: Oh
0: loh,
1: iya
0: tour show ke luar
1: sih,
0: negeri, tour show
1: betul.
0: seluruh
1: Itu
0: Indonesia
1: bisa
0: tuh kemana.
1: berbulan-bulan ya, itu kan bisa hitungan
0: Bisa.
1: bulan ya,
0: Jadi
1: Mbak. Oh.
0: kalau begitu begitu sakit, kalau misalnya kita ada merasa kayak itu, stop dulu
1: Iya ya,
0: istirahat.
1: jangan dipaksa,
0: Tenggorokannya
1: jangan diforsir, betul.
0: diistirahatkan.
1: Betul, betul,
0: Tenggorokannya yang
1: betul.
0: penting.
1: Waduh.
0: Jadi setelah aku itu susah sembuhnya, susah.
1: Iya, jadi
0: Susah banget.
1: pita suara Mbak Ari sempat rusak berarti ya, Mbak ya?
0: Bukan rusak. Jadi overuse itu jadi apa ya? Kalau kalau kaki kegesek-gesek itu kayak kayak penebalan gitu loh,
2: Oke,
0: penebalan.
2: ngapal ya kan bahasa Jawa Timurnya ya.
1: Kapalan,
2: Kapalun.
1: kapalan, suaranya kapalan. Untung loh
0: Nah,
1: Mbak
0: aku
1: Ari berhasil sembuh ya.
0: dibawa ke dokter spesialis harus
1: THT.
0: dioperasi.
1: Ya.
0: Aku gak wani,
1: Lah
0: akhirnya
1: jangan
0: tak
1: Mbak,
0: bawa.
1: katanya kalau udah dioperasi jadi berubah suaranya. Ada yang
0: Lah iya,
1: bilang sih.
0: makanya aku nggak berani operasi, aku ke ada non
1: Pengobatan
0: medis,
1: non medis ya.
0: kepakiran, kepakiran namanya, non medis kepakiran di Blitar Sukosewu zaman itu. Aku mondok di sana 6 bulan.
2: Oke.
0: Itu
1: Waduh.
0: dikasih jamu, kan
1: Masih.
0: dioperatin, didoain pakai jamu, hilang loh.
1: Masya Allah.
0: Sing ngapal itu hilang.
1: Sing kapalannya
0: Hilang.
1: dihilangi ya Mbak.
2: Oke.
1: Aduh luar biasa.
0: Langsung
1: Aduh.
0: aku pulang. Wah, aku ini pulang harus rekaman, udah kontrak ini aku Purnama Record ini udah disusul terus, ini disusul terus sama produser tuh, produser suaminya Iis Sugianto dulu kan, Bang
1: Iya.
0: Rizal itu
1: Oh
0: kan
1: iya ya Bang
0: nyusul
1: Rizal.
0: kan ke sana. Bar coba udah dibikinin musik soalnya.
1: Tapi alhamdulillah suara Mbak Ari kembali lagi ya, normal kembali ya Mbak Ari ya.
0: That's why. Terus akhirnya aku mungkin sama Mbak Kiran tuh di anu ya, supaya kita mental kita juga kuat. Begitu keluar dari sana jebret, langsung booming lagu Aku dan Dia.
1: Oh iya,
0: Aku dan Dia. Tiadakah hari itu booming lagi alhamdulillah itu.
2: Oke.
0: Terus lagu Butiran Cinta setahun telah berlalu. Itu terus lagu apalagi Hati Selembut Salju itu cover ya, cover.
1: Iya, iya, itu juga banyak di cover orang, tapi ini salah satu covernya Mbak Ari ini luar biasa nih, Hati Selembut Salju.
2: Okay.
1: Keren.
0: Iya. Makanya tak Mbak Ari ini dibilang apa kesulitannya? Enggak tuh.
1: Iya, enggak ada. Ya paling cuma tadi hilang suara selama 9 bulan.
0: Iya, itu aja karena kebanyakan AC, aku rekaman terus tuh kena AC atau
1: ya apa bendino nyanyi, Mbak. Ya.
0: Bendino tak tanpa istirahat.
2: Ini subtitlenya bendino itu tiap hari ya, saudara-saudara ya.
1: Oh iya. Ini kan soalnya ini seluruh Indonesia yang dengerin Mbak Ari.
0: Minggu harusnya aku istirahat. Aku tuh sampai delosor ya. Beber kosong. Delosor aku sampean saking pegel awakku toh. Bayang aku waktu itu belum merit ya. Belum merit delosor aku be ibu pun delok TV, telepon kring jam 12 siang. Jam 5 sore ri. Di Domo ada tamu dari luar negeri, Pak. Domo ada tamu dari Malaysia kalau enggak salah. Jam 5 sore nih gua bawain duit dekek ceplok. Piye?
1: Wow.
0: Wes pok dalalah jam 5 sore tuh harus sudah di Wisma Elang Mas di Ponegoro situ ada tamu dari Malaysia. Mbak Ari
1: harus menyanyi di situ ya.
0: Harus menyanyi. Aku lagak delosor lagi. Kayak bokong.
1: Delosor itu bahasa Indonesianya.
2: Le apa ya?
0: Aku bilang dan jangan saya dia penyanyi lagi, gimana enggak bisa Pak Domo enggak mau waktu itu kan.
2: Okay.
0: Yo wes delalah. Lampuku mati toh, lampu mati di rumah sana. Jadi gak ado sikatan tok, terus nyanyi.
2: Jadi ceritanya ya kan. Ceritanya itu Mbak Ari baru saja nyampe terus istirahat ya. Baru saja nyampe rumah, istirahat sama ibunya, istirahat gelar tiker di lantai gitu namanya delosor kan. Ternyata ada ini diminta nyanyi jam 5-nya. Itu istirahat juga. Jam 12, jam 5 diminta nyanyi.
1: Wah, luar biasa.
2: Karena ada tamu dari
1: tamu
2: Malaysia.
1: Malaysia, betul.
2: Dan waktu itu Pak Domo menteri ya, Mbak ya?
1: Menteri dong.
0: Menteri.
2: Iya.
0: Komkamtib, sudah Komkamtib tuh.
2: Oh, oke. Okay. Lalu itu pejabatnya Pak Domo ini enggak mau penyanyi lain kalau enggak
1: Mbak Ari. Mbak Ari pokoknya.
2: Baiklah kalau begitu.
0: Karena dia suka lagu Hati Selembut Salju itu tadi. Lagu wajib itu sama Setulus Hatimu, nggak bisa, nggak boleh dilepas. Lagu wajib. Jadi aku masya Allah ya sudah, gimana kalau diganti penyanyian, nggak mau ya.
1: Oh ya Mbak Ari Kusmiran.
0: Kalau kita sudah terjun itu ya, mundur tuh susah.
1: Betul.
0: Untuk mundur tuh susah.
2: Oke.
0: Okay. Ya sudah. Siap. Kita syukuri aja itu semua karunia dari
1: benar-benar
2: syukur. Okay. Betul, Pak. Mari kita istirahat ya supaya tidak overuse, kita ya, dengerin lagi
1: lagunya. Kita dengerin lagunya Mbak Ari nih.
2: Ada Ku Terkenang Selalu.
1: Terkenang selalu.
2: Saudara pendengar, nanti kita ngobrol lagi ya. Tetap di Ruang Rindu.
1: Ruang Berbagi Rindu, memori lewat lagu.

Baik, terima kasih. Selamat malam untuk beta punya Kakak Joy yang ada di Monteng. Terima kasih Kakak Joy, semangat ya untuk usaha tanam sayur ya, sayur kol ya. Dan untuk itu Bapak sama Kakak, Adik, Saudara semua, beta masih terima lagi yang sudah gabung di line telepon. Mas Engkol, selamat malam.

0: Kita masih bersama-sama di Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Baiklah, kita masih bersama Mbak Ari Kusmiran.
2: Mbak Ari.
0: Kita lanjutkan ya.
1: Masih tersambung.
0: Oke. Siap, kalau begitu waktunya impresi.
1: Indahnya memori penuh rasa simpan di hati. Wah, ini musik yang paling aku suka nih, Mbak Ari. Jadi di segmen impresi ini adalah ada 5 pertanyaan yang harus dijawab secara cepat oleh Mbak Ari.
0: Siap ya, Mbak Ari ya?
1: Kalau Mbak Ari jawabnya benar akan dapat hadiah donat setiap satu pertanyaan.
0: Ini pertanyaannya ini kok pertanyaannya pasti berkaitan dengan lagunya, albumnya atau dan lain sebagainya.
1: Oke.
0: Kita mulai Mbak Ari ya.
1: Siap Mbak Ari.
0: Halo Mbak Ari.
1: Mbak Ari. Halo.
0: Mbak Ari.
1: Oh, iya.
0: Oh, kok suara Mbak Ari jadi bergema kayak di
1: sumur.
0: Iya. Pertanyaan pertama Mbak Ari ya. Ari Kusmiran dalam album yang berjudul Mimpi ada lagu yang diciptakan oleh Barche Van Houten.
1: Apa judul lagunya?
0: Di album Mimpi, Mbak Ari.
1: Ayo Mbak Ari, apa judul lagunya?
2: Haduh.
1: Haduh.
2: Haduh.
1: Judul lagunya Haduh.
2: Lali aku.
1: Lali.
0: Lupa ya.
1: Wah, donat yang enggak jadi, Mbak.
0: Kita kasih clue. Singkatannya itu JHYT.
1: Apa?
0: JHYT.
2: JHYT.
1: Ayo, Mbak Ri.
2: JHYT.
1: Kamu bisa, Mbak Ri.
2: JHYT.
1: Oke, nyerah Mbak Ari.
0: Nyerah ya.
2: Nyerah.
1: Jalan hidupku yang tersesat.
0: Ingat lagu itu?
2: Iya. Jalan hidupku yang tersesat.
0: Ya. Siap. Oke.
1: Apa donatnya lewat
2: dosaku.
0: Langsung nyanyi bisa.
1: Ya. Mantap. Oke, pertanyaan kedua Mbak Ari. Tahun 1982, Ari Kusmiran merilis album Ku Berjanji. Di album tersebut ada lagu yang berjudul Kisah Tentang Kita. Siapa penciptanya Mbak Ari? Kisah Tentang Kita.
2: Haris RM dong.
1: Salah. Tak kasih satu kesempatan lagi Mbak Ari. Pencipta lagu Kisah Tentang Kita. Gak apa.
0: Pokoknya penciptanya ini gak pernah menikah.
1: Udah dikasih clue loh Mbak.
2: Aduh lali aku.
1: Donatnya terselamatkan lagi.
0: Penciptanya ini gak pernah duda wes gitu ya.
2: Aduh.
1: Nyerah
2: aku.
1: Oke, Joko AS.
0: Penciptanya Joko AS.
2: Emang Joko gak kawin?
0: Ya kan namanya Joko Mbak. Kan perjaka Joko terus. Iya bener. Oke.
1: Pertanyaan ketiga Mbak Ri. Ada berapa lagu di dalam album Butiran Cinta?
0: Berapa lagu Mbak Ri?
2: 12 lagu.
1: Sedikit lagi. Nyaris.
2: Ya.
1: Satu kali lagi.
2: Butiran Cinta 12 lagu. Sebentar.
1: Satu kali lagi. Nyaris.
2: Oh, satu kali lagi.
0: Enggak maksudnya.
1: Tak kasih kesempatan sekali lagi. Berapa Mbak Ari?
2: 6 dong. Enggak, sorry. 6 lagu. 6 lagu.
1: Oh, donatnya terselamatkan lagi yang ketiga.
2: Five B aduh.
1: Oh, salah Mbak Ari. Yang benar adalah 13.
0: 13 lagu Mbak Ari. Oke, ini kayaknya bisa sih menjawab ya.
1: Pertanyaan keempat.
0: Apa nama perusahaan rekaman yang memproduksi album Sugar Is Sweet?
1: Ayo Mbak Ari.
0: Perusahaan rekaman apa yang memproduksi lagu dan mengedarkan Sugar Is Sweet ini milik Mbak Ari Kusmiran?
2: Sebentar.
1: Ayo Mbak Ari, donat keempat menanti nih setelah yang 3 batal.
2: Nama rekor dong, nama rekor.
1: Waduh.
0: Ama Mbak Ita.
1: Waduh, terselamatkan donat keempat. Yang benar adalah Remako.
0: Oke.
1: Okay. Aduh Mbak Ari.
2: Wah, enggak bisa berarti on ini.
0: Enggak, ingatannya.
1: Ingatannya Mbak Ari.
0: Terlalu lama terkubur ini kayaknya.
1: Oke, pertanyaan terakhir. Bari, pertanyaan terakhir atau yang kelima, sebutkan dua penyanyi yang ikut mengisi album Untuk Sebuah Nama. Dua penyanyi yang ikut mengisi album Untuk Sebuah Nama.
0: Padahal di situ ada tiga orang sebenarnya. Ya,
1: ada teman-teman Bari.
0: Tapi sebutkan dua aja Bari.
1: Ini teman Bari semua.
2: Untuk Sebuah Nama, untuk ya. Aduh, itu aja lali aku kok. Makanya aku bilang 200 lagu kamu suruh
1: nyanyi. Jadi tadi
0: iya ya.
1: Lali terus. Nyerah nih Mbari, nyerah.
2: Kalau enggak Ade Manuhutu, Is Haryanto,
0: cewek semua Mbari.
1: Cewek nih Mbari, cewek.
0: Yang ikut nyanyi di album Untuk Sebuah Nama.
1: Cewek Mbari. Wes nyerah, Mbak.
0: Wes depannya salah satunya ada V.
1: Terkenal nih, dia ini terkenal, Mbari.
2: Anu seto aku lali jenenge. Seto. Aduh, si itu loh. Untuk sebuah nama, untuk aduh, Finis Haryanto bukan ya.
1: Wes, Mbak, waktune wes.
0: Ayo siapa itu. Boleh waktunya kalau masih diinget-inget lagi.
2: Sopo ya, Fe itu sopo. Vera Ferial.
0: Akhirnya. Ya udah enggak apa-apa. Ini satu aja yang dijawab ya.
1: Betul.
0: Bener, Vera Ferial.
1: Vera Ferial, Santi Haryono dan Anne Rizana.
2: Oh. Iya, Santi itu loh, Santi. Santi aku lupa namanya. Santi Haryono mau nyebut. Santi itu adiknya Mas Is Haryanto.
0: Oh, oke. Okay. Santi Haryono itu ya.
2: Itu adiknya. Iya.
0: Kalau
2: namanya Haryono.
1: Ya, oke. Okay,
0: Mbak okay. Anne Rizana?
2: Anne Rizana itu ya salah satu backing vokal.
1: Oke. Okay.
0: Oh, siap kalau begitu.
2: Sama satu lagi, tiga sebetulnya.
0: Iya, ya kan tiga.
1: Itu Vera Ferial.
0: Vera Ferial, Santi Haryono dan Anne Rizana.
2: Ya, tiga itu.
0: Ya kan?
2: Ya, Santi itu aku tadi udah mau jawab Santi gitu. Tapi kok menggoe Kang Vera gitu loh.
0: Iya.
2: Enggak dapat donat aku.
1: Enggak dapat donat, Mbak Ari, mohon maaf.
2: Udah makan sendiri.
0: Oke, baik. Kita ke WhatsApp. Gimana nih? Kenapa, Mbak Ari?
2: Gimana nih pemirsa donatnya?
1: Dimakan sama kita-kita nih Mbak Ari.
0: Okay.
1: Yang katanya buat Mbak Ari.
0: Ini yang nanya lewat dulu. WhatsApp banyak banget ya. Coba kita cek ya. Ada Ayu di Maluku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses untuk Mbak Ari. Saya suka dengan lagunya Mbak Ari, penyanyi legend yang terus menginspirasi. Lagu-lagu beliau
1: selalu bikin candu. Salamnya untuk Bang Beni, Bu Farida dan Pak Widi, juga semua pendengar seluruh Nusantara.
0: Siap kalau begitu.
1: Terima kasih Bas Yudi dan Mbak Ita.
0: Oke, ini ada ada siapa lagi? Selamat malam dari Jack Pang di Mangili,
1: Sumba.
0: NTT. Terima kasih Bang Jack, salam buat fans semua.
1: Ruang
0: rindu ya. Oke, baik. Terus ini dari siapa? Nih. Assalamualaikum Bang, selamat malam. Salam dari Pacitan, Jawa Timur. Request lagu
1: Kerinduan.
0: Baru dari Pacitan ya.
1: Oh iya, Mbari dari Pacitan.
0: Request lagu Kerinduan. Salam buat keluarga yang lagi jauh di Jawa. Terima kasih
2: semuanya.
1: Nih, satu lagi ada Pak Hanafi di Padang.
0: Puterin Kak lagu di tepian Sungai Babilon.
1: Mbak Ari Kusmira.
2: Di tepian Sungai Babilon.
1: Woi, aduh, itu lagunya enak. Buat dansa-dansi ya Mbak itu ya.
2: Banyak. Lo Padang, Tambucie.
0: Oh, siap.
1: Ada siapa lagi?
2: Terus, siapa lagi?
0: Siapa lagi yang belum dibaca? Oh, ini kita dengerin WhatsApp-nya Mbak Ari ya, voice note-nya ya.
2: Ya.
0: Sebentar, kita perdengarkan.
3: Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Irwan dari Bandung Timur ya, itu Mbak Ita bertanya tentang masalah kan ini tak bintang temunya dah Mbak Arikus Miran ya.
0: Siap,
3: betul. Biasa seangkatan dengan Mbak Titi Kadi kalau nggak salah, sebanyak seangkatan beliau. Tapi yang saya lihat kelihatannya Mbak Arikus Miran masih muda itu kan, kayak usia 20 tahunan dan seperti itu. Nah ini saya bertanya kan banyak album-album itu kan yang disuruh yang paling banyak disukai oleh lagu Mbak Arikus Miran John sama sepuluh hatiku seumur cintamu yang masih banyak kan. Kalau nggak salah kan dulu pernah menyanyikan lagu pop Jawa kalau nggak salah Nyokot versi dari lagu Begadang kan, kalau nggak salah pas dengar.
2: Betul mas, betul.
3: Oke. Yang kedua saya bertanya, kan apakah putra atau putri Bari Kusmiran itu berapa itu kan? Dan ada apakah ada salah satunya gitu kan untuk meneruskan jejak sebagai penyanyi sejak kakak ibunya kan anak Bari Kusmiran? Itu yang saya tanyakan. Dan mohon maaf ya, saya telepon ke kemarin telepon masuk ke WhatsApp juga mungkin sama nggak bisa karena lipatnya kalau saya pakai peace note. Salam saya buat Ibu Farida, buat Pak Leman, buat juga buat siapa, Pak Ayu. Salam juga terlupa buat para kru dari seperti ada Mbak Novi atau Mbak Reta di Sumiliat.
0: Oke, okay, siap.
3: Italia, siap. Ada juga Mbak Ida, Mbak Presti.
0: Oke.
3: Okay. Dan dari Jogja juga ada Mbak Dina. Dan buat semua-semuanya aja. Terima kasih.
0: Ya, sama-sama.
3: Responnya atas jawabannya.
0: Terima kasih.
3: Waalaikumsalam
0: warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Pak Endra dari Bandung. Pernah pop Jawa Begadang. Gimana Bari?
2: Betul. Waktu itu kan lagi booming lagu disco dijawain, lagu dangdut dijawain, pokoknya dijawain lah. Dijawain semua. Semua lagu dijawain waktu itu. Okay. Sampai lagu Penasaran aja dijawain.
0: Oh, ya.
2: Itu iya betul lagu Begadang tuh dijawain betul dan aduh anehnya tuh top lagi aduh ya ampun aku sampai kok bisa. Nah, ini anak-anak saya tiga-tiganya tuh main musik semua, tetapi beda genre. Mereka di heavy metal.
1: Okay.
2: Jadi
1: kawat.
2: Musik yang apa-apa gitu-gitu aku nggak ngerti deh. Yang dua ya, yang satu drum. Dia kemarin menang sound itu menang, dia mau keliling seluruh Indonesia dengan salah satu rokok terbesar di Indonesia nanti mau tour. Dengan musik heavy rocknya, ya.
1: Luar biasa banget.
2: Jadi udah beda genre ya sama saya. Kemudian yang gede juga sudah sering tour, tapi ya, memang beda. Kalau orang-orang heavy metal udah tahu semua anak-anak saya. Dan yang persatu itu dia piano klasik ya.
0: Okay.
2: Dia belum bikin rekaman, tapi dia di bidang edukasi.
0: Oh.
2: Ya di bidang edukasi bikin konsultan psikolog di Kota Kudus, kantornya satu kantor sama saya gitu. Saya travel umroh ya, butik ya, anak saya resto ada. Siap. Juga. Jadi selain musik kita juga bisnis semua.
0: Siap.
2: Basicnya memang keluarga pebisnis gitu. Jadi gitu ya Pak dari Bandung.
0: Ya, Pak Hendra di Bandung.
2: Hatur nuhun. Salam sehat yang keluarga dari Bandung juga semuanya.
0: Oke. Okay.
2: Barokallah semuanya. Oke.
0: Okay? Ini ada Bu Atin. Ya, Bu Atin di Cipayung, Mbak. Mbak Ari ya, kita dengerin ya Cipayung. Voice note-nya. Ya.
1: Cipayung.
2: Oke.
4: Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi.
4: Juga kepada Mbak Ari bintang tamu kita yang wow. Mantap sih ya. Saya dari awal mendengarkan satu pertanyaan saya untuk Mbak Ari Kusmiran. Tadi diceritakan pada tahun 70-an Mbak Ari sudah menyanyikan lagu-lagu yang bertemakan cinta ya. Saya dengarkan semua itu. Kok bisa ya umur belasan tahun tapi suaranya
2: nyanyi lagu cinta
4: seperti suara dewasa dan bagus gitu loh Mbak. Itu gimana?
2: Amin.
4: Ya?
2: Amin.
0: Siap.
4: Sedangkan pada waktu itu kan alat-alatnya tidak seperti sekarang modern gitu ya, asli.
2: Ya,
4: betul. Sekarang betul, kan betul. Kabarnya banyak tambahan-tambahan. Sepertinya itu saja Mbak Ari dan Mbak Ita, Mas Yudi, terima kasih.
1: Siap.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dari Cipayung.
1: Dari Bu Atin.
2: Oke, Mbak. Thank you so much Mbak Atin, cantik. Mbak juga cantik, saya katanya yang wow gitu, Mbak juga wow juga ya. Saya tuh nggak mimpi Mbak suruh nyanyi lagu cinta-cintaan tuh nggak mimpi dan nggak tahu namanya kelas 5 SD mana tahu lagu cinta-cintaan yang ngasih itu pengarangnya penciptanya Mbak yang ngasih itu pertama tuh lagu Kenangan Desember itu yang nyiptain Mas Is Haryanto. Itu dibawain penyanyi siapa aja nggak berhasil lagu itu. Nah, setelah saya bawain si Arek Sidoarjo yang
1: Arek Sloben yang tampil akhirnya, yang membawakan di rekaman ya.
2: Nyanyi lagu itu kok langsung booming. Saya juga nggak ngerti, Mbak. Itu semua karunia Allah ya. Dan vokal saya seperti orang dewasa itu aku juga nggak tahu. Jadi terjadi begitu saja, otodidak. Itu istilahnya otodidak, tidak diprogram, tidak direncanakan, dan tidak dipaksakan untuk bersuara. Karena aku waktu juara pop singer seluruh Jawa Timur tuh lagunya Putus Cinta di Batas Kota, bayangin. Lagunya Cinta satu, kemudian yang kedua The Love of a Woman dengan nada tertinggi waktu itu di antara seluruh peserta. Okay. Se-Jawa Timur. Wow. Itu waktu itu ya. Nah, di situ terus produser jadi kalau enggak lagu cinta zaman itu kan enggak ada penyanyi anak-anak toh. Ora ono.
1: Iya, ya masih belum toh. Ada.
2: Enggak ada. Enggak ada penyanyi ya. Anak. Jadi aku termasuk karena suaraku suara semi alto. Semi alto itu kan kalau Cica itu dari dia lahir nyanyi itu sudah suara anak-anak. Beda. Suara saya sudah semi alto, suara dewasa. Jadi dikasihlah lagu dewasa. Enggak ada aku yang nyanyi lagu burung kenari itu enggak ono. Jadi semua lagu dewasa semua. Kira-kira seperti itu, okay. Mbak.
0: Baik.
2: Penjelasan ya gitu. Jadi otodidak mengalir gitu aja.
0: Siap.
2: Terima kasih.
0: Ini kita ke Banjarmasin.
1: Dari Banjarmasin nih, Mbak.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Kalau anaknya Neng Ari Kusmiran ke Banjarmasin, nanti saya traktir makan nasi kuning dan lontong Banjar.
2: Amin. Mau. Ayo
1: tak. Nih, Mbak Ari, Mbak Ari mulai tenar pada saat saya masih sekolah di STM Banjarmasin kelas 2. Banyak loh yang jatuh hati sama penampilan dan suara Ari Kusmiran.
0: Oke. Kemudian ada Pak. Ada Pak Hana di Padang.
1: Puterin lagu Di Tepian Sungai Babylon.
0: Ari Kusmiran. Yaudah kita puterin, habis itu kita ngobrol lagi closing ya. Bari ya.
1: Oke, Bari.
0: Dikit lagi. Siap kalau begitu. Oke. Kita lanjutkan kebersamaan di Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.

0: Waduh, tanpa terasa kita di ruang
1: sudah
0: rindu.
1: Sudah di penghujung waktu.
0: Baik, Bari.
1: Bari.
0: Yeah. Wah, kita dua jam ngobrol.
1: Kebersamaan kita mau berakhir, Bari.
2: Seru ya? Seru.
0: Oh iya dong. Kapan-kapan kalau di Jakarta
1: sambil
0: mampir lagi ya.
1: Bari mampir ya nanti ya kalau di Jakarta ya.
2: Pasti.
1: Bari, ada yang mau disampaikan untuk seluruh pendengar Pro 1 di seluruh Indonesia? Apa harapan Bari?
2: Oh iya, harapan saya itu tidak banyak. Terima kasih semuanya yang sudah hadir, memberikan apa namanya motivasi, memberikan pertanyaan-pertanyaan yang harus saya jawab. Mudah-mudahan Anda semuanya yang hadir di Pro 1 ini semuanya dalam keadaan sehat walafiat, murah rezeki.
1: Amin.
2: Kemudian apa namanya selalu selalu teringat siapa itu Bunda Ari Kusmira.
1: Yes.
2: Ya? Okay. Dan kami juga selalu akan mengingat kalian semua yang sudah hadir di sini, dan jangan lupa juga selalu mendengarkan Pro 1 ya, Pro 1 ya.
1: Pro 1 betul.
2: RRI Jakarta, yang diasuh ini adikku cantik Ita bernama Sari, dan satunya siapa, Yudi.
1: Mas Yudi Ismail, Ruang Rindu.
2: Ismail, Ruang Rindu. Semoga Ruang Rindu semakin sukses.
0: Amin.
2: Semakin keren gitu loh.
1: Amin,
2: ya.
1: Amin.
0: Siap.
2: Menggali apa namanya artis-artis tempo dulu.
1: Betul.
2: Ya, legend.
1: Para gitu legend, ya. Mbak. Masih, legend kebanggaan
2: masih banyak
1: Indonesia. Masih banyak sekali.
0: Siap.
2: Betul, Mbak. Dan mereka tidak lekang oleh waktu.
1: Betul, Mbak. Setuju.
2: Yang berubah adalah usia saja.
0: Iya.
2: Gitu ya. Tapi suara mereka tetap konstan.
0: Oke. Okay.
2: Terima kasih Pro 1.
1: Terima kasih Mbak Ari Kusmira.
2: Tidak bosan.
1: Cantik.
2: Tidak bosan dengan lagu-lagunya Ari Kusmira.
0: Oh, tentu ya. Tidak.
2: Sering di request oleh penggemar-penggemar fans
1: ya.
2: Pro 1 di seluruh
0: Indonesia. Siap kalau begitu.
2: Gitu ya.
0: Mari, terima kasih banyak sekali lagi.
1: Terima kasih Mbak Ari.
0: Selamat malam, selamat istirahat, sukses terus.
2: Oke, sukses. Terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baiklah, ini lagu terakhir tentu Setulus Hatimu Semurni Cintaku.
2: Oke, thank you.
0: Sampai ketemu Mbak Ari. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi
1: wabarakatuh.
0: Oke, okay, saudara pendengar, demikian kebersamaan kita di Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Sampai bertemu kembali Rabu depan.

0: 91,2 RRI Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan
1: Pro 1 RRI Kupang, kanal informasi dan inspirasi.
2: Pro 1

tentukan tujuanmu dan jangan sampai berhenti sebelum kamu tiba di sana. Bo Jackson. Jika sudah menentukan arah dan tujuanmu, jangan berhenti berusaha dan berkorban supaya kamu bisa sampai di sana. Dengan begitu, kamu akan memiliki motivasi untuk meraihnya.

hidup adalah perjalanan yang harus dilalui. Tidak peduli seberapa buruk jalan yang harus dilewati. Tak peduli bagaimana kerasnya kehidupan di masa lalu. Kita selalu bisa memulainya lagi. Berharaplah yang terbaik dan usahakanlah yang terbaik. Hal terbaik akan diberikan kepada mereka yang bersabar dan terus bertindak. Tidak hanya dalam usaha, namun juga dalam doa.

nama Sidam, Om Yang Widiwasa, tuntun dan bimbinglah kami dari kegelapan menuju ilmu pengetahuan yang abadi. Tuntunlah kami dari kegelapan pikiran menuju cahaya yang suci. Selamat malam pendengar dimanapun berada, dan Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih yang diberkati oleh Brahman. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadapan Ide Sang Hyang Widiwasa, karena atas tuntunan beliaulah kita hingga hari ini diberikan kesehatan. Pada kesempatan yang baik ini, izinkan saya untuk sedikit membawakan renungan agama Hindu dengan tema makna kehidupan menurut ajaran Hindu. Setiap manusia pasti pernah bertanya dalam dirinya sendiri, untuk apa kita hidup? Apa yang ada yang menjawab untuk mencari kebahagiaan, mencari cita-cita, membahagiakan keluarga, atau memperoleh kehidupan yang berkecukupan? Semua itu memang penting, tapi dalam ajaran Hindu, kehidupan memiliki makna yang jauh lebih dalam. Kehidupan manusia merupakan kesempatan yang sangat berharga untuk memperbaiki diri dan meningkatkan kualitas kehidupan menuju kesempurnaan. Dalam ajaran Hindu dikenal dengan konsep catur purusa arta, yaitu empat tujuan hidup manusia: dharma, arta, kama, dan moksa. Dharma berarti menjalankan kehidupan berdasarkan kebenaran dan kebajikan. Arta berarti memenuhi kebutuhan hidup dengan cara yang benar. Kama berarti menikmati kebahagiaan dan memenuhi keinginan secara bijaksana. Sedangkan moksa merupakan tujuan tertinggi, yaitu mencapai kebebasan dan menyatukan atma dengan Brahman. Dari ajaran ini kita dapat memahami bahwa kehidupan bukan hanya tentang mengejar harta atau kesenangan. Kita harus menjalani kehidupan dengan berlandaskan dharma. Harta dan kebahagiaan yang kita peroleh hendaknya digunakan dengan cara yang baik dan tidak merugikan orang lain. Kehidupan juga mengajarkan kita tentang karma. Setiap perbuatan yang kita lakukan akan membawa akibat. Jika kita melakukan kebaikan, maka kebaikan pula yang akan kita tanam dalam kehidupan. Begitu juga sebaliknya, jika kita melakukan perbuatan buruk, kita juga harus siap menerima akibatnya. Karena itu, janganlah kita nyia-nyiakan kehidupan dengan melakukan hal-hal yang merugikan diri sendiri maupun orang lain. Gunakan kesempatan hidup ini dengan sebaik-baiknya, dengan berbuat baik, membantu sesama, menghormati orang tua, menjaga lingkungan, serta menjalankan kewajiban dengan penuh tanggung jawab. Pendengar dan Bapak Ibu umat sedharma dimanapun berada, dalam kehidupan sehari-hari kita juga sering menghadapi masalah, kegagalan, dan kesedihan. Namun semua itu merupakan bagian dari perjalanan hidup. Jangan sampai masalah membuat kita kehilangan harapan. Justru melalui masalah kita dapat belajar menjadi manusia yang lebih kuat, yang lebih sabar, dan yang lebih bijaksana. Seperti halnya perjalanan, kehidupan tidak selalu berjalan sesuai dengan apa yang kita inginkan. Ada saatnya kita
berada di atas dan ada saatnya kita berada di bawah. Yang terpenting bukan seberapa banyak masalah yang kita hadapi, tetapi bagaimana kita menyikapinya. Oleh karena itu, mari kita menjalani kehidupan dengan berpedoman pada Dharma. Jangan hanya mengejar apa yang kita inginkan, tetapi pikirkan juga apa yang dapat kita berikan kepada keluarga, masyarakat, dan sesama. Mari kita gunakan kehidupan ini untuk menanamkan kebaikan sebanyak-banyaknya, karena pada akhirnya yang membuat kehidupan kita bermakna bukanlah seberapa banyak harta yang kita kumpulkan, tetapi seberapa banyak kebaikan yang telah kita lakukan. Pendengar dan Bapak Ibu, saudara-saudari dimanapun berada, demikianlah yang dapat saya sampaikan pada kesempatan yang baik ini. Semoga bermanfaat dan menjadi renungan bagi kita semua untuk menjalani kehidupan dengan lebih baik, penuh kasih dan berlandaskan Dharma. Dan akhir kata saya tutup dengan Paramasanti. Om Santi, Santi, Santi, Om.

Nama melalui sajian siaran Pro 1 RRI Kupang. Penghujung hari ini adalah kesempatan bagi kita untuk bersyukur kepada Sang Khalik untuk setiap helaan nafas yang menopang kita berkarya dan meraih sukses bagi diri kita dan sesama. Sukses bermula dari pikiran kita. Ketika kita menginginkan sukses, kita harus mulai berpikir bahwa kita sukses dan mengisi penuh pikiran dengan kesuksesan serta berusaha keras meraihnya. Calon manusia sukses tidak akan pernah mengeluh, tapi akan sibuk memperbaiki diri dari kesalahan yang pernah dibuatnya. Tetaplah bersyukur. Jangan pernah meremehkan diri sendiri. Jika kita tidak bahagia dengan hidup saat ini, perbaikilah apa yang salah dan teruslah melangkah dengan penuh rasa syukur.

0: Radio Republik Indonesia Stasiun Produksi Sumba dipancarkan dari Jalan Malada nomor 1 Waikabubak melalui frekuensi FM 96,9 MHz.
1: Pancasila, 1. Ketuhanan yang Maha Esa, 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab, 3. Persatuan Indonesia, 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, 5. Keadilan sosial.

FM 96,9 MHz. Selamat pagi pendengar. Kembali bersama kami di RRI Sumba dari Jalan Malada nomor 1 YK Bubak di edisi Kamis 13 Agustus 2026. Pendengar, sesaat lagi Anda akan mendengarkan Mutiara Pagi Katolik hingga pukul 6 waktu Indonesia Tengah. Dilanjutkan dengan Warta NTT Pagi hingga pukul 6.30. Ragam informasi hingga pukul 8. Akan ada Warta Jakarta dari Pro3 hingga pukul 8.30. Anda akan mendengarkan Cek Fakta hingga pukul 9. Sumba Menyapa pagi ini hingga pukul 10. Dan di akhir kebersamaan Anda juga akan mendengarkan ragam informasi dari portal resmi kami di rri.co.id. Pendengar, selamat pagi, selamat beraktivitas. Semoga hari Anda menyenangkan dan selalu diberkati oleh Yang Maha Kuasa.

0: FM 96,9 MHz, pendengar Anda dalam Mutiara Pagi Katolik di edisi Kamis 13 Agustus 2026 dengan tema Mengampuni Tanpa Batas yang akan dibawakan oleh Bapak Ricardus Gae dari Kemenak Sumba Barat. Kami persilahkan.
1: Ya, terima kasih. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudari umat beriman yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Kembali lagi bersama saya Ricardus Adrianus Gae, penyuluh agama Katolik pada kantor Kementerian Agama Kabupaten Sumba Barat. Dalam Mutiara Pagi pada kesempatan ini, saya akan membawakan sebuah renungan yang berjudul Mengampuni Tanpa Batas, yang mana renungan ini didasarkan pada Injil Matius bab 18 ayat 21 sampai bab 19 ayat 1. Mari kita mengawali kegiatan kita pada pagi hari ini dengan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah yang Maha Murah, Raja yang kekal dan kuasa, tak henti-hentinya kami menghaturkan puji dan syukur kehadirat-Mu. Engkau mencintai kami dengan kasih-Mu yang tak terbatas dan senantiasa memanggil kami walaupun kami adalah orang-orang yang berdosa. Engkau berkenan mengutus Putra-Mu ke dunia untuk menyelamatkan kami. Kuatkanlah kami yang Tuhan, teguhkanlah kami di jalan hidup ini, serta bantulah kami agar dalam setiap langkah hidup ini, kami senantiasa mengamalkan kasih-Mu dan melaksanakannya di dalam kehidupan kami setiap hari. Semua doa ini kami sampaikan kehadirat-Mu dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Mari kita bersama-sama mendengarkan sabda Tuhan. Bacaan diambil dari Injil Matius. Kemudian datanglah Petrus dan berkata kepada Yesus, Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kali. Yesus berkata kepadanya, bukan, aku berkata kepadamu, bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali. Sebab hal kerajaan sorga seumpama seorang raja yang hendak mengadakan perhitungan dengan hamba-hambanya. Setelah ia mulai mengadakan perhitungan itu, dihadapkanlah kepadanya seorang yang berhutang 10.000 talenta. Tetapi karena orang itu tidak mampu melunaskan hutangnya, raja itu memerintahkan supaya ia dijual beserta anak istrinya dan segala miliknya untuk membayar hutangnya. Maka sujudlah hamba itu menyembah dia. Katanya, sabarlah dahulu, segala hutangku akan kulunaskan. Lalu tergeraklah hati raja itu oleh belas kasihan akan hamba itu, sehingga ia membebaskannya dan menghapuskan hutangnya. Tetapi ketika hamba itu keluar, ia bertemu dengan seorang hamba lain yang berutang 100 dinar kepadanya. Ia menangkap dan mencekik kawannya itu, katanya, bayar hutangmu. Maka sujudlah kawannya itu dan memohon kepadanya, sabarlah dahulu, segala hutangku itu akan kulunaskan. Tetapi ia menolak dan menyerahkan kawannya itu ke dalam penjara sampai melunaskan hutang-hutangnya. Melihat itu, kawan-kawannya yang lain sangat sedih, lalu menyampaikan segala yang terjadi kepada tuan mereka. Raja itu menyuruh memanggil orang itu dan berkata kepadanya, hai hamba yang jahat, seluruh hutangmu telah kuhapuskan karena engkau memohonkannya kepadaku. Bukankah engkau pun harus mengasihani kawanmu seperti aku telah mengasihani engkau? Maka marahlah tuannya itu dan menyerahkannya kepada algojo-algojo sampai ia melunaskan seluruh hutangnya. Maka Bapakku yang di surga akan berbuat demikian juga terhadap kamu apabila kamu masing-masing tidak mengampuni saudaramu dengan segenap hatimu. Setelah Yesus selesai dengan pengajarannya itu, berangkatlah ia dari Galilea dan tiba di daerah Yudea yang di seberang sungai Yordan. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudari umat beriman yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Ada satu pepatah yang berbunyi demikian. Tak ada gading yang tak retak. Pepatah tersebut sebenarnya hendak menyampaikan kepada kita bahwa tidak ada manusia yang sempurna dalam artian tidak berdosa. Gading merupakan simbol manusia yang diciptakan sebagai makhluk ciptaan yang paling sempurna. Sedangkan retak hendak menggambarkan kecacatan yang ada pada gading, yang artinya kecacatan pada manusia akibat dosa. Setiap manusia berdosa dan pernah berbuat salah. Jika kita melakukan kesalahan, maka dengan rendah hati kita mohon agar orang lain memberikan pengampunan kepada kita. Kita memohon pengampunan agar kita tidak merasa beban akibat kesalahan dan dosa yang kita lakukan. Pertanyaannya, bagaimana jika orang lain melakukan kesalahan terhadap kita? Apakah kita bersedia mengampuni mereka? Bagaimana jika mereka melakukan kesalahan yang membuat kita merasa kecewa berat? Bacaan Injil hari ini mengisahkan sabda Yesus tentang pengampunan. Petrus datang kepada Yesus dan bertanya, Tuan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kali. Mengapa harus mengampuni sampai 7 kali? Apa makna angka 7 dalam tradisi Yudaisme? Dalam Yudaisme, angka 7 adalah simbol utama bagi kesempurnaan, kelengkapan, dan kekudusan ilahi. Angka ini menandai titik temu antara dunia fisik dan spiritual, serta sering diasosiasikan dengan karya penciptaan Tuhan. Petrus bertanya tentang batas pengampunan sampai 7 kali, karena ia mengira angka tersebut sudah sangat bermurah hati dan jauh melebihi ajaran hukum Rabi Yahudi saat itu, yang hanya membatasi pengampunan maksimal 3 kali. Para ahli Taurat dan Rabi masa itu mengajarkan bahwa seseorang cukup mengampuni kesalahan orang lain sebanyak 3 kali saja. Petrus menegaskan bahwa pengampunan sampai 7 kali untuk menunjukkan batas kemurahan hati yang melebihi ajaran para rabi pada zaman itu. Mengampuni sampai 7 kali menunjukkan kemurahan hati yang besar dan pengampunan yang lengkap. Yesus memberikan jawaban yang begitu baik. Bukan, aku berkata kepadamu, bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali. Perkataan Yesus ini menegaskan pengampunan tanpa batas. Jika kita hendak mengampuni seseorang, pengampunan itu harus diberikan dengan tulus hati dan tanpa batas. Perhitungan sebanyak 70 kali 7 kali bukanlah perhitungan matematis untuk mencatat kesalahan seseorang, bahwa kita hanya bisa mengampuni sebanyak 490 kali. Setelah itu, kita boleh untuk tidak memberikan pengampunan. Bukan begitu maksudnya. Perhitungan 70 kali 7 kali hendak menunjukkan kemurahan hati tanpa pamrih dan kelimpahan kasih karunia. Dengan kata lain, kita harus memaafkan sesama secara terus-menerus tanpa syarat. Yesus kemudian menyampaikan perumpamaan tentang pengampunan. Dalam perumpamaan itu, Yesus menunjukkan kemurahan hati Bapa yang diumpamakan dengan raja. Raja itu memiliki hutang sebanyak 10.000 talenta dari seorang hambanya. Ia meminta agar hamba itu dijual untuk membayar utang itu. Namun, karena hamba itu memohon kepadanya, maka raja itu berbelas kasih dan mengampuni hamba itu. Namun, hamba itu tidak menunjukkan belas kasih yang sama kepada temannya yang lain. ia menolak untuk mengampuni temannya yang berhutang 100 dinar. Akibatnya, sang raja murka dan memasukkan hamba itu ke dalam penjara sampai ia melunaskan utang-utangnya. Hamba itu menggambarkan sifat manusia, mungkin juga kita. Ketika kita melakukan kesalahan, kita memohon agar orang lain mengampuni kita. Sebaliknya, jika orang lain melakukan kesalahan terhadap kita, kita susah sekali untuk mengampuni mereka. Sama seperti Bapa telah mengampuni kita, maka kita pun hendaknya mengampuni orang lain yang bersalah kepada kita. Bapak, Ibu, saudara-saudari, umat beriman yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Ketika seseorang melakukan kesalahan, kita dihadapkan pada dua pilihan, yakni mengampuni sesama atau tidak. Dalam kondisi seperti itu, terkadang kita menuntut pembalasan. Orang yang melakukan kesalahan harus mendapatkan balasan yang setimpal. Misalnya, jika kita dipukul, maka kita pun menuntut untuk memukul sang pelaku tersebut. Mungkin terdengar cukup adil. Namun, bacaan Injil hari ini mengajak kita untuk menjadi pembawa damai dan pengampunan yang sejati kepada sesama. Sebagai murid Kristus, kita dituntut untuk meneladani Yesus yang selalu mengampuni orang berdosa, bahkan mengampuni para serdadu Romawi yang menyiksa dan menyalibkannya. Sebagai orang yang percaya, pengampunan hendaknya tidak terbatas pada angka tertentu. Pengampunan hendaknya menjadi semacam gaya hidup murid Kristus. Mari kita meneladani Yesus Kristus yang telah mengampuni kita. Amin.
0: Baik, terima kasih Pak Richard untuk firman yang luar biasa pada pagi hari ini. Bagaimana kita mengampuni tanpa batas? Pendengar dan pemirsa, kita akan memberikan pertanyaan kepada Pak Richard terkait renungan hari ini sebagai bahannya untuk tema selanjutnya. Kita akan membahas tentang mengampuni. Tapi bagaimana cara kita mengampuni seseorang yang mungkin tidak pernah meminta maaf kepada kita, Pak Richard?
1: Baik. Memang bahwa kalau orang tidak memohon pengampunan, misalnya kalau ada orang yang bersalah, lalu dia malas tahu dan cuek-cuek, tidak merasa bersalah juga, itu memang membuat hati kita begitu sakit. Bahkan pasti ada orang yang berkata seperti ini, dia ini sudah buat salah, lalu merasa diri tidak bersalah. Kita dapat mengampuni mereka itu dengan cara kita melupakan apa yang telah mereka lakukan terhadap kita, dan kita buat biasa saja. Dalam arti bahwa ketika bertemu dengan mereka, kita tetap bertegur sapa sembari kita melupakan. Mengampuni bukan saja soal bahwa kita mengeluarkan kata-kata, oh ya saya sudah mengampuni engkau dia tidak apa-apa. Tetapi bagaimana kata-kata itu juga harus dibarengi dengan tindakan. Dalam artian bahwa ketika kita mengampuni orang, berarti kita melupakan kesalahannya.
0: Okay.
1: Ya, kalau mereka tidak meminta maaf, ya sudah, kita tidak usah ingat lagi kesalahan mereka.
0: Okay. Berarti memang mengampuni itu apakah kita harus melupakan orang yang pernah menyakiti kita ya? Itu kenapa, Pak Richard? Kenapa kita harus melupakan?
1: Kita melupakan perbuatan-perbuatan mereka, bukan kita melupakan pribadi.
0: Pribadi. Ya. Okay, seperti itu. Baik, selanjutnya mungkin dalam kehidupan sehari-hari, Pak Richard, apa sih yang biasanya membuat seseorang itu sulit melepaskan rasa sakit dan dendam kepada orang yang pernah menyakiti?
1: Sepertinya prinsip balas dendam yang membuat orang sulit sekali untuk mengampuni, melupakan kesalahan. Kan biasanya kalau kita dipukul, kita juga mau rasa-rasanya harus memukul orang itu, ya. Tetapi bagaimana kita, Yesus mengajarkan kepada kita itu hukum cinta kasih. Yesus menegaskan hukum baru itu untuk membaharui hukum lama. Kan dalam tradisi Yahudi itu kan ada hukum mata ganti mata, gigi ganti gigi. Tetapi Yesus menegaskan, kalau seseorang melemparmu dengan batu, balaslah dengan kapas. Artinya bahwa kita harus meninggalkan prinsip lama, prinsip balas dendam, dan melaksanakan hukum kasih yang dibaharui, yang dibawa oleh Yesus kepada kita.
0: Terakhir Pak Richard, sekaligus menutup renungan Mutiara Pagi Katolik pada pagi hari ini, bagaimana kita, bagaimana pengampunan dapat membantu menciptakan hubungan yang lebih damai dalam keluarga dan masyarakat?
1: Silakan. Ya, pengampunan itu memang dapat menciptakan suasana yang damai dalam keluarga dan masyarakat, karena pengampunan itu membebaskan seseorang. Membebaskan seseorang dari dendam, dari amarah, dari rasa benci. Misalnya kita di dalam keluarga, kalau kita tidak saling mengampuni, maka suami dan istri akan jalannya masing-masing. Padahal suami istri itu sudah disatukan dan mereka sudah menjadi satu daging, artinya dalam hidup bersama. Maka hidup bersama di dalam komunitas itu mengandaikan adanya pengampunan. Saya ingat ada Romo Eko Wahyu itu ketika memberikan khotbah tentang perkawinan, dia menegaskan bahwa perkawinan itu menjadi hancur karena tidak ada pengampunan.
0: Okay.
1: Kalau orang saling mengampuni, maka perkawinan itu akan bertahan dan komunitas itu akan bertumbuh menjadi komunitas yang baik. Kalau tidak ada pengampunan di dalam keluarga, maka keluarga itu akan menjadi hancur. Nah, kita lihat bahwa masalah-masalah di dalam keluarga itu seringkali menjadi berat, mungkin saja karena tidak ada pengampunan yang diberikan. Memang manusiawi kalau kesalahan yang dilakukan terus-menerus, pasti orang akan merasa kecewa. Tetapi bagaimana orang itu harus disadarkan tentang artinya pengampunan. Nah, kalau seseorang sudah mengampuni, maka orang lain yang bersalah itu tidak boleh melihat hal itu sebagai semacam, ah, kalau saya sudah minta maaf, nanti dia kasih ampun. Saya sudah minta maaf, dia kasih ampun. Harus ada pengampunan itu mengandaikan, harus ada perubahan sikap dari dua pihak.
0: Okay.
1: Entah itu dari pihak yang bersalah maupun pihak yang menjadi korban. Yang menjadi korban itu dia harus belajar untuk mengampuni. Dan pelaku atau pihak yang bersalah itu dia belajar untuk berubah. Kalau dia pengampunan tanpa perubahan sikap itu, saya rasa mungkin tidak ada faedahnya. Mengampuni itu harus ada perubahan sikap supaya orang itu tidak boleh berbuat lagi. Pengampunan itu bukan berarti bahwa biar sudah nanti kan saya minta ampun selesai.
0: Iya, karena sering sekali kita seperti itu.
1: Kita harus ingat bahwa pengampunan itu harus ada perubahan sikap agar dia menjadi berbuah. Terima kasih.
0: Terima kasih Pak Richard, silakan menutup Mutiara Pagi kita pada pagi hari ini.
1: Mari kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah yang Maha Murah, Engkaulah Allah yang senantiasa mengampuni kami orang-orang yang berdosa. Putramu Yesus Kristus telah menunjukkan kepada kami kemurahan hatimu yang begitu besar. Ia mengorbankan dirinya di kayu salib untuk menebus kami, umatmu. Sudilah kiranya ya Tuhan, Engkau membuka hati kami agar kami mampu mengampuni dan kami mampu mengubah cara hidup lama kami sehingga kami menjadi murid Kristus yang sejati yang senantiasa memberikan pengampunan tanpa batas. Semua doa ini kami sampaikan kepadamu dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.
0: Sekian Mutiara Pagi pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati.

0: 6 waktu Indonesia Tengah. Inilah Warta NTT Pagi, Radio Republik Indonesia Sumba.
1: Jadi kalau semua ada pikiran bahwa ini semata-mata terkesan bahwa seremoni, bisa dibilang seremoni, tapi seremoni yang berdampak multi efek ekonomi, itu yang membuat semua kegiatan-kegiatan kita di provinsi

0: pelaksanaan lomba dayung hari ini dengan 56 peserta.
1: Pukul 6 waktu Indonesia Tengah dari Kota Waikabuba, Kabupaten Sumba Barat, inilah Warta NTT Pagi Radio Republik Indonesia, edisi Kamis 13 Agustus 2026. Dua informasi menarik akan mengisi Warta NTT Pagi di antaranya. Pameran pembangunan NTT diproyeksi dongkrak ekonomi masyarakat. Lomba Dayung Merdeka digelar di pangkalan utama TNI Angkatan Laut. Pendengar, inilah Warta NTT Pagi selengkapnya bersama saya oleh Cantika Anjali. Bantuan bioflok ikan air tawar kepada Pokdakan Usaha Bersama Kelurahan Wailiang oleh Usman Husin. Laporan Cantika Anjali. Kelompok pembudidaya ikan usaha bersama di Kelurahan Wailiang, Kabupaten Sumba Barat menerima bantuan bioflok ikan air tawar melalui aspirasi anggota DPR RI Komisi 4 Fraksi PKB Usman Husin. Penyerahan bantuan berlangsung pada Rabu 12 Agustus 2026 dengan komoditas yang dikembangkan berupa ikan nila. Bantuan tersebut diharapkan dapat membuka peluang usaha bagi masyarakat sekaligus memperkuat pengembangan sektor perikanan air tawar di Sumba Barat. Lurah Wailiang menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada Usman Husin atas perhatian yang diberikan kepada masyarakat.
2: Pengumpulan ada dua kelompok Bapak pada bulan Maret yang lalu Bapak. Jadi kami sebagai pemerintah wilayah Kelurahan Wailiang, kami limpa-limpa terima kasih dengan kedatangannya Bapak.
1: Kepala Dinas Perikanan Sumba Barat Muhammad Umbu Ubunai mengatakan perhatian Usman Husin terhadap pembangunan di Sumba Barat telah dirasakan masyarakat melalui berbagai bantuan. Bantuan tersebut mencakup sektor pertanian dan kini diperluas pada sektor perikanan.
3: Dan kami percaya dan kami yakini bahwa perhatian Bapak kepada Kabupaten Sumba Barat sangat luar biasa yang kami tahu. Khususnya di bidang pertanian itu banyak sekali yang Bapak bantu melalui aspirasi Bapak.
1: Usman Husin menegaskan bahwa bantuan untuk sektor pertanian dan perikanan tidak semata-mata berbicara mengenai program, tetapi juga menyangkut kemanusiaan. Dirinya memilih untuk turun langsung memberikan bantuan sekaligus.

0: mendapatkan kesenjataan kelompok penerima bantuan. Sebelum mengakhiri sambutannya, Usman Husin juga membuka dialog bersama para masyarakat yang hadir pada saat itu. Pada kegiatan tersebut hadir juga para mahasiswa yang mendapatkan beasiswa 4 tahun kuliah secara gratis dari Usman Husin didampingi oleh orang tua masing-masing. Benih ikan nila diberikan sebanyak 15.000 benih yang akan diberikan kepada para kelompok pokdakan usaha bersama.
1: Kami selaku wakilan daripada Dinas Perikanan Kabupaten Barat sangat mendukung dan sangat berterima kasih terhadap program yang dibawa oleh Kementerian Perikanan melalui aspirasi daripada Bapak Usman Husin, DPR RI. Dan ini kami sangat mendukung terkait bagaimana kami melakukan diversifikasi budidaya perikanan, khususnya di perikanan air tawar. Dan ini mungkin menjadi contoh bagi kami di Kabupaten Sumba Barat untuk terus melakukan inovasi-inovasi dalam rangka pengembangan perikanan budidaya.
0: Usman Husin berharap penyuluh perikanan dapat terus mendampingi kelompok penerima bantuan agar ikan nila yang dibudidayakan dapat tumbuh sehat dan memberikan hasil ekonomi bagi masyarakat. Ia juga menyebutkan cukup banyak masyarakat yang telah merasakan manfaat dari bantuan aspirasi yang diberikan selama ini. Dari Sumba Barat, Cantika Anjali, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Mendengar pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur menilai pameran pembangunan yang akan berlangsung di Kota Kupang selama 10 hari, mulai tanggal 15 hingga 24 Agustus 2026, akan memberi efek berantai bagi perekonomian masyarakat. Selain menjadi ruang promosi pembangunan, pameran ini diperkirakan menggerakkan transportasi, meningkatkan penjualan BBM, memperluas aktivitas parkir, serta mendongkrak pendapatan pelaku UMKM hingga 2-3 kali lipat dibandingkan hari-hari biasa. Selengkapnya Alotani melaporkan.
3: Pameran pembangunan yang dilaksanakan di pemerintah provinsi itu sudah evaluasi tahun lalu itu. Dalam evaluasi itu nampak sekali bagaimana multi efek ekonomi yang terjadi.
4: Pemerintah Provinsi NTT menyebut pameran pembangunan di Kota Kupang selama 10 hari mulai tanggal 15 hingga 24 Agustus 2026 tidak hanya menjadi ajang menampilkan hasil pembangunan tetapi juga berpotensi menciptakan efek berganda bagi ekonomi masyarakat. Menurut Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga NTT, Alfonsus Theodorus, mobilitas warga diperkirakan meningkat, penjualan BBM dan aktivitas parkir ikut tumbuh, sementara pelaku UMKM berpeluang meraup penghasilan 2 hingga 3 kali lipat dari aktivitas harian. Mantan Kepala Baperida NTT ini mengakui adanya kritik terhadap pelaksanaan pameran. Akan tetapi, pemerintah NTT menegaskan manfaat ekonomi dan perputaran uang di tengah masyarakat menjadi salah satu pertimbangan utama.
3: Jadi kalau seumpama ada pikiran bahwa ini semata-mata terkesan bahwa seremoni, bisa dibilang seremoni. Tapi seremoni yang berdampak multi efek ekonomi. Itu yang membuat semua kegiatan-kegiatan kita di provinsi ini, termasuk kegiatan pameran ini, sebenarnya menjelaskan itu. Bisa saja ada yang mengkritisi, wajar, tidak apa-apa itu kritisi. Tetapi harus ingat, ekonomi satu daerah harus berjalan, peran pemerintah.
4: Gubernur NTT Melki Lakalena kepada RRI menyampaikan bahwa UMKM harus didorong tumbuh pada setiap event termasuk pameran pembangunan. Menurutnya, koperasi menjadi soko guru mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat.
5: UMKM harus kita dorong kan ekonomi kerakyatan kan. Jadi soko guru ekonomi kita adalah koperasi dan koperasi itu adalah yang digerakkan dan kemudian bermanfaat oleh masyarakat luas. Dan hari ini salah satu bagian dari koperasi adalah yang juga menggerakkan kita semua adalah UMKM, usaha mikro kecil menengah. Dan menurut kami UMKM dan koperasi harus kita dorong bersama-sama sehingga nantinya itu betul-betul bisa dinikmati oleh masyarakat. Mereka menggerakkan ekonomi, mereka menikmati ekonomi dan kemudian bisa dibermanfaat bagi masyarakat luas.
4: Tujuan utama pameran pembangunan adalah transparansi kinerja, menunjukkan hasil kerja pemerintah kepada publik, akuntabilitas publik, mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran daerah, pusat informasi, menyediakan data akurat mengenai program yang berjalan. Ada dampak ekonomi meliputi promosi potensi, mengenalkan produk unggulan lokal ke luar daerah, geliat UMKM menyediakan wadah jualan bagi pedagang kecil, dan peluang investasi, yakni menarik minat investor menanamkan modal. Dampak sosial dan hiburan yakni memberikan edukasi layanan publik yang tersedia sebagai sarana rekreasi yaitu menjadi tempat hiburan rakyat yang murah dan menjadi kebanggaan daerah yakni meningkatkan rasa cinta masyarakat terhadap daerahnya. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Alotani.

0: RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pemerintah siapkan solusi bagi ratusan UMKM yang tak kebagian booth pada pagelaran pameran pembangunan NTT 2026. Selengkapnya Delvin Wandi melaporkan.
2: Tingginya animo pelaku usaha mikro, kecil dan menengah atau UMKM untuk ambil bagian dalam pameran pembangunan NTT 2026 membuat pemerintah menyiapkan sejumlah alternatif bagi pelaku usaha yang belum kebagian booth. Pemerintah sejak awal menyediakan 200 booth atau tenda secara gratis bagi pelaku UMKM selama 10 hari pelaksanaan pameran. Namun, animo pelaku UMKM hampir mencapai 600 pendaftar. Pelaku UMKM Jagung Bakar, Mama Sela, mengaku masih menunggu kepastian terkait lokasi berjualan. Ia mengatakan telah mendaftarkan diri, namun hingga kini belum memperoleh informasi mengenai penempatan booth.
3: Ini tinggal berapa hari lagi, kan belum ada info, toh. Makanya ketong datang bertanya kepastiannya seperti apa. Nah, dan ke saudara yang lain yang sudah sempat daftar, kan kemarin kan ditutup dalam satu hari pendaftaran. Iya. Yang saudara yang lain yang kepingin mau jual di sini, tapi kalau sudah dapat tempat, solusinya seperti apa? Bisa bantu ketong kosong deh, supaya ketong bisa dapat cari nafkah sedikit di sini.
2: Menanggapi hal tersebut, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Nusa Tenggara Timur, Adi Mandala, menjelaskan pemerintah tengah menyiapkan lokasi dan tenda tambahan. Sejumlah dukungan juga datang dari sponsor, termasuk perbankan dan Bank Indonesia. Selain itu, bagi UMKM yang belum tertampung, pemerintah memberikan opsi untuk membawa tenda sendiri dan mendirikannya di lahan yang telah disiapkan secara gratis, termasuk akses listrik.
4: Yang tidak tertampung di dalam 200 maupun di dalam tenda-tenda tambahan tadi yang dari sponsor dari bank, NTT dan lain sebagainya, mohon membawa tenda masing-masing, meja masing-masing, kursi masing-masing, produk masing-masing, kemudian didirikan dan dipasarkan di situ. Kami memfasilitasi tempatnya dan juga aliran listriknya.
2: Pemerintah juga tengah melakukan pemetaan agar satu booth yang semula dirancang untuk dua UMKM dapat diisi lebih banyak pelaku usaha apabila ukuran produk dan kebutuhan ruang memungkinkan. Adi menegaskan, seluruh fasilitas yang disiapkan pemerintah maupun sponsor tidak boleh diperjualbelikan. Ia mengingatkan agar tidak ada pihak yang memanfaatkan fasilitas gratis tersebut untuk mendapatkan keuntungan pribadi dengan menyewakan atau menjual kembali tempat kepada pelaku UMKM lain. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Delvin Wandi, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pendengar, 364.000 pelaku UMKM di Provinsi NTT didominasi usaha mikro akibat melemahnya strategi pemasaran dan terbatasnya modal usaha. Selengkapnya dilaporkan Ana Lopo.
5: Pelaku UMK itu masih dominasinya pada tatapan mikro. Dari 364.000 se-Nusa Tenggara Timur, dominasinya adalah usaha mikro.
6: Untuk meningkatkan ekonomi UMKM, pemerintah melalui Bank Nusa Tenggara Timur telah menyediakan dana 1 triliun rupiah lebih. Namun berdasarkan hasil survei penyerapan masyarakat untuk mengakses dana KUR di Bank NTT sangat kecil. Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Nusa Tenggara Timur, Linus Lusi kepada RRI di Kupang mengatakan, pelaku UMKM di Nusa Tenggara Timur terbanyak berada di Kota Kupang, Kabupaten Kupang, ND, dan Kabupaten Sika. Namun untuk mengakses dana KUR yang disiapkan Gubernur Nusa Tenggara Timur tidak dimanfaatkan secara baik oleh masyarakat, khususnya pelaku UMKM.
5: Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur lewat Bank NTT telah menyiapkan dana 1 triliun. Tapi hasil evaluasi terpadu kemarin, serapan masyarakat untuk mengakses dana KUR di Bank NTT itu sangat kecil. Pada dana tersedia, bunga yang sangat rendah, ketimbang Himbara. Pelaku UMK se-Nusa Tenggara Timur yang paling terbesar kan di Kota Kupang, kemudian Kabupaten Kupang, ND, Sika. Tetapi untuk mengakses dana-dana KUR yang disiapkan YNP oleh Bapak Gubernur, tapi sayangnya sangat kecil.
6: Peluang potensi UMKM dan kerajinan Nusa Tenggara Timur ditegaskan Ketua Dekra Nasda Asti Lakalena memiliki peluang bisnis untuk nasional dan internasional. Namun yang menjadi soal adalah mempertahankan mutu kualitas dan keberlanjutan produk.
7: Potensinya luar biasa, terutama kalau kita bicara tentang krianya ya, bukan hanya nasional tetapi itu juga internasional. Kita secara periodik menerima kunjungan dari wisatawan luar, itu mereka sangat tertarik. Kemudian kalau kita melakukan pameran misalnya di Jakarta, itu pasti salah satu yang diserbu. Tetapi memang masalah stabilitas kualitas, supaya mereka bisa mempertahankan mutu kualitasnya, itu yang menjadi permasalahan di kita juga. Kemudian masalah keberlanjutannya.
8: Dewan Kerajinan Nasional Daerah di Kranasta Nusa Tenggara Timur berkolaborasi bersama Bank Indonesia membina 296 pelaku usaha mikro kecil menengah dan industri kecil menengah lokal fokus pada pengembangan produk warisan budaya, kerajinan tangan, wastra, serta olahan pangan lokal unggulan. Dari Kupang, Analopo RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pendengar, Bupati Rotendao Paulus Henuk mengajak seluruh masyarakat untuk ikut memeriahkan Karnaval Budaya Rotendao dalam rangka memperingati HUT RI ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia. Karnaval yang dijadwalkan berlangsung pada Sabtu 15 Agustus 2026 ini menjadi momentum untuk menampilkan kekayaan budaya sekaligus memperkuat persatuan masyarakat dalam semangat Ita Esa. Selengkapnya laporan Rudi Hartono.
9: Bupati Rotendao Paulus Henuk mengundang seluruh lapisan masyarakat mulai dari pelaku adat, tokoh agama, pemuda, pelajar, paguyuban organisasi, komunitas seni dan olahraga, hingga instansi pemerintah dan swasta untuk bersama-sama memeriahkan Karnaval Budaya Rotendao. Karnaval budaya tersebut diharapkan menjadi ruang bagi masyarakat untuk menampilkan beragam seni, pakaian adat, serta tradisi lokal sebagai bentuk rasa syukur atas kemerdekaan bangsa sekaligus memperkenalkan identitas budaya daerah.
10: Saya Paulus Henuk, Bupati Rotendao, dengan penuh rasa bangga dan semangat nasionalisme, mengundang seluruh lapisan masyarakat, tokoh adat, tokoh agama, pemuda, pelajar, paguyuban organisasi, komunitas seni dan olahraga, instansi pemerintah maupun swasta, BUMN dan BUMD untuk hadir memeriahkan Karnaval Budaya Rotendao dalam merayakan Dirgahayu ke-81 Republik Indonesia.
9: Lebih lanjut, menurut Paulus Henuk, Karnaval Budaya juga menjadi momentum untuk mempererat tali persaudaraan, menjaga persatuan dan kesatuan bingkai Ita Esa, serta menjadi wadah kreativitas kebangsaan masyarakat terhadap identitas daerah.
10: Tunjukkan kreasi terbaik, tampilkan identitas budaya kita, dan mari melangkah bersama, bergandengan tangan membangun Nusa Lote tercinta. Sampai jumpa di panggung Karnaval Budaya 15 Agustus 2026. Sudah mulai merdeka.
9: Karnaval Budaya Rotendao diharapkan tidak hanya menjadi bagian dari rangkaian perayaan HUT RI ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia, tetapi juga menjadi momentum untuk menumbuhkan kecintaan masyarakat terhadap seni budaya dan tradisi lokal. Dari Kabupaten Rotendao, Provinsi NTT, Rudi Hartono, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
11: Informasi olahraga.
1: Pendengar, pemerintah Kabupaten Kupang bekerja sama dengan Pangkalan Utama TNI Angkatan Laut Kodral 7 menggelar Lomba Dayung Merdeka di kawasan Lantamal pada Rabu 12 Agustus 2026. Kegiatan ini menjadi bagian dari rangkaian perayaan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia. Berikut laporan Andri Iskandar.
12: Pemerintah Kabupaten Kupang bekerja sama dengan Pangkalan Utama TNI Angkatan Laut Kode Areal 7 menggelar Lomba Dayung Merdeka di kawasan Lantamal, Rabu 12 Agustus 2026. Pembukaan Lomba Dayung yang diikuti 56 peserta berasal dari Kecamatan Kupang Barat, Semau, Semau Selatan, dan Sulamu dengan kategori Dayung Tunggal dan Ganda. Camat Kupang Barat, Fili Nakamnanu menjelaskan, kegiatan ini menjadi momentum penting untuk memperkuat sinergi dan kebersamaan antara pemerintah kecamatan, masyarakat, serta berbagai pihak dalam mendukung pembangunan di wilayah Kupang Barat.
13: Lomba Dayung Merdeka yang terdiri dari 56 peserta, pemerintah Kabupaten Kupang bekerja sama dengan Kodar RL 7 Kupang. Pelaksanaan Lomba Dayung hari ini dengan 56 peserta kategori Lomba Dayung, yaitu kategori ganda dan kategori tunggal.
12: Sementara itu, Bupati Kupang Yusuf Lede berharap Lomba Dayung dapat dikembangkan menjadi agenda rutin dan mendukung potensi wisata kawasan pesisir.
14: Kami pemerintah Kabupaten Kupang ada di tempat ini dalam rangka kolaborasi dan kerjasama dalam pelaksanaan
15: pelaksanaan kegiatan perlombaan dayung mereka. Kami sangat berterima kasih karena tempat ini juga bagian terintegrasi dari wilayah Kabupaten Kupang yang hari ini kami lihat punya potensi luar biasa.
12: Lomba Dayung Merdeka diharapkan tidak hanya memeriahkan HUT kemerdekaan Republik Indonesia, tetapi juga mempererat kebersamaan serta mendorong pengembangan potensi masyarakat pesisir Kabupaten Kupang. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Andre Iskandar, RRI Terus Mudara untuk Indonesia.
1: Lomba Dayung Merdeka dalam rangka memperingati HUT 81 RI dan HUT Kodral 7 2026 merupakan salah satu cara untuk mempromosikan daya tarik sumber daya laut NTT untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat NTT. Laporan Vences Sakarias.
16: Komandan Komando Daerah Angkatan Laut 7, Laksamana Muda Joni Sudianto mengatakan Lomba Dayung Merdeka dalam rangka memperingati HUT 81 Republik Indonesia dan HUT Kodral 7 2026 merupakan salah satu cara untuk mempromosikan daya tarik sumber daya laut Nusa Tenggara Timur dan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Nusa Tenggara Timur. Hal itu disampaikan dan Kodral 7 Laksamana Muda Joni Sudianto kepada wartawan usai membuka Lomba Dayung Merdeka dalam rangka memperingati HUT ke-81 Republik Indonesia dan HUT Kodral 7 tahun 2026 berlangsung Rabu 12 Agustus 2026 di Dermaga Mako Dairal 7 Kupang. Laksamana Muda Joni Sudianto menegaskan kegiatan Lomba Dayung Merdeka ini akan menjadi kegiatan rutin setiap tahunnya.
17: Melibatkan beberapa nelayan di Kabupaten Kupang, kegiatan ini Mako Dairal 7 berkolaborasi dengan Pemkab Kabupaten Kupang untuk melaksanakan kegiatan ini. Kegiatan ini dalam rangka hari ulang tahun Republik Indonesia ke-81 serta hari ulang tahun Kodairal 7. Jumlah peserta 176 peserta yang dari seluruh kecamatan yang ada di Kabupaten Kupang ini. Nah, kita melibatkan seluruh masyarakat dan seluruh instansi juga kita undang untuk memeriahkan kegiatan ini.
16: Sementara itu, salah seorang peserta lomba Dayung Merdeka, Letda Laut Agung Pamungkas mengatakan dengan adanya lomba olahraga air ini dapat menciptakan atlet-atlet berprestasi yang mewakili Provinsi Nusa Tenggara Timur di tingkat nasional maupun internasional. Ia pun berharap dengan adanya lomba ini bisa meningkatkan minat generasi muda untuk terus berprestasi.
18: Menurunkan dua tim A dan tim B, tapi untuk persiapan latihan kita cukup hebat, sekitar 4 hari. Tapi dengan ada lomba seperti ini, diharapkan untuk NTT sendiri ada menambah minat dalam olahraga air. Memeriahkan kemerdekaan Republik Indonesia ini, diharapkan generasi muda semakin minat dalam olahraga air, agar terutama di NTT bisa ikut perlombaan di kancah nasional atau internasional. Minimal ada perwakilan dari NTT.
16: Untuk diketahui, sebanyak 56 peserta mengikuti Lomba Dayung Merdeka yang digelar atas kerjasama pemerintah Kabupaten Kupang dan Komando Daerah Angkatan Laut Kodral 7 dalam rangka memperingati HUT ke-81 Republik Indonesia dan HUT Kodral 7 tahun 2006. Selain Lomba Dayung Merdeka, juga akan digelar kegiatan lainnya seperti olahraga polo air dan Lomba Band Sekota dan Kabupaten Kupang yang akan digelar di Kolam Renang Militer Tirto Sagoro 07 Kodral.
1: Pendengar, terima kasih Anda masih mendengarkan Warta NTT Pagi. Siaran ini bisa Anda dengarkan melalui streaming di rri.co.id atau bisa melalui aplikasi RRI Digital yang bisa Anda download dalam Play Store. Kita beralih ke informasi selanjutnya. Fun Walk penggabungan olahraga, aksi pungut sampah, promosi wisata, dan pemberdayaan UMKM siap warnai HUT Proklamasi ke-81 dan HUT PSMTI pada Minggu sore 16 Agustus 2026 pukul 15 waktu Indonesia Tengah di Pantai Warna Oesapa. Selengkapnya disampaikan reporter Alfred Senggi.
19: Semangat kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 dan hari ulang tahun PSMTI ke-28 tahun 2026. Paguyuban Sosial Marga Tionghoa Indonesia, PSMTI Kota Kupang akan menggelar fun walk yang memadukan olahraga, kepedulian lingkungan, promosi wisata, dan penguatan UMKM digelar 16 Agustus mendatang. Kegiatan ini menawarkan hadiah bernilai lebih dari 500 juta rupiah. Semangat kemerdekaan dan hari lahir PSMTI bakal dipusatkan di Pantai Warna, Kelurahan Oesapa, Kota Kupang pada Minggu 16 Agustus 2026. Ketua PSMTI Kota Kupang, Dedi Tanjung, dalam keterangan persnya memastikan peserta tidak sekadar berjalan santai dan menikmati kawasan wisata, tetapi juga diajak memungut sampah sepanjang rute sebagai bentuk kepedulian terhadap kebersihan lingkungan.
20: Fun Walk ini kita adakan ada jalan, berolahraga jalan, sambil memilih sampah, tentunya dengan berbagai macam hadiah yang sangat-sangat menarik. Hadiah utamanya kita ada tiket ke Tiongkok, ada motor, dan berbagai macam hadiah lainnya.
19: Tak hanya olahraga dan aksi lingkungan, Fun Walk PSMTI juga menjadi momentum mempromosikan destinasi wisata Pantai Warna Waisapa. Bobby Lianto juga pastikan peserta yang aktif mempromosikan kegiatan dan kawasan wisata melalui media sosial juga disiapkan penghargaan khusus. Panitia menyebut dari 750 kostum jersey yang disiapkan, saat ini tersisa sekitar 100 kupon peserta.
0: Ada 4 aspek ya, merayakan kemerdekaan RI, tentu juga mempromosikan dari Pantai Warna yaitu wisata Kota Kupang. Kemudian yang ketiga tadi disampaikan Pak Ketua untuk ikut membersihkan ya, memelihara kebersihan, menjaga kebersihan, sehingga ada juga sambil pungut sampah, dan itu ada hadiah yang khusus. Promosi wisata juga akan ada hadiah khusus untuk siapa yang terus bisa mempromosikan media sosial terbaik lah dan terbanyak.
19: Antusiasme peserta juga dibarengi dukungan terhadap pelaku UMKM di kawasan Pantai Warna. Panitia menggandeng pengelola setempat, bahkan Roni Yapiter, ketua panitia pelaksana, menegaskan untuk mengoptimalkan lapak UMKM, panitia juga bakal menghadirkan sejumlah produk kuliner tambahan seperti kelapa muda dan ikan bakar.
21: Pada acara ini kami sudah bekerja sama dengan pihak LPM Sapa, yang mana pada saat acara kami meminta semua lapak-lapak UMKM yang ada di situ untuk membuka, kalau bisa stoknya dilebihkan, ditambahkan, yang mana dari luar pun kami akan membawa beberapa UMKM lainnya, tapi yang berbeda jualannya dari yang sudah ada di Pantai Warna Waisapa itu sendiri.
19: Selain hadiah utama, peserta berpeluang membawa pulang televisi, kulkas, voucher makanan, hingga voucher perumahan senilai 10 juta rupiah. Fun Walk PSMT Kota Kupang menjadi perpaduan olahraga, wisata, kepedulian lingkungan, dan pemberdayaan UMKM dalam semangat merayakan kemerdekaan Republik Indonesia ke-81. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Alfred Cengge Eraritus mengudara untuk Indonesia.
1: Dari menghidupkan kembali hingga mempertahankan, berbagai kelurahan mulai mempersiapkan berbagai perlombaan menarik untuk merayakan Hari Kemerdekaan Indonesia. Laporan selengkapnya, Wiwin Ngari.
2: Mendekati HUT RI ke-81, berbagai perlombaan mulai ramai menjadi kegiatan paling dinanti, baik di tingkat RT RW, lurah, hingga tingkat SLTA, mulai dari lomba balap karung, bola kaki, voli, dan lain-lain. Lurah Kuanino Estervina Banik Esos menjelaskan, kelurahannya juga turut berpartisipasi memeriahkan HUT RI ke-81 dengan perlombaan antar RT. Tidak hanya itu, Estervina Banik juga berencana menghidupkan kembali berbagai perlombaan yang sempat mati di kelurahannya.
22: Ya, kita rencana untuk memap supaya bisa meriah dan tersentuh langsung sampai di bawah. Kita biasanya nanti bikin kegiatan RT itu semua hidup. Semua RT punya kegiatan supaya rame di kelurahan. Jadi kita tidak fokus di satu kelurahan, tapi saya lebih banyak bikin masing-masing RT itu bikin dia punya inovasi ke mana supaya setiap titik-titik itu rame. Yang saya bilang tadi akan menghidupkan kembali yang pernah kita punya, akan kita punya di sini, punya lapangan Asten.
2: Sementara itu, Lurah Liliba Victor Alexander Makoni menjelaskan, terdapat beberapa lomba yang dilaksanakan oleh setiap RT RW di wilayahnya, dan salah satu yang paling menarik adalah lomba RT terkotor.
23: Di tahun 17 itu wajib. Ada juga lomba kebersihan tingkat Lurah Liliba antara RT, yang nama pialanya Piala Lurah Liliba. Ini tahun ke-8 perebutan itu piala, dan itu akan kami ambil 6 juara, dan kami juga akan ambil 6 kategori RT terkotor. Nah, RT terkotor itu nanti kami akan pasang bendera hitam di rumah Pak RT selama 1 bulan. Itu sebagai bukti bahwa itu wilayah kotor.
2: Perlombaan yang diadakan setiap tahun ini bukan hanya untuk seremonial semata, tetapi juga menjadi salah satu cara mempererat kedekatan antar masyarakat di setiap kelurahan. Dari Kupang, Wiwin Ngari, RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Baik pendengar, sebelum mengakhiri Warta NTT Pagi, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Pameran pembangunan NTT diproyeksi dongkrak ekonomi masyarakat. Lomba Dayung Merdeka digelar di pangkalan utama TNI Angkatan Laut. Sekian Warta NTT Pagi, mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Cantika Anjali mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.

Pendengar, sesaat lagi kami hadirkan untuk Anda ragam informasi hingga pukul 8 waktu Indonesia Tengah. Masih bersama saya Cantika Anjali hingga pukul 11 waktu Indonesia Tengah.

bukan sekedar angka di kalender. Di balik merah putih yang berkibar, tersimpan kisah tentang air mata, pengorbanan, dan keberanian orang-orang yang memilih berjuang daripada hidup dalam penjajahan. Hari ini, kita menikmati kebebasan untuk belajar, bekerja, berbicara, bahkan bermimpi. Namun, pernahkah kita berhenti sejenak untuk bertanya, apakah semangat kemerdekaan itu masih hidup di dalam diri kita? Dulu, para pejuang mempertaruhkan nyawa agar Indonesia dapat berdiri sebagai bangsa yang merdeka. Mereka datang dari berbagai suku, agama, bahasa, dan daerah. Mereka memiliki satu tujuan yang sama, Indonesia harus bebas. Mereka mungkin tidak mengenal media sosial, tidak memiliki teknologi canggih, tetapi mereka memiliki sesuatu yang sangat berharga, yaitu rasa cinta kepada tanah air yang tidak terdoyahkan. Kini, zaman telah berubah. Banyak generasi muda mengenal tokoh-tokoh dunia, tetapi mulai lupa nama para pahlawan bangsanya sendiri. Kita hafal lagu-lagu yang sedang viral, tetapi perlahan melupakan lagu-lagu perjuangan yang dahulu membakar semangat rakyat. Padahal, sejarah bukan sekedar cerita masa lalu. Sejarah adalah akar yang membuat sebuah bangsa tetap berdiri teguh menghadapi masa depan. Kemerdekaan hari ini bukan lagi tentang mengangkat senjata. Kemerdekaan adalah keberanian untuk jujur, disiplin, menghargai perbedaan, mencintai budaya sendiri, menggunakan teknologi dengan bijak, serta mengisi negeri ini dengan karya dan prestasi. Itulah cara kita menghormati setiap tetes darah yang pernah tertumpah demi merah putih.

Bangsa besar bukan hanya bangsa yang mengenang sejarahnya, tetapi juga mampu meneruskan semangat perjuangannya. Dirgahayu Republik Indonesia, mari kobarkan semangat persatuan, terus berkarya untuk negeri dan buktikan bahwa semangat 1945 tetap hidup di hati generasi kini. Merdeka!

Pendengar, Badan Gizi Nasional menegaskan makanan MBG tidak layak konsumsi harus segera dikembalikan ke dapur SPPG. Langkah tersebut bertujuan mencegah makanan beresiko dikonsumsi peserta didik dan penerima manfaat lainnya. Kepala BGN Sudaryono mengatakan guru memiliki peran penting memeriksa kondisi makanan sebelum dikonsumsi oleh peserta didik. Pemeriksaan tersebut diperlukan untuk memastikan makanan program makan bergizi gratis aman dikonsumsi. Sudaryono menjelaskan, makanan dengan indikasi tidak layak harus melalui pemeriksaan untuk mengetahui penyebabnya. Kalau ditemukan tidak layak, misalnya ada lauk, ada sayur, ada buah, ada nasi, dan yang bau hanya sayurnya, harus tidak dikonsumsi semuanya. Kata Sudaryono pada keterangannya kepada RRI di Kamis 13 Agustus 2026. Seluruh makanan harus dikembalikan ke dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi ketika ditemukan indikasi tidak layak konsumsi. BGN kemudian melakukan pemeriksaan dan investasi untuk memastikan penyebab makanan tersebut dinilai tidak layak. Sudaryono mengatakan bagaimana kalau ditemukan tidak layak, wajib hukumnya tidak dikonsumsi dan dikembalikan kepada dapur SPPG, kemudian nanti akan dilakukan pemeriksaan. Sudaryono menekankan keamanan pangan menjadi prioritas dan dalam pelaksanaan MBG bagi seluruh penerima manfaat. Makanan bergizi harus dipastikan aman sebelum dikonsumsi oleh penerima manfaat program tersebut. Dan Sudaryono mengatakan mendorong para guru untuk melakukan pemeriksaan organoleptik dengan memperhatikan kondisi makanan sebelum dibagikan kepada peserta didik. BGN akan mengambil tindakan terhadap SPPG apabila menemukan kelalaian yang berdampak pada keamanan makanan. Penguatan pengawasan diperlukan untuk memastikan pelaksanaan MBG mengutamakan kesehatan dan keselamatan seluruh penerima manfaat. Pendengar, informasi lainnya bisa Anda akses di portal resmi kami di rri.co.id.

Pendengar setia RRI Sumba, di balik keindahan budaya Pulau Sumba tersimpan sebuah perhiasan adat yang bukan sekedar hiasan, tetapi menyimpan makna kehidupan yang mendalam. Perhiasan itu bernama Mamuli, warisan leluhur masyarakat di Sumba yang telah hidup dan dijaga nilainya selama ratusan tahun. Mamuli adalah perhiasan adat berbentuk huruf omega atau setengah lingkaran yang umumnya terbuat dari emas atau perak. Sejak zaman nenek moyang, mamuli dikenakan oleh perempuan Sumba dalam upacara adat penting seperti pernikahan, ritual kelahiran, hingga upacara kematian. Bagi masyarakat Sumba, mamuli bukan sekedar perhiasan, tetapi simbol kehormatan dan kesucian perempuan. Secara filosofis, bentuk mamuli melambangkan rahim atau sumber kehidupan yang menggambarkan peran perempuan sebagai pemberi kehidupan dan penjaga keberlanjutan generasi. Karena itu, mamuli dianggap sakral dan tidak boleh diberlakukan sembarangan. Dalam adat Sumba, mamuli juga menjadi bagian penting dari belis atau mas kawin sebagai tanda penghormatan keluarga laki-laki kepada perempuan dan keluarganya. Lebih dari itu, mamuli juga mengajarkan tentang keseimbangan hidup, hubungan antara manusia, alam, dan sang pencipta. Kilauan emas mamuli melambangkan kemurnian hati, kejujuran, serta nilai kehidupan yang luhur. Setiap mamuli yang diwariskan dari generasi ke generasi menjadi pengikat sejarah keluarga dan identitas budaya masyarakat Sumba. Pendengar RRI Sumba, hingga hari ini, mamuli tetap dikenakan dalam berbagai upacara adat, sekaligus menjadi simbol kebanggaan budaya Sumba di mata dunia. Melalui mamuli, kita diajak untuk terus menghargai perempuan, menjaga adat istiadat, serta melestarikan warisan leluhur agar tetap hidup di tengah perkembangan zaman. Demikian filler budaya RRI Sumba tentang mamuli, perhiasan adat yang syarat makna dan filosofi kehidupan. Tetap setia bersama kami karena radio bukan hanya menyuarakan informasi, tetapi juga menjaga identitas budaya.

Pendengar, terima kasih masih mendengarkan kami. Anda masih dalam Ragam Informasi. Pemerintah menaikkan target penyaluran kredit bagi sektor usaha mikro, kecil, dan menengah menjadi 2.000 triliun rupiah. Target tersebut diarahkan untuk memperkecil ketimpangan pembiayaan sekaligus mengisi ruang usaha menengah. Menteri Koordinator Menko Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto mengatakan target tersebut disesuaikan dengan kondisi pembiayaan UMKM saat ini. Ia menyebut, dari total kredit nasional sekitar 9.000 triliun rupiah, pembiayaan UMKM baru mencapai sekitar 1.500 triliun rupiah. Secara ideal, pemerintah menargetkan porsi kredit UMKM mencapai 30% atau sekitar dengan 3.000 triliun rupiah. Namun, pemerintah memilih target 2.000 triliun rupiah agar peningkatannya lebih realistis dan terukur. Peningkatan dari 1.500 triliun ke 3.000 triliun itu lompatannya 100%. Karena itu ditargetkan sesuai menjadi 2.000 triliun rupiah dan akan menjadi target ke depannya. Erlangga mengatakan pencapaian target tersebut tidak hanya mengandalkan penyaluran kredit usaha rakyat atau KUR, pemerintah juga akan mendorong pembiayaan komersial bagi pelaku usaha menengah dengan plafon mulai dengan 500 juta hingga 50 miliar rupiah atau lebih. Menurutnya, peningkatan pembiayaan tersebut menjadi tugas Menteri UMKM Maman Abdurrahman bersama OJK dan DPR. Upaya ini diperlukan untuk menjangkau pelaku UMKM yang belum memperoleh akses pembiayaan. Pendengar, sekitar 10 juta pelaku usaha yang belum terjangkau inilah yang perlu didorong dengan pembiayaan berkisar 5 miliar hingga 500 miliar rupiah. Ini penting agar kelompok usaha di tengah yang selama ini kosong bisa naik kelas mendekati porsi capital market yang saat ini sudah menguasai sekitar 7.500 triliun rupiah. Erlangga menyebut masih terdapat perbedaan data mengenai jumlah UMKM nasional dan data ini menunjukkan jumlah unit UMKM yang berfluktuasi dari sekitar 64 juta menjadi 54 juta unit. Di sisi lain, Erlangga optimis pertumbuhan kredit perbankan dapat mencapai 2 digit ya, seiring dengan pelaksanaan berbagai program pemerintah. Beberapa program ini antara lain penguatan koperasi Merah Putih dan program makan bergizi gratis atau MBG. Meski demikian, pendengar, ia mengingatkan industri perbankan tetap perlu memperkuat mitigasi resiko. Pengelolaan resiko ini dinilai penting agar ekspansi pembiayaan memang tetap berjalan sehat dan berkelanjutan.

nomor besar di ujung landasan pacu bandara, itu bukan sekedar angka. Nomor itu menunjukkan arah kompas. Misalnya, landasan pacu bernomor 27 berarti mengarah ke 270 derajat atau arah barat. Kalau kamu melihat angka 09, itu berarti pesawat akan lepas landas ke arah timur 90 derajat. Dan uniknya, karena satu landasan bisa dipakai dari dua arah, ujung satunya akan berbeda 180 derajat. Jadi, landasan 09 di satu ujung akan jadi 27 di ujung lainnya. Sekarang, kamu tahu kan? Angka di ujung landasan bukan sekedar hiasan, tapi penunjuk arah terbang yang penting bagi pilot. Fakta menarik tadi dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia SP Sumba. Terbangkan pengetahuanmu setiap hari.

Di era digital, anak-anak tumbuh bersama gadget. Mereka belajar bermain dan bersosialisasi lewat layar. Namun, yang paling mereka butuhkan tetap sama, kehadiran orang tua. Jadilah sahabat bagi anak di dunia digital. Luangkan waktu bertanya tentang apa yang mereka tonton, apa yang mereka pelajari, dan siapa teman online mereka. Dampingi, bukan memerangi. Arahkan, bukan melarang tanpa alasan. Karena anak yang didengar akan lebih terbuka. Anak yang ditemani akan lebih aman. Orang tua, sahabat anak, kunci keluarga kuat di era digital.

0: Abi bobogohan tadi.
1: Ya kemana sayangnya
0: tadi? Itu rejo. Aduh.
2: Yap. Yap. Ik. Yap. 2, 1.

Bahaya anjing itu loh, udah. Bikin aku lupa diri sama lupa lirik. Gede milik. Min.

sahabat pendengar. Dimanapun Anda berada, semoga hari ini penuh semangat dan harapan baik. Tahukah Anda, melalui program Astacita Presiden, pemerintah terus menghadirkan langkah nyata untuk masyarakat Indonesia. Mulai dari pendidikan yang semakin baik, pelayanan kesehatan yang lebih dekat, hingga dukungan bagi petani, nelayan, UMKM, dan generasi muda. Karena kemajuan bangsa bukan hanya tentang pembangunan, tetapi juga tentang kesejahteraan rakyat sampai ke pelosok negeri. Sebagai radio yang selalu dekat dengan masyarakat, kami percaya perubahan besar dimulai dari semangat bersama. Mari dukung program positif pemerintah dengan terus berkarya, menjaga persatuan, hidup sehat, dan saling peduli satu sama lain. Indonesia punya mimpi besar, dan kita semua adalah bagian penting di dalamnya. Tetap semangat, terus bergerak maju, dan jadilah generasi yang membawa perubahan untuk Indonesia lebih kuat. Astacita Presiden bersama

hujan kini tengah menyapa tanah Sumba. Hujan turun perlahan sejak pagi hingga malam hari, membawa udara sejuk dan suasana yang lebih tenang dari biasanya. Di balik rintik hujan yang terdengar di atap rumah dan jalanan kota, ada pesan sederhana dari alam, agar kita lebih berhati-hati saat beraktivitas, lebih sabar dalam perjalanan, dan lebih peduli pada diri sendiri serta sesama. Bagi pendengar setia RRI Sumba yang sedang berkendara, kami ingatkan untuk selalu memperhatikan kondisi jalan. Dan untuk yang memilih berteduh, semoga hujan hari ini menjadi waktu yang tepat untuk beristirahat sejenak, menghangatkan tubuh, dan memenangkan pikiran. Musim hujan juga sering membawa rasa rindu. Rindu rumah, rindu keluarga, atau sekedar rindu pada kenangan yang pernah singgah. Namun, semoga hujan hari ini tidak membawa beban, melainkan menghadirkan ketenangan dan harapan baru. Mari kita syukuri hujan sebagai berkah bagi tanah Sumba, menyuburkan ladang, menghidupkan alam, dan mengajarkan kita arti menunggu. Tetap jaga kesehatan, tetap hangat, dan semoga setiap langkah kita hari ini selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa.

Sobat RRI, kalau kita berbicara tentang Sumba, bukan hanya tentang alamnya yang indah atau pesona yang mendunia. Ada satu simbol keberanian dan kehormatan yang tak kalah istimewa, yaitu Parang Sumba. Parang Sumba bukan sekedar senjata tradisional. Ia adalah lambang harga diri, simbol kedewasaan, dan identitas laki-laki Sumba dalam adat dan budaya. Dengan gagang yang khas dan sarung yang dihiasi ukiran serta anyaman indah, setiap parang menyimpan cerita. Cerita tentang keberanian, tanggung jawab, dan nilai-nilai leluhur yang terus dijaga hingga hari ini. Kini, Parang Sumba juga menjadi bagian dari warisan budaya yang patut kita lestarikan, bukan untuk kekerasan, tetapi sebagai simbol kehormatan dan kebanggaan. Mari cintai budaya kita, jaga, rawat, dan banggakan karya asli tanah Sumba, karena budaya bukan hanya warisan, tetapi jati diri kita.

0: pagi sayang. Bangun dong, udah siang tahu.
1: Kamu hari ini jadi pergi?
2: Kayaknya sih jadi.
1: Ya udah, kalau gitu kamu bangun, jangan tidur lagi. Oke?
2: Iya.
3: Aku berangkat dulu ya. Ya sayang.

Sobat RRI, pernah tidak kamu melihat tanggal kadaluarsa di botol air minum kemasan, lalu langsung berpikir, wah airnya sudah tidak layak minum nih? Eits, tunggu dulu, ada fakta menarik yang perlu kamu tahu. Secara ilmiah, air murni itu sebenarnya tidak memiliki masa kadaluarsa. Selama air tersebut disimpan dalam kondisi tertutup rapat dan tidak terkontaminasi, kualitasnya pun tetap aman untuk dikonsumsi. Lalu, kenapa ada tanggal kadaluarsa di kemasan? Jawabannya bukan karena airnya yang basi ya sobat, tapi karena kemasan botol.

Baik pendengar, selamat pagi, salam kebangsaan dan salam hangat untuk seluruh pendengar RRI Sumba dimanapun Anda berada ya. Apa kabar Anda di pagi hari ini dan senang kembali, senang sekali?

Baik, selamat pagi, salam kebangsaan dan salam hangat untuk seluruh pendengar RRI Sumba dimanapun Anda berada ya. Apa kabar Anda hari ini? Senang sekali kami kembali hadir menemani Anda dalam satu jam ke depan melalui sebuah majalah udara ya, yang kali ini akan mengajak kita melakukan perjalanan. Bukan perjalanan menggunakan kendaraan, bukan pula perjalanan menuju tempat yang jauh, tetapi perjalanan menembus waktu. Pendengar, perjalanan untuk mengenal sebuah warisan yang telah berdiri selama generasi demi generasi. Warisan yang terbuat dari batu, batu yang mungkin bagi sebagian orang hanya terlihat sebagai bongkahan besar. Tetapi bagi kami masyarakat Sumba, batu dapat menyimpan cerita. Batu dapat menjadi penanda sejarah dan batu dapat menjadi bagian dari identitas keluarga dan kampung. Dan batu juga menjadi penghubung antara kehidupan manusia hari ini dengan ingatan terhadap leluhur. Pendengar RRI Sumba, hari ini kita akan berbicara tentang megalitikum di Pulau Sumba. Sebuah warisan budaya yang menjadikan Sumba begitu istimewa. Dan karena kita sedang berada dalam suasana bulan kemerdekaan Indonesia ya, kita akan membawa satu pertanyaan besar. Apa hubungan antara batu-batu leluhur di Sumba dengan kemerdekaan Indonesia? Apa kemerdekaan hanya tentang bendera merah putih? Apakah kemerdekaan hanya tentang upacara pada tanggal 17 Agustus, ataukah kemerdekaan juga berarti menjaga identitas, budaya, sejarah, dan warisan leluhur agar tidak hilang di telan zaman? Itulah yang akan kita bahas selama satu jam ke depan bersama saya Cantika Anjali. Inilah Megalitikum Sumba, batu leluhur dan semangat kemerdekaan.

Pendengar Indonesia Pusaka, sebuah lagu yang mengingatkan kita bahwa Indonesia bukan hanya wilayah di peta. Indonesia adalah rumah, rumah yang dibangun dari keberagaman suku, bahasa, adat, kepercayaan, kesenian, sejarah, dan tradisi. Dan salah satu bagian dari rumah besar Indonesia itu adalah Pulau Sumba. Mendengar sebelum berbicara tentang megalitikum di Sumba, mari kita pahami terlebih dahulu apa sebenarnya yang dimaksud dengan megalitik. Secara sederhana, istilah megalitik berasal dari bahasa Yunani. Mega berarti besar, sedangkan litos berarti batu. Karena itu, megalitik secara umum digunakan untuk menyebut tradisi yang berkaitan dengan penggunaan atau pendirian batu sebagai bagian dari kehidupan manusia di masa lalu. Namun pendengar, ada satu hal penting, megalitik tidak selalu berarti batu yang ukurannya sangat besar. Yang lebih penting adalah fungsi dan konteks budaya dari benda tersebut. Tradisi megalitik sering berkaitan dengan penghormatan terhadap leluhur, penguburan, ritual, atau kehidupan sosial masyarakat. Kalau kita berbicara tentang Pulau Sumba, tradisi megalitik memiliki bentuk yang sangat khas. Salah satunya adalah batu kubur. Kubur batu bukan hanya tempat seseorang dimakamkan. Dalam konteks budaya Sumba, kubur batu menjadi bagian dari ruang kehidupan masyarakat. Ia dapat berada di tengah kampung, ia dapat menjadi bagian dari tata ruang kampung adat, dan ia berhubungan dengan penghormatan terhadap leluhur. Sejumlah kampung adat di Sumba masih memperlihatkan tradisi megalitik yang hidup sampai sekarang, seperti di Kampung Praijing dan Kampung Tarung. Artinya pendengar, megalitik di Sumba bukan semata-mata cerita masa lalu. Ia masih dapat kita lihat dalam kehidupan masyarakat. Masih ada rumah adat, masih ada kampung adat, masih ada kubur batu, masih ada upacara adat, dan masih ada ingatan mengenai leluhur yang diwariskan dari generasi ke generasi. Inilah yang membuat Sumba menarik, karena di tempat lain kita mungkin melihat peninggalan megalitik sebagai benda arkeologi. Tetapi di Sumba, warisan tersebut masih menjadi bagian dari kehidupan budaya masyarakat.